City 8911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, sekitar 20% SD negeri di Kota Malang sepi peminat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang, Suarjana, menyampaikan total ada sekitar 20% atau sama dengan 195 SD negeri minim minat siswa. Menurutnya, kekurangan murid ini tidak hanya terkonsentrasi pada satu kawasan tertentu, tapi tersebar di hampir semua kecamatan di Kota Malang. Sementara itu, salah satu sekolah yang merasakan dampak penurunan jumlah siswa baru itu SD Negeri Tulus Rejo 4. Kawan, Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya bakal dioperasikan pada Oktober nanti. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menjadwalkan pengoperasian bus Trans Jatim Koridor 2 wilayah Malang Raya pada Oktober 2026 nanti, dan saat ini memasuki tahap pematangan studi kelayakan untuk koridor 2 dan 3. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono mengatakan pengoperasian tersebut dilakukan pada Oktober karena tepat dengan hari jadi Jawa Timur yang bisa menjadi hadiah untuk masyarakat Malang. Kata Nyono, untuk koridor 2 pihaknya melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak eksternal agar tidak menimbulkan konflik sosial dan menggandeng para pelaku transportasi lokal yang sudah ada agar meminimalisir potensi resistensi. Kawan, pesawat angkut milik militer India gagal mendarat. Angkatan Udara India melaporkan adanya pesawat militer berjenis Antonov AN-32 yang jatuh saat akan mendarat di pangkalan udara di wilayah terpencil timur laut India di negara bagian Assam pada Sabtu kemarin. Dalam kejadian tersebut terdapat 5 personel Angkatan Udara India yang meninggal dunia, dan pihak militer tidak menjelaskan berapa jumlah orang yang berada di dalam pesawat tersebut. Lebih lanjut, pesawat yang jatuh tersebut sebelumnya sedang melakukan penerbangan rutin untuk mengangkut logistik militer serta bantuan sipil ke daerah-daerah terpencil di pegunungan negara tersebut. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

Mungkin sedang beribadah atau mungkin Anda sedang mencari kuliner gitu kawan untuk pagi hari ini, bisa dijamin ya suasana hatinya sedang senang ini ya, karena cuacanya juga cukup enak kawan untuk pagi hari ini, dan kita bisa menikmati dinginnya pagi Malang yang cukup sejuk. Dan kalau misalkan kita lihat memang dari pantauan BMKG ya, kita cek untuk perakiraan cuaca di sekitaran Kota Malang saat ini berada di kisaran 23 derajat Celcius di beberapa titik kawan. Jadi cukup merata ya. Lalu kalau misalkan kita cek secara keseluruhan ini, memang saat ini nanti berpotensi kawan dalam hari ini ya, potensi hari ini itu akan suhunya berada di kisaran 20-29 derajat Celcius. Dan 29 derajat Celcius itu akan berada di puncak-puncaknya panas ya, di jam 1, jam 12 siang, seperti itu kawan. Dan kalau misalkan untuk saat ini rata-rata udara kabur, jadi masih ada beberapa titik yang udara kabur kawan, dan ada yang kabut juga bahkan seperti di wilayah Mercusari, Tunggul Wulung, Tlogomas, Dinoyo. Nah mungkin kalau misalkan memang ada kabut, ini bisa tambahkan kawan foto kan ya. Lalu kalau misalkan akan kita cek kecepatan angin pun juga cukup nyaman, tidak terlalu dingin ya pagi hari ini, di kisaran 1,1 km/jam, dan jarak pandang kisaran 900 meter kurang lebih ya, biasanya lebih dari 10 km, tapi entah kenapa ini 900 meter kawan ya, apakah beneran ada kabut ini ya. Lalu kalau misalkan kita lihat memang matahari sudah menyinari di beberapa titik yang ada di Kota Malang ya, dan potensinya sampai di jam 5 nanti itu akan cerah di sekitaran Malang Raya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda mengenai properti untuk investasi kawan ya. Dan mungkin untuk Anda yang sudah beli properti tapi kok malah boncos dan tidak produktif gitu ya, makanya pilih yang pasti-pasti aja kawan. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Chatimpa Group dan legalitas aman, miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Sam, parkir deh, 2000.
7: Loh, kayak jahe langkung air rek. Ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
6: Wes, gak usah karcis-karcisan.
7: Le, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
6: Ora usah ribet, Sam.
8: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
7: Berarti iki penting ya Pak Disub?
8: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawannya, kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang, Bu Happy Endasari kawan. Kita akan coba terhubung, kita akan update terlebih dahulu mengenai stok darah yang memang ada di PMI kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kita move dulu ke lalu lintas ya. Kalau kita cek di lalu lintas saat ini memang masih aman kawan, tidak ada kendala ya, dan cuaca pun juga masih sangat terang dan sangat nyaman. Jadi Anda mungkin bisa tambahkan nih saat perjalanan di pagi hari ini bagaimana kawan, apakah Anda sudah sarapan juga? Nah, atau mungkin saat ini Anda sedang menuju sarapan gitu kawan, mencari kuliner-kuliner pagi yang ada di Kota Malang. Bisa tambahkan bagaimana lalu lintas di sekitaran Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Dan untuk di pagi hari ini kawan, kita kembali lagi ya bersama PMI kawan. Dan saya sudah terhubung saat ini dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang, Bu Happy Endasari. Halo, selamat pagi Bu Happy.
9: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar Bu Happy? Sehat ya untuk hari ini?
9: Sehat dan semangat Mas Iqbal.
0: Sehat dan semangat. Seperti biasa Bu, di jam 7 pagi waktunya kita update bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Dan untuk pagi hari ini bagaimana Bu? Silahkan.
9: Baik, saya sampaikan untuk update stok darah tanggal 14 Juni 2026 pagi ini, produk WB golongan A 23, B 30, O 51, dan AB 14. Untuk produk PRC golongan A 126, B 468, O 200, dan AB 69. Untuk produk TC atau trombosit golongan A 25, B 34, O 44, dan AB 21. Untuk saat ini kita melakukan persediaan stok semua golongan ya Mas ya. Khususnya untuk penggunaan WB, PC, dan juga TC.
0: Oke, jadi memang ada beberapa stok yang sangat minim ini Bu ya. Seperti TC yang iya. AB, lalu AB yang WB juga iya. Gitu ya.
9: Iya, dan, betul.
0: Dan untuk di pagi hari ini apakah memang ada kegiatan PMI Bu?
9: Iya. Untuk hari ini ada kita mobil unit ya Mas ya, di satu lokasi, ada di gereja DKI Bromo, di Jalan Bromo, mulai pagi ini sampai jam 12. Kemudian juga pada hari ini juga bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia ya Mas ya, 14 Juni. Jadi dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia, PMI Kota Malang mengajak seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk turut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan melalui donor darah. Tema Hari Donor Darah Sedunia ini yaitu Sedekah Darah untuk Kemanusiaan, Berikan Darah dan Selamatkan Kehidupan. Nanti yang donor darah akan mendapatkan souvenir cantik dan pingsan makanan ya Mas ya, untuk 150 pendonor yang datang ke kantor PMI Kota Malang.
0: Oke, sampai jam berapa itu Bu?
9: Ini sih untuk souvenirnya itu untuk 150 pendonor pertama. Tapi untuk pelayanannya kita sampai setengah 8 malam.
0: Sampai setengah 8 malam. Jadi 450 orang pertama ini akan mendapatkan souvenir cantik ini ya.
9: 150
0: Mas. Oh, 150 ternyata ya. 150 ya, orang 150. Pertama.
9: Betul.
0: Terima kasih Bu Happy ini ya untuk informasinya. Nah, kalau misalkan mau donor gimana Bu ini? Syaratnya apa saja memang?
9: Iya, jadi untuk masyarakat yang memerlukan darahnya bisa langsung datang ke kantor PMI Kota Malang di Jalan Bromo nomor 10 Wonogolo, dan juga jangan lupa membawa identitas diri seperti KTP atau SIM. Kemudian syaratnya usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun ya Mas ya. Berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor. Okay. Kemudian juga makan makanan yang bergizi tentunya, yang banyak mengandung zat besi dan protein seperti sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Kemudian juga dipastikan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan dalam kurun waktu 3 hari. Itu cara tanya menghibur.
0: Oke, baik. Jadi salah satunya ini tidak mengonsumsi obat dalam 3 hari juga salah satunya ya. Oke, itu obat-obatan iya, apa saja Bu? Semuanya tidak boleh berarti ya?
9: Iya, kan seperti antibiotik, anti nyeri, kan pastinya kalau minum obat sedang sakit ya Mas ya.
0: Iya.
9: Jadi diperbolehkan dulu untuk donor darah.
0: Oh, seperti itu. Jadi
9: kecuali kalau untuk obat hipertensi atau untuk obat diabetes mellitus dengan minum oral, obat pil masih diperbolehkan.
0: Oh, seperti itu. Baik. Nah, kalau misalkan pasca pengambilan darah biasanya reaksinya apa saja, Bu?
9: Reaksi samping pas pengambilan darah itu bisa meliputi seperti ada rasa mual, muntah, ada juga yang kayak seperti memar, ada juga yang pingsan ya Mas ya. Ada, tapi selama kondisinya
0: fit ya.
9: Kalau kita sudah melakukan pemeriksaan kan masih dilakukan pengecekan hemoglobin, tekanan darah, wawancara kesehatan selama kondisinya baik. Kemungkinan untuk adanya reaksi samping kecil sepertinya ya Mas ya.
0: Iya betul. Nah jelas kalau misalkan meskipun ada reaksinya dan kecil potensinya, dan ini manfaatnya yang lebih besar Bu ya. Manfaatnya apa saja Bu ya?
9: Iya. Jadi itu manfaat udara yang bisa diambil antara lain. Yang pertama kita memeriksakan kesehatan lah ya Mas ya. Karena sebelum donor dan dilakukan pemeriksaan seperti tekanan darah, hemoglobin, deteksi penyakit tertentu yang menular melalui transfusi darah. Yang kedua juga menurunkan risiko penyakit jantung. Karena dengan cepat mengurangi kadar sedot besi dalam darah yang jika berlebihan itu dapat menyebabkan kerusakan oksidatif di dalam pembuluh darah.
0: Oke.
9: Yang ketiga juga pastinya dengan donor yang rutin kita akan merangsang produksi sel darah baru. Karena setelah menggunakan darah tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi dalam darah. Dan yang terakhir pastinya kita merasa rasa kepuasan dan kebahagiaan ya Mas ya, secara psikologis. Karena dengan donor darah dapat memberikan kebahagiaan karena membantu orang lain yang membutuhkan. Itu masih kelar.
0: Baik, terima kasih Bu Happy sudah terhubung bersama saya untuk pagi hari ini. Sehat selalu Bu Happy.
9: Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Terima kasih dan selamat pagi. Itu tadi kawan kita sudah terhubung ya bersama penanggung jawab urusan pengambilan darah PMI Kota Malang, Bu Happy Endahsari. Dan Anda yang mau donor kawan, untuk hari ini khusus ya ada edisi Hari Donor Darah Sedunia kawan. Jadi Anda bisa langsung datang ke PMI Kota Malang di Jalan Puring nomor 10 Ororo Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Untuk 150 orang pertama akan mendapatkan souvenir tambahan yang cantik gitu kawan ya, dan jajan gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat memang program ini kerjasama Citygate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617, alamat di Jalan Puring nomor 10 dan 19 Kota Malang.

Himbauan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nih antrian, termasuk untuk Anda lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru. Saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian Mojokerto Kertosono juga masih terpantau lancar. Info tol masih bisa Anda bagikan di 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan kita mendapatkan informasi ya dari EWS Juanda kawan. Kalau misalkan kita cek kali ini di sekitaran Jawa Timur, ini ada beberapa rekomendasi kawan dari EWS Juanda atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Dan kalau misalkan kita lihat, masyarakat dihimbau selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan karena berpotensi panas ya nanti di jam 11 sampai 1 siang. Lalu masyarakat juga perlu mewaspadai terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Lalu juga disarankan untuk bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan rumah, bangunan, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Masyarakat pun dan seluruh pihak terkait diminta untuk terus memantau kondisi di sekitarannya ya, dan tetap waspada seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat peringatan dini di sekitaran Jawa Timur mengenai hujan kawan, kalau misalkan kita lihat memang masih nihil ya datanya ini. Tidak ada potensi yang berlebihan gitu kawan. Kalau misalkan kita lihat ini bahkan sampai hari Senin ya tidak ada. Minggu 14 Juni 2026. Level peringatan waspada seperti hujan sedang sampai lebat itu nihil. Siaga hujan lebat sangat lebat itu juga nihil. Awas hujan sangat lebat sampai ekstrim juga nihil. Peringatan dini hujan disertai petir juga nihil. Peringatan dini angin kencang juga nihil. Dan ini terjadi nihilnya kawan sampai di Selasa ternyata ya. Selasa 16 Juni 2026 kawan. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan cuaca ekstrim. Dan kemarin itu baru terjadi hujan lagi ya. Setelah sekian lama tidak ada tutupan awan. Makanya satu hari kemarin itu cukup panas kawan hawanya. Karena ada tutupan awan yang membuat suhu itu terperangkap dan otomatis tidak bisa menguap lebih cepat kawan. Dan kalau misalkan tidak ada tutupan awan, biasanya untuk suhu udara itu bisa menguap lebih cepat saat malam hari, dan otomatis suhu di sekitaran Indonesia, khususnya Malang Raya deh kawannya, itu akan lebih dingin seperti itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan potensi-potensi cuaca mendidih gini ya untuk pagi hari ini bagaimana tadi kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini. Kirimkan di 0811-3600-911. Nah kawan, tadi pagi kita sudah menginformasikan ya, sudah mendapatkan informasi maksud saya dari grup-grup relawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang ada beberapa laka yang terjadi ya. Jadi ini perlu Anda waspadai, meskipun pagi ini masih sangat lancar lalu lintas di sekitaran Kota Malang, tidak ada kepadatan berlebih kawan. Nah ini Anda perlu hindari saja untuk kebut-kebutan ya. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Dan saya ingatkan untuk di Sultan Agung kali ini ditutup kawan ya. Anda perlu hindari saja ya, sampai kisarannya setengah 10 nanti ada CFD kawan. CFD dalam peringatan Bayangkara ya, hari jadi Bayangkara kawan. Anda bisa waspadai saja.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari coolant yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
3: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawannya ada Pak Dimas tadi yang telpon di newsroom kawan, diangkat oleh Wulan mengenai adanya bongkar muat gitu kawan ya. Sepertinya truk tadi itu di Tlogomas, di area Tlogomas kawan, dari arah Kota Malang ke Batu. Nah itu perlu waspadai saja karena merambat katanya seperti itu. Ini ada fotonya kawan, kami tampilkan ya untuk kali ini. Nah ini ya, terlihat dari spionnya Pak Dimas ini. Oke, jadi ada seperti bongkar muat mesin atau lemari katanya Pak Dimas seperti itu ya untuk pagi hari ini. Nah kalau misalkan kita lihat memang itu parkirnya towing kawan ya, mau bongkar muat gitu. Dan ada pemasangan traffic cone-nya juga, dan ini menghambat lajur kiri yang mau ke Batu. Sudah mulai merambat kawan untuk kali ini, waspadai saja ya. Lalu tadi ada Bu Anggra ini ya menginformasikan ini Bu Anggra ini nanti diurusi oleh newsroom saja ya. Ada Bu Ratna yang menginformasikan juga lalu lintas kawan. Selamat pagi, menginfokan ada truk double muat tebu mengalami pecah ban di pertigaan atau simpang arah Bululawang, tepatnya sebelah utara sebelum RS Benmari dari arah kota. Berikut videonya, saat ini lalu lintas masih lancar. Oh tadi ini informasi yang belum terbaca kawannya, di jam 7 lebih 8 menit, hampir 1 jam yang lalu kawan.
1: Lebih lanjut, pesawat yang jatuh tersebut.
0: Nah ini ada truk pecah ban ya. Oh di sini ya, dekat Benmari kawan. Ini kalau misalkan dari arah Kota Malang sebelumnya Benmari yang mau belok kiri ke Bululawang. Nah menutup separuh badan jalan ya. Anda perlu waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda, tetap fokus dan jaga kecepatan kendaraan Anda ya. Mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Untuk di pagi hari ini kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Yakuza Maneges bersama beberapa orang tua korban pelecehan pesantren lapor ke Polres Malang. Kemarin beberapa orang tua terduga korban pelecehan seksual dengan
0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Yakuza Maneges bersama beberapa orang tua korban pelecehan pesantren lapor ke Polres Malang. Kemarin beberapa orang tua terduga korban pelecehan seksual dengan komunitas Yakuza Maneges melapor ke Polres Malang. Sesampainya di Polres Malang, rombongan membuat laporan ke Satres PPA PPU Polres Malang. Tidak lama dari itu, terlihat terduga pelaku pelecehan turut dibawa. Kata tim hukum Yakuza Maneges Malang Raya Muhammad Zaki, beberapa waktu lalu pihaknya dapat aduan dari keluarga korban adanya dugaan pelecehan seksual dari oknum kiai di wilayah Kabupaten Malang. Kawan, mitra petani hutan di Jatim akan diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penguatan mitra kelompok petani hutan di Jatim terus didorong agar pengelolaan hutan yang berkelanjutan bisa dilakukan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Kata Khofifah, Jatim memiliki luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia yang mencapai hampir 30% dari total nasional dengan nilai transaksi ekonomi sektor perhutanan sebagai yang tertinggi di Indonesia. Lebih lanjut kawan, perhutanan sosial di Jatim mendukung produksi kopi hingga 62% dan capaian ini harus diperkuat dengan peningkatan akses untuk kelompok tani hutan dalam pengembangan usaha agroforestry. Kawan, Timnas Indonesia harus puas dengan peringkat ketiga di Piala AFF U19. Timnas Indonesia U19 berhasil menyelesaikan Piala AFF U19 2026 dengan finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Kamboja hari Sabtu kemarin dengan skor 1-0. Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Rianto mengatakan dirinya bersyukur timnya mampu mengakhiri turnamen dengan kemenangan meski dari segi permainan belum membuatnya puas. Lebih lanjut, performa Garuda Muda dinilai kurang karena di sepanjang pertandingan, Indonesia memiliki banyak peluang emas untuk mencetak gol, tapi finishing Garuda Muda di lini depan masih buruk. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Gate 9, Waron FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang masih terus berbagi update bagaimana kondisi di sekitar Malang Raya di pagi hari ini. Tadi terakhir yang kami terima laporan soal adanya truk muatan tebu trouble ya. Rasanya setiap pagi ini yang juga saya rasakan pribadi, perjalanan sudah cukup banyak begitu truk-truk muatan tebu yang melintas bahkan sejak pagi hari, apalagi Anda yang biasa melintas arah ke sekitar pabrik gula Kebonagung. Bahkan kalau kata Bu Ratna

Ah, ini melihat adanya truk double muat tebu yang mengalami pecah ban di pertigaan atau simpang arah Pulu Lawang, tepatnya di sebelah utara sebelum Rumah Sakit Ben Mari. Ada video juga tadi yang disampaikan terkait dengan hal ini. Kami juga sudah komunikasi, Bu, dengan Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Semoga segera ada atensi, karena kalau melihat posisi truknya ini lumayan besar, dan ini termasuk truk gandeng gitu ya, muatannya juga sangat banyak gitu kawan, dan posisinya memakan hampir setengah badan jalan. Ada yang punya informasi di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
5: Apa sih, hebat dewe gue loh.
3: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
5: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
3: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
5: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan gue.

0: Yoi. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Ih, pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Hi, kok tega sih yo.
1: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, selain soal kondisi yang ada di sekitar ini ya, wilayah Kabupaten Malang, tadi kabar terakhir truk yang trouble. Jadi truk gandeng gitu kawan, posisinya itu dari pertigaan atau simpang arah Bululawang, tepatnya sebelah utara sebelum rumah sakit Ben Mari. Ya, kita masih belum dapat jawaban ya dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung. Kawan-kawan City Guide mungkin boleh titip mata seperti apa kondisi update di sana, apakah sudah ada petugas dari pihak kepolisian yang paling tidak membantu pengaturan, karena kalau melihat dari video yang di-share oleh Bu Ratna itu kondisi truknya cukup tinggi dan cukup lebar gitu ya, sehingga mengganggu juga ketika dibiarkan, ditakutkan nanti arus lalu lintas akan semakin terhambat di sana. Ada yang punya informasinya bisa Anda nanti bagikan di WhatsApp kami. Nah, kemudian kalau untuk laporan yang ditambahkan dari Pak Dimas ya, informasi di pertigaan apartemen Begawan atau TL Tunggul Mas, khususnya yang dari arah Kota Malang mengarah ke Kota Batu, kisaran 50 meter ya sebelum traffic light yang mengarah ke Kota Batu sekali lagi. Nah, di sana ini sedang dilakukan bongkar muat kawan. Nah, ini bongkar muat apa? Pak Dimas tadi juga kurang jelas melihatnya, karena kalau melihat dari foto yang sempat dikirimkan Pak Dimas itu tertutup ya oleh terpal warna orange. Jadi kurang tahu, tapi yang jelas ini cukup besar ya. Ini entah semacam mesin atau furnitur begitu, kurang paham juga, sudah ada pemasangan traffic cone. Nah, Pak Dimas tadi juga menyoroti kondisi ini yang mengakibatkan antrian cukup panjang lajur kiri yang mau ke Kota Batu. Nah, karena informasi sudah kami dapatkan di jam 7 lebih 44 menit tadi, sekarang sudah jam 8 lebih 16, update-nya seperti apa? Boleh juga nanti Anda tambahkan. Selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan, kita ada sosial media kawan, Anda bisa ikuti kami baik di Instagram, X ataupun di TikTok @cityguide911fm. Kita lanjutkan dulu, khususnya yang bersiap mengarah ke ruas tol kawan, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
6: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
8: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan Anda perlu mewaspadai saja kawan kalau memang ada kepadatan ya. Jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda saat di ruas tol.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya iki tempate.
4: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
4: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
8: Duh, mas. Bukannya sampean mang dembur ikut, ah?
7: Ini kan jalur VIP.
8: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewi merugikan orang lain, loh. KB ini diberi gue rela antri mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
7: Iya, maaf, mundur lagi deh.
9: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih update yang sudah dibagikan pagi hari ini. Tadi dari Pak Dudi Iswanto menambahkan kondisi ini masih belum tertangani. Truk tebu di pertigaan Kendal Paya. Belum ada petugas yang membantu menangani arus lalu lintas. Tapi alhamdulillah kondisi jalan masih sepi, lancar. Gak tahu nanti ya, agak siang. Karena akan banyak pengendara menuju ke pantai selatan. Pak Dudi, terima kasih ya. Ini tadi video sudah disampaikan sambil kita tampilkan di visual radio, kawan. Kondisi pagi hari ini, tapi sudah mulai ramai Pak ya di sana. Dan posisi truknya ini memang agak minggir ya, tapi karena memang truknya ini besar sehingga cukup memakan badan jalan. Ya, tadi kami masih coba hubungi ke Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Suprianto sekaligus dari Kapolsek Bululawang, kawan AKP Sigit Purwanto. Semoga segera ada petugas yang menuju ke lokasi untuk membantu pengaturan. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ada nanti juga masih bisa berkabar seperti apa. Kawan, update dari petugas pos pantau Gunung Api Semeru, Sigit Rian Alfian menyampaikan untuk saat ini Gunung Api Semeru ya, untuk kondisi di sekitar cuaca masih cerah, cenderung cerah berawan. Kemudian untuk tambahan informasinya, jadi saat ini aktivitas Gunung Api Semeru

0: Semeru ada di level 3. Jadi ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara yang ada di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Termasuk juga supaya tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena ini akan rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, termasuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu kawan untuk beberapa catatan di pagi hari ini. Nanti kita akan kembali hadirkan ya informasi-informasi lainnya, termasuk untuk laporan yang ditambahkan Bu Anggraini. Bu Anggraini tadi sempat menyampaikan ya untuk kaitannya larangan wisuda jenjang PAUD TKSD. Sekarang ini rasanya marak sekali diadakan di hotel. Sebenarnya banyak wali murid yang mengeluh mengenai biayanya, tapi takut untuk bersuara. Apakah tidak ada himbauan dari dinas terkait mengenai acara wisuda yang berlebihan ini? Itu ya yang dikeluhkan Bu Anggraini. Bicara soal wisuda sekolah, pemerintah Kota Malang mengambil keputusan yang berbeda kawan dibanding Pemprov Jatim. Jadi mereka ini tidak menetapkan larangan pelaksanaan wisuda. Untuk diketahui sebelumnya kalau Pemprov Jatim ini resmi melarang pelaksanaan wisuda mulai tahun ajaran 2025. Bahkan larangan ini sudah ada SE-nya ya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang ditandatangani per 6 Maret 2025. Nah, keputusan ini memang diambil untuk meringankan beban biaya biaya orang tua ya, terutama yang kurang mampu. Nah, sebagai informasi, jadi pemerintah Provinsi Jatim hanya bisa mengatur pelaksanaan teknis sekolah untuk jenjang SMA dan SMK. Sedangkan jenjang PAUD sampai SMP itu ada di bawah naungan pemerintah kota dan kabupaten. Dan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan sekarang ini, sejauh ini, belum ada rencana melarang pelaksanaan wisuda, tapi dirinya menekankan pelaksanaannya harus memenuhi satu syarat, yaitu tidak membebani orang tua maupun pihak sekolah. Nah, Wahyu juga menekankan kalau penting kawan di sini memang ya koordinasi dan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa terkait dengan prosesi wisuda dari kesepakatan itu, sehingga tidak ada pihak yang keberatan jika acara seremonial tahunan itu dilaksanakan. Itu ya kalau melihat dari beberapa pernyataan yang beredar kawan. Bahkan dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga sudah menginstruksikan supaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud untuk meningkatkan pengawasan untuk mencegah adanya unsur paksaan kepada orang tua atau murid yang menolak mengikuti acara ini.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah 8. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Ini pedagangnya belum, masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline.
1: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3-5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, pagi hari ini setelah tadi kita sempat terhubung dengan Kapolsek Bululawang, AKP Sigit Purwanto, ini kaitannya soal truk ini ya, tergandeng yang mengalami pecah ban di pertigaan atau simpang arah Bululawang. Ternyata ini masuknya wilayah Kecamatan Pakisaji gitu kawan informasinya. Jadi tadi kami juga sudah teruskan ke Kapolsek Pakisaji itu Sunarko Rusbianto. Semoga segera ada jawaban meskipun pagi hari ini informasinya juga masih aman saja ya kondisi di sana, tapi ini ditakutkan kalau dibiarkan antriannya bisa semakin panjang begitu. Jadi hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile, tapi untuk update dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami. Terima kasih Bu Mulyani, selamat pagi Bu. Informasinya tadi ke Batu dari Pakis, Sulfa Ciliwung, Candi Panggung, Tunggul Wulung, Jembatan Tunggul Mas sampai Pendem ini sangat lancar ya. Cuaca cerah sedikit berawan. Terima kasih banyak untuk update-nya. Kemudian tadi ada Pak Arif juga, Pak Arif kebetulan melintas di area Pasar Gadang, kemudian melihat sejauh ini terkait progres Pasar Gadang. Nah ini kawan ya, ada satu dokumentasi yang sempat disampaikan sambil kita tampilkan di visual radio. Ini kalau bicara soal kondisi Pasar Gadang ya, dari pernyataan terakhir Kepala PU Kota Malang Dendung Jul Haryanto, perbaikan jalan itu sudah masuk tahap pengadaan. Jadi proyek ini harusnya dimulai pada bulan Juni ini karena prosesnya akan memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, kalau sedikit terlambat, dikhawatirkan ini akan melampaui tahun 2026. Total jalan yang diperbaiki ada di sepanjang 670 meter, kawan. Tidak hanya perbaikan jalan, jadi nanti akan ada beberapa penambahan fasilitas ya, seperti dipasangi pagar pembatas antara pasar dan jalannya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk

alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini, kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari Kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, Dalberto tidak perpanjang kontrak dengan Arema FC. Dalberto Luanbelo tidak lagi memperpanjang kontrak dengan Arema FC setelah dua musim bersama. Selama memperkuat Arema, dirinya berhasil mencetak 36 gol dalam 68 pertandingan. Bahkan pada Piala Presiden 2024, dia menyumbang 2 gol, sedangkan di kompetisi Liga 1 2024 sampai 2025, total 15 gol yang dicetak oleh Dalberto. Kawan, Pemprov Jatim siapkan puluhan ribu beasiswa. Pemprov Jatim siapkan 79 ribu kuota full beasiswa dan bantuan potongan biaya pendidikan untuk siswa-siswi SMA atau SMK swasta tahun ini. Jadi program ini disiapkan untuk langkah antisipasi menyusul penerapan tes kompetensi akademik atau TKA dalam penerimaan murid baru di sekolah negeri. Kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada sekolah negeri tapi juga sekolah swasta, sehingga semua murid punya kesempatan yang sama dalam kemudahan akses pendidikan. Kawan, Indonesia bakal alami hujan lebat dan petir pada akhir pekan ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat tentang cuaca nasional pada hari ini yang berpotensi hujan lebat, hujan petir, hingga cuaca ekstrim. Cuaca tidak menentu tersebut disebabkan oleh aktivitas atmosfer di beberapa wilayah Indonesia, seperti salah satunya terbentuknya sirkulasi siklonik di kawasan Selat Makassar yang membuat pertumbuhan awan meningkat di area sekitarnya. Selain itu, beberapa perairan di daerah lain juga terdeteksi adanya pengaruh zona konvergensi yang memperparah kondisi cuaca ekstrim. Lebih lanjut, wilayah yang akan terdampak hujan lebat hingga sangat lebat, bahkan hujan petir seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Maluku Utara, Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat pagi.

City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada beberapa informasi kawan ya, yang masuk lagi kawan di WhatsApp. Ada dari Pak Herman. Kita coba lihat ya, Pak Herman mengirimkan apa ini kawan.

0: camping bedengan. Sekarang posisi di Jalan Suhat. Dari Pakis sampai Suhat lancar. Demikian sekilas info cuaca cerah. Demikian.
1: Oke.
0: Informasi.
1: Baik.
0: Mantur nuwun.
1: Siap. Terima kasih informasinya Pak Herman. Hati-hati di jalan ya. Dan kalau misalkan kita lihat saat ini sangat lancar kawan di sekitaran Suhat ya. Dan kalau misalkan kita cek untuk saat ini ada Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung. Kita tadi meneruskan ke Pak Andi ya mengenai adanya truk double muat tebu yaitu mengalami pecah ban di pertigaan atau simpang arah Bululawang. Nah, sudah diatensi. Siap, terima kasih informasinya. Dan ada telepon yang masuk kawan ini dari Pak Hasan Bistri. Halo, selamat pagi Pak Hasan.
2: Selamat pagi Mas, selamat pagi.
1: Semangat pagi. Ada informasi apa Pak Hasan?
2: Ya, kebetulan saya batu bulan.
1: Oke, ini suaranya kok naik turun Pak Hasan? Bisa didekatkan mungkin?
2: Untuk... Naik turun Mas.
1: Ya. Nah,
2: sorry.
1: Ini baru jelas ini. Gimana ya, Pak?
2: Gini gimana?
1: Sudah jelas.
2: Ah, sudah jelas. Alhamdulillah.
1: Gimana Pak Hasan?
2: Oh, untuk cuaca sih untuk saat ini saya perjalanan ya dari sekarang udah lagi daerah Sumber Sira ke arah Malang. Sekarang gue udah nyampe di mana? Gadang terpantau aman aja Mas. Cuman yang arah ke selatan terpantau lama ya. Mungkin mau wisata yang ke mana, ke pantai-pantai atau mana. Cuma antisipasi ya benar Mas, yang di pertigaan Kendal Paya. Sebelum, kalau dari sini sih setelahnya sebelum pos polisi itu ada truk tebu ya, gadang yang lagi pecah ban. Itu hampir makan separuh jalan, jadi harus kontraflow yang melewati di situ. Tapi untuk traffic sih masih saat ini masih aman ya. Tapi nggak ngerti kalau nanti kalau trafficnya sudah mulai ramai berapa, soalnya jalannya hampir separuh yang dimakan Mas.
1: Oke, jadi ini perlu antisipasi saja kalau volume full Pak ya. Kalau volume padat,
2: iya
1: di sana ya.
2: Soalnya apalagi di situ kan dekat pertigaan di pos polisi itu antara yang dari Karangduren itu Mas. Jadi tetap antisipasi di sekitar situ. Soalnya
1: oke,
2: mau arah ke Malang gitu.
1: Jadi sangat berbahaya sebenarnya yang arah selatan ya. Nah, mungkin tadi yang didominasi yang mengarah ke selatan itu mobil atau sepeda motor, Pak?
2: Ada motor gede juga, ada banyak mobil. Rombongan mobil motor gede tadi.
1: Jadi memang lumayan ramai ya. Baik ya, Pak.
2: Ke selatan.
1: Oke, yang mengarah ke Malang gimana Pak untuk saat ini dari Gadang ini?
2: Kalau yang mengarah ke Malang terpantau aman. Cuman tadi yang di aja karena memang imbas crossing yang di depan di pertigaan masjid itu. Jadi ada keterlambatan, tapi aman, masih aman.
1: Masih aman. Siapa Hasan? Ya, terima kasih informasinya Pak.
2: Yang odol, yang mana? Yang pecah ban itu kan odol Mas.
1: Oh,
2: tinggi
1: odol,
2: banget ya? Muatannya tinggi banget ya. Jadi antisipasi soalnya miring banget itu. Kan ini bahaya kalau ada di sebelah kiri.
1: Sebelah kiri, ya. Miringnya ke kiri atau ke kanan Pak itu Pak?
2: Miring ke kiri. Kalau dari arah utara miring ke kiri. Soalnya ban belakang. Gandengannya yang belakang yang pecah. Dua-duanya pecah.
1: Yang gandengannya berarti Pak ya?
2: Iya benar yang gandengannya.
1: Oke, siap. Terima kasih informasinya Pak Hasan. Hati-hati di jalan ya. Selamat lanjutkan perjalanan Pak Hasan.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan informasi dari Pak Hasan cukup jelas dan lengkap ya. Jadi Anda perlu antisipasi saja yang mengarah ke selatan. Lalu ada Pak Dani tadi yang menginformasikan ini di jam 8.58 tadi kawan. Karena harga BBM naik, Grab ganti kendaraan. Salam sehat katanya. Apapun yang terjadi kita pejuang jalanan harus tetap tampil katanya. Wah ini menggunakan keledai gitu kawan. Fotonya, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Dan ini Pak Dani menambahkan lagi nih ya. Masuk bulan Suro, kalender Jawa tembung jari loh. Akemu

musibah wis dijogo dewi-dewi, mugi paringi aman semua. Oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda bisa tambahkan saja pendapat-pendapat mengenai lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk hari Minggu kawan ya, seperti biasa bahasan tidak akan berat gitu. Saya ingin membahas mengenai Piala Dunia untuk hari ini kawan ya. Jadi hari ini itu ada beberapa pertandingan kawan yang dilakukan. Ada 4 pertandingan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kemarin kita sudah menonton gitu pertandingan dari Kanada dan Bosnia and Herzegovina. Lalu di grup D ada USA dan Paraguay kemarin kawan ya. Dengan hasil yang menang itu USA melawan Paraguay, dan Kanada itu ditahan imbang oleh Bosnia kawan ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu kuda hitam di Piala Dunia kali ini kawan ya, Bosnia ini. Selain Bosnia ada juga Maroko kawan, atau Maroko, yang berpotensi menjadi kuda hitam juga kawan. Karena apa? Karena berhasil menahan Brazil kawan untuk di pagi hari ini ya. Jadi tadi yang sudah dilakukan pertandingan itu ada Qatar dan Swiss ya, dengan ditahan imbang satu sama juga. Lalu Brazil dan Maroko satu-satu sama kawan ya. Jadi ini Seleção Brasil kawan ya, berhasil ditahan imbang oleh Maroko kawan. Sangat luar biasa ya. Lalu saat ini sedang berlangsung di menit 55 live kawan, Haiti versus Skotlandia. Dengan skor sementara saat ini Skotlandia 1-0 kawan ya. Skotland memimpin untuk pagi hari ini. Dan nanti di jam 11 pagi atau 11 siang akan ada pertandingan antara Australia dengan Turkiye di grup D kawan ya. Jadi ada grup B, grup C, dan grup D untuk hari ini kawan yang bertanding. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat-pendapat lainnya mengenai Piala Dunia. Atau mungkin Anda kali ini sedang pantau nih Skotlandia dan Haiti, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami. Kalau misalkan kita cek kawan, kita ingin lihat ya klasemen Piala Dunia 2026 gimana? Apakah mengalami perubahan setelah Brazil ditahan imbang 1-1 oleh Maroko pada laga grup C di Stadion New York Jersey Minggu dini hari tadi kawan ya. Nah kalau misalkan kita lihat, memang klasemen Piala Dunia 2026 hingga minggu dini hari tadi membuat Maroko di puncak klasemen grup C Piala Dunia 2026 kawan. Jadi terdapat koleksi 1 poin dari 1 pertandingan, sedangkan Brazil ini di peringkat kedua dengan poin yang sama, yaitu 1 poin dari 1 laga yang dipertandingkan. Dan Maroko itu terlihat tadi tampil sangat berani, menekan dan dominan di babak pertama ya. Jadi pada awal laga, tembakan keras pemain Maroko Neil Ainaoui itu mampu mengancam gawang Brazil. Tapi tembakannya bisa diblok kawan oleh pemain Brazil ya. Pada menit ke-7 giliran pemain Maroko lainnya, Achraf Hakimi, yang mengancam gawang Brazil lewat tembakannya yang masih melenceng di sisi kanan gawang Brazil. Pada menit ke-20, kegagalan serangan Brazil lewat Paqueta langsung dihukum serangan balik Maroko ya. lewat umpan terobosan berkelas dari Brahim Dias kepada Ismael Saibari yang berada di antara dua pemain bertahan Brazil. Dan ini mampu melahirkan gol indah yang membawa Maroko unggul 1-0 atas Brazil kawannya. Dan Saibari ini menembakkan tembakan chip atau shooting chip kawannya ke atas kepala Alisson dan terjadi gol. Kemudian di menit ke-32, Brazil ini mampu merangkai serangan yang cukup bagus dan efektif. Anda mungkin bisa lihat kliper-klipernya di sosial media mengenai ini kawannya. Golnya Vinicius ini indah sekali kawan. Jadi Vinicius ini berhasil memberikan tembakan keras ke pojok kiri atas gawang Maroko dan akhirnya skor imbang 1-1. Pada menit ke-45+2, Brazil ini mengancam lewat tendangan salto Paqueta usai meneruskan umpan Santos, tapi tendangan akrobatik itu masih bisa ditepis ya oleh kiper Maroko dan akhirnya sepak pojok kawan. Bola mati lagi. Nah, sampai di babak pertama memang tidak ada gol tambahan yang tercipta. Brazil dan Maroko itu berakhir 1-1 di babak pertama. Dan sampai ke menit 77, Vinicius itu akhirnya melakukan pergerakan ya di sisi kiri, kemudian mengirimkan umpan matang kepada Rapinha di kotak penalti. Rapinha langsung melepaskan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi masih bisa ditangkap oleh Bono. Bono tampak mengalami ketegangan otot kawan dan akhirnya sedikit cedera tadi ya. Dan pada menit ke-90+9, kiper Brazil ya, Alisson itu sukses melakukan dua penyelamatan yang cukup baik kawannya. Pertama memblok tembakan Ainawi, kemudian bola rebound yang ditembak Amai Mouni yang juga bisa digagalkan oleh Alisson kawan ya. Dan sampai saat ini pertandingan babak kedua berakhir tidak ada gol tambahan yang tercipta. Dan mungkin Anda bisa tambahkan nih, untuk saat ini ada Skotlandia dan Haiti ya. Dan klasemen sementara grup C Piala Dunia 2026 hingga minggu pagi ini, Maroko 1 poin, Brazil 1 poin, Skotlandia 0 poin, Haiti 0 poin. Seperti itu kawan, klasemen grup C-nya. Dan kita tunggu pertandingan yang memang masih berlangsung antara Skotlandia melawan Haiti kawan ya. Saat ini masih di menit ke-59 dan kita tunggu beberapa menit lagi hasilnya bagaimana. Nanti kita update-kan di City Guide World Cup Update. Anda tetap bisa tambahkan pendapat Anda di 0811-3600-911. Kawan, beli properti malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja kawan. Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimba Group dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala kawan. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan titik ruas tol lainnya ya. Beserta cuacanya kali ini bagaimana, apakah seperti di Malang ya, cuacanya cerah, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada Pak Ridho kawan mengomentari soal Piala Dunia ya. Kata Pak Ridho, Maroko bukan kuda hitam kawan. Doi finalis Piala Afrika loh. Bahkan di pertandingan tadi mereka leading dulu dari Brazil. Dan Pak Ridho ini demen banget dengan kesebelasan dari Asia Afrika. Semangat KAA ini, gaspol. Wah, jadi ini pendukungnya Pak Maroko ini Pak Ridho ya. Terima kasih Pak Ridho. Nah ini sebenarnya kenapa saya sebutkan kuda hitam, karena kemarin lusa ya tanggal 12 itu ini kawan. Oh bukan kawan, bukan di tanggal 12 ya, di tanggal 10. Nah kita on air di tanggal 10 bersama pengamat sepak bola Pak Faizal Kurniawan yang memang mengomentari mengenai hal itu. Dan Pak Faizal ini berpendapat kuda hitam dari Piala Dunia kali ini tuh ada beberapa negara, Maroko, Norwegia, Jepang, Bosnia, sama Ekuador gitu ya. Kok bisa Maroko, kenapa? Karena Maroko ini semifinalis di 2022 ya. Lalu Norwegia kenapa? Karena Norwegia ini punya pemain-pemain bintang, contohnya Martin Odegaard, lalu Erling Haaland gitu ya. Jadi Norwegia ini dianggap kuda hitam terkuat karena skuad yang sangat merata dan ketajaman lini serang yang memantikan. Lalu ada Maroko juga. Maroko itu mencuri perhatian dengan melaju ke semifinal pada edisi 2022 kemarin dan punya ambisi besar untuk mengulang sejarah di turnamen sepak bola terbesar di dunia ini kawan ya. Lalu Jepang juga punya kombinasi yang pemain yang berkarir di Liga Top Eropa kawan. Kalau kita lihat dari Jepang juga yang sangat mengerikan itu adalah konsistensi dan disiplinnya kawan. Itu sangat luar biasa ya, mainnya sangat konsisten, mainnya sangat disiplin, dan otomatis ini menjadi kekuatan menakutkan bagi tim-tim besar kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Ekuador juga. Ekuador ini dari Amerika Selatan memang ya, negara kecil kawan, tapi ini siap menjadi batu sandungan juga yang cukup berat bagi tim-tim unggulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat Bosnia juga, Bosnia itu menjadi salah satu kuda hitam yang tidak diduga-duga ya, bisa menahan imbang tuan rumah kawan, satu sama loh, luar biasa sekali. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai Piala Dunia untuk di pagi hari ini kawan ya. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Di dalam biologi, kita mengenal adanya keragaman. Keragaman itu merupakan bagian dari kekuatan kehidupan. Suatu tempat dengan keragaman yang tinggi itu akan memberikan manfaat atau berkah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tingkat keberagamannya rendah. Misalnya, jumlah oksigen di dalam udara itu kontributor utamanya adalah daerah-daerah dengan keragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi di dalam bidang biologi, keragaman adalah kekuatan, bukan merupakan bagian dari kelemahan. Jadi sesungguhnya dengan keragaman etnis misalnya, Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih dibanding misalnya Malaysia atau Filipina atau Thailand atau negara-negara yang cenderung etnisnya itu sedikit seperti Jepang misalnya. Keragaman etnis di Indonesia menghasilkan sebuah variasi dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang Aceh beda dengan orang Ambon, beda pula dengan orang Madura, orang Jawa. Masing-masing itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri ketika menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-harinya. Bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu keragamannya tidak berubah. Dengan demikian, wajar kalau bahasa Indonesia itu kemudian diakui sebagai bahasa internasional karena tingkat keragamannya yang sangat tinggi. Keragaman inilah yang juga menjadi bagian dari eksistensi sebuah wilayah. Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam memang memiliki satu tingkat kesulitan ketika masing-masing kurang bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Tapi sejarah membuktikan setelah sekian puluh tahun Indonesia itu merdeka, kita tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu kita berhasil melakukan satu formulasi keragaman budaya etnis agama ini menjadi sesuatu yang sangat powerful sebetulnya. Sehingga diguncang apapun juga, Indonesia tetap menjadi satu negara yang utuh. Saya Profesor Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM.

0: Kecil Update.
1: Skor sama kuat. Qatar sukses tahan imbang raksasa Eropa Swiss satu sama. Wakil Asia, Qatar, sukses membuat kejutan besar setelah berhasil menahan imbang tim tangguh Eropa, Swiss, dengan skor akhir satu sama. Pertandingan yang berlangsung ketat sejak menit awal ini diwarnai aksi saling jual-beli serangan, di mana Swiss sempat memimpin lebih dulu sebelum akhirnya lini pertahanan mereka lengah di babak kedua. Hasil satu poin ini menjadi pencapaian krusial bagi Qatar untuk menjaga asa di fase grup, sekaligus menjadi tamparan keras bagi Swiss yang awalnya lebih diunggulkan di atas kertas. Tidak hanya Swiss yang harus gigit jari karena tertahan. Nasib serupa ternyata juga menimpa tim kandidat juara dunia, Brazil, yang frustasi menghadapi ketangguhan wakil Afrika. Duel sengit di atas lapangan, Brazil harus puas berbagi poin dengan Maroko. Tim penuh bintang, Seleção Brazil, gagal memetik poin penuh di laga perdana mereka setelah ditahan imbang satu sama oleh Maroko dalam laga yang berjalan sangat dramatis. Skuad Maroko tampil sangat disiplin dengan organisasi pertahanan yang rapat hingga membuat barisan penyerang maut Brazil frustasi dan kesulitan mengonversi peluang menjadi gol. Skor imbang ini sekaligus menegaskan status Maroko sebagai tim pembunuh raksasa yang siap mengacak-acak peta persaingan grup di turnamen tahun ini. Fenomena hasil imbang berjemaah dari tim-tim besar di hari ketiga ini langsung memicu analisis mendalam mengenai ketatnya kompetisi tahun ini. Tren hasil imbang mewarnai turnamen, bukti kekuatan sepak bola dunia semakin merata. Sederet hasil mengejutkan yang menimpa tim-tim besar di awal fase grup menjadi bukti nyata bahwa jurang pemisah kekuatan sepak bola antar benua kini sudah semakin terkikis. Status tim unggulan bertabur bintang kini tidak lagi menjamin kemenangan mudah karena tim-tim non-unggulan terbukti mampu memberikan perlawanan taktis yang luar biasa di atas lapangan. Kondisi ini diproyeksikan bakal membuat sisa pertandingan fase grup berjalan jauh lebih panas, menegangkan, dan penuh dengan drama kejutan yang sulit diprediksi. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Bulan Indriani pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. City Guide World Cup Update.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iya. Siap-siap bu, tak cek cek. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gara-gara no saluran banyu ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo sama ini ono-ono ay.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

3891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menjelang siang kawan ya. Untuk kali ini memang di sekitaran Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang ya, beberapa titik masih ada kepadatan, tapi secara keseluruhan sudah mulai landai kawan ya. Jadi Anda perlu hindari saja atau mungkin waspadai saja titik-titik yang cukup padat kawan. Contoh seperti di perempatan Kasin ini ramai, lalu Kawi dari arah timur ke barat ya, itu juga padat kawan, antrian sampai ke MUG. Ada apa ini kawan ya, karena volume saja atau bubaran dari Car Free Day atau bagaimana ya, bisa bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Lalu kalau misalkan kita lihat kawan untuk kali ini ya, tadi ada informasi yang belum terbaca ini ya dari Pak Eko. Pertigaan Kendal Payak, truk tebu tergandeng yang pecah ban masih belum dipindah. Tadi sih belum macet katanya ya. Update-nya ini di jam 9.11 kawan. 9 lebih 11 menit. Nah untuk kali ini bagaimana? Memasuki jam 10 ya, 9.56, apakah masih ada truknya pecah ban itu atau sudah mulai ditangani dan sudah mulai bergeser truknya, bisa tambahkan saja di WhatsApp kami. Dan ada Bu Husnul menambahkan kawan, cuaca Wajak berpanas bercampur angin. Oh, jadi anginnya cukup kencang gitu ya Bu Husnul. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Dan untuk cuaca memang di sekitaran Kota Malang atau mungkin Malang Raya ya, Malang Raya lebih tepatnya, itu sudah mulai aman-aman saja kawan, tidak ada mendungnya, cerah semuanya ya. Dan di Teluk Gomas ini masih minim angin tapi cuacanya panas. Jadi Anda bisa pakai tabir surya atau sunscreen kawan ya, untuk melindungi kulit Anda dari paparan sinar matahari berlebih. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, SD Negeri Tulus Rejo 4 Kota Malang kekurangan murid. Salah satu SD Negeri di Kota Malang, SD Negeri Tulus Rejo 4 yang berada di Kecamatan Lowokwaru sepi peminat. Baru ada sekitar 6 murid yang diterima. Kata Kepala SD Negeri Tulus Rejo 4 Purnomo, jumlah ini masih jauh dari kuota ideal, yaitu sebanyak 28 siswa. Sementara itu Purnomo menambahkan kalau jumlah ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan 2 siswa. Siswa baru. Kawan, pajak kendaraan listrik di Jatim berpotensi meningkat. Insentif untuk pengguna kendaraan listrik di Jatim berpotensi berkurang setelah beberapa tahun mendapatkan pembebasan pajak bermotor. Karena terdapat kebijakan Permendagri nomor 11 2026 yang memungkinkan kendaraan non-BBM dikenai pajak tahunan. Dalam regulasi itu, pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan insentif fiskal, seperti tarif pajak kendaraan listrik. PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan mengatakan, pemerintah daerah sekarang menunggu aturan turunan dari pemerintah Provinsi Jatim sebelum penerapan dilakukan. Kata Sultan, besaran tarif pajak akan ditentukan lewat surat edaran atau peraturan Gubernur Jatim dan dipastikan kenaikan tarif pajak listrik maupun konvensional tidak dilakukan pada tahun 2026. Kawan, BEM UI bakal lakukan demo lanjutan dalam waktu dekat. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI akan melakukan demo lanjutan setelah aksi yang sudah mereka lakukan hari Jumat yang lalu di kawasan Bundaran HI Jakarta. Ketua BEM Fakultas Hukum UI Ananda Kudimas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan konsolidasi dan belum memastikan untuk waktu aksi lanjutan ini dilakukan. Sebelumnya, massa mahasiswa yang dinominasi BEM se-UI dalam aksi beberapa hari lalu menyoroti beberapa isu seperti pelemahan rupiah, APBN, kenaikan BBM, hingga MBG. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.

City Guide Night, Warna FM, Gaiden for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan. Di tengah kondisi yang cukup cerah ini, terik bahkan ya di sekitar Tlogomas salah satunya. Bu Husnul, tadi kabarnya di sekitar Wajak juga sama, kondisinya panas bercampur angin gitu ya. Hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Wajak. Kemudian kalau kita coba lihat pantauan di beberapa titik Kota Malang, khususnya area Jalan Kawi, tampak di sana masih cukup ramai. Kemudian di sekitar Ijen juga sama. Bagaimana, apakah sudah dibuka? Kawan boleh nanti Anda kabarkan. Kemudian kalau Anda sekarang ini berencana melanjutkan mengarah ke sekitar Jalan Bandung, termasuk juga di area Veteran, sejauh ini kondisi juga masih terpantau lancar. Untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi kawan di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kids for Your Life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang,

0: maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
1: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, siang hari ini ada beberapa catatan yang sudah masuk ya. Sebelumnya mengingatkan untuk siang hari ini kita masih di City Report. Jadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkapnya Anda bisa kunjungi Instagram di @unira_malang. Baik, ini tadi ada tambahan informasi di WhatsApp. Terima kasih banyak. Ada Bu Eliana ya. Bu Eliana nih tadi mengirimkan kondisi di sekitar Jalan Kawi. Video yang dikirimkan, ada dua video ya. Coba kita tampilkan di visual radio, Anda bisa melihat bagaimana kondisi di Jalan Kawi. Padat sekali kawan, dominasi kendaraan roda 4. Apakah ini masih imbas normalisasi di sekitar Ijen ya Bu ya? Nah ini lanjutannya. Wah, panjang banget ini. Kenapa ya? Apa karena volume kendaraan saja, Bu Eliana? Boleh nanti ditambahkan. Coba kita lihat di area CFD di sekitar Jalan Besar Ijen. Kalau dilihat di tampilan CCTV ini sudah aman ya, sudah lancar saja, sudah clear. Ini sambil kita tampilkan di visual radio, kawan. Oke, sekarang kita coba lihat yang ada di sekitar Jalan Retawu. Gimana kondisinya? Oh, ini masih cukup banyak yang berjualan ya. Masih cukup banyak yang berjualan, tapi jalannya sudah dibuka kok dan sudah kembali lancar di sana. Ini beberapa pedagang terlihat juga sedang persiapan untuk meninggalkan lokasi, kawan. Khususnya untuk pedagang yang menggunakan sepeda motor ya, yang ada di sekitar Jalan Retawu. Baik, seperti itu kondisi di siang hari ini. Kemudian ada Pak Arya Pondra. Selamat siang Pak Arya, terima kasih. Ini di mana Pak? Raya Kendal Paya. Coba kita putarkan voice note-nya.
1: Info lalin Mas, truk tebu yang di pertigaan Polsek Kendal Paya itu posisinya masih tetap yang mengarah ke Bulu Lawang. Sudah ada petugas, sepertinya sih security 2 orang, entah mungkin dari pabriknya, mungkin ya pabrik tebunya itu ya yang membantu mengatur. Jadi yang mengarah Bulu Lawang itu memang ngambil sebelah kanan, memakan jalan yang arah berlawanan. Tapi tadi nggak seberapa macet sih. Terima kasih.
0: Oke, Pak Arya, terima kasih banyak. Ini tadi juga dilengkapi dengan fotonya sambil kita tampilkan di visual radio, kawan. Sudah terpasang traffic cone di sana. Jadi jalannya itu dibuat gantian ya, Pak, berarti. Karena memang pada akhirnya terbatas, kawan. Posisi truknya itu memang betul sudah di pinggir jalan, tapi memakan setengah badan jalan ya. Dan saat ini masih belum ada proses evakuasi di sana, posisi truknya masih sama. Kemudian untuk update-nya sendiri, ini khususnya terkait dengan kendalanya ini apa, kita masih coba konfirmasi Pak ya ke rekan-rekan kepolisian setempat. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Bu Mulyani. Selamat siang Bu Mulyani, terima kasih ya. Update kali ini di sekitar Kota Batu, khususnya di sekitar Desa Sidomulyo, Desa Bunga, cukup ramai, cuaca panas. Terima kasih banyak Bu Mulyani, tambahan informasinya. Kemudian ini tadi ada Pak Hasan. Pak Hasan juga sedang terjebak antrian di sekitar Jalan Kawi Atas ya, yang arah ke Kawi Bawah. Ini kondisinya sangat padat. Ada fotonya juga ini. Nah, seperti ini kondisinya kawan, sambil kita tampilkan di visual radio, roda 4 masih mendominasi siang hari ini. Sementara Pak Ardian, terima kasih banyak. Informasinya Kawi ini padat karena volume kendaraan, ditambah lagi durasi lampu hijau yang pendek. Ijen lancar, simpang balapan sudah mulai terpantau ada kepadatan. Oke, Kawan-kawan Sitigen, mohon waktu, kita coba koordinasikan dengan rekan-rekan kepolisian ya. Semoga ada petugas yang membantu pengaturan, karena kondisinya sudah padat, relatif tidak bergerak ya, kalau melihat dari beberapa dokumentasi kawan-kawan Sitigen. Hindari untuk sementara waktu di sekitar Jalan Kawi. Kita akan lanjutkan dulu, yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, hanya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol, lalu ke Japanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama, atau mungkin Surabaya Porong ya. Waru Utama ini kawan, lalu kalau misalkan kita lihat sampai ke Satelit Perak, ini aman lancar. Lalu yang mengarah ke Bagil maupun Pasuruan lewat Tol Gempol Rembang hingga ke Paspro, Pasuruan Probolinggo juga masih aman landai. Dan dari Waru Utama, Anda yang mengarah ke sekitaran Krian, lalu Mojokerto, Kertosono, hingga ke Solo juga masih aman kawan untuk kali ini. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya yang ada di ruas tol. Kirimkan ke WhatsApp kami beserta pantauan cuaca untuk di pagi menuju siang ini kawan. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Himbauan untuk Anda tadi yang sempat terjebak antrian di sepanjang Jalan Kawi, kami sudah coba untuk komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Andri. Beberapa dokumentasi video yang dikirimkan dari kawan-kawan Citygate kita juga sudah teruskan. Ibda Andri juga mengucapkan siap gitu ya, personil akan menuju ke lokasi untuk dibantu pengaturannya. Semoga segera ada pengaturan di sana. Terima kasih banyak. Kemudian untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan perjalanan, yang jelas hindari dulu ya sementara di sekitar Jalan Kawi. Kemudian kalau kita coba cek di beberapa pantauan lain yang dari arah Surabaya khususnya baru saja bersiap masuk mengarah ke Kota Malang, nanti di depan area traffic light Tela Sucipto Anda akan menjumpai antrian di situ. Sebenarnya imbas traffic light saja dan juga peningkatan volume kendaraan, lepas dari itu sudah kembali normal. Traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di nomor 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, untuk informasi selanjutnya, coba kita cek kembali ya, tadi yang belum terbaca. Pak Ardian, selamat siang Pak Ardian, terima kasih. Telogomas arah ke Tunggul Mas, ini antrian sampai di SMK PGRI. Tunggul Mas dari Sengkaling, antrian 2 baris ini sampai di depan Rumah Sakit UMM. Karena volume saja ya, Pak Ardian ya. Memantau di sana. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga posisinya lagi di sekitar Kota Batu, mungkin sedang eksplor di sana ya, seperti apa boleh nanti Anda tambahkan, khususnya mengarah ke Kota Malang, Anda bisa bagikan. Nah, kita kembali ke informasi tadi yang sebelumnya disampaikan dari kawan-kawan City Guide, ada yang sempat melintas juga di sekitar Pasar Gadang ya, Pak Arif tadi sempat mengirimkan bagaimana kondisi di sana. Memasuki pekan kedua di bulan Juni, bahkan ini sudah akan menginjak di minggu ketiga berarti ya, besok ya. Progres relokasi pedagang Pasar Induk Gadang ini masih belum terlihat. Bahkan informasinya sebelum itu masih ada 50 meter lapak pedagang yang belum dibongkar karena pedagang masih menunggu pembangunan tempat relokasi tahap kedua selesai. Nah, kemudian kawan, seperti yang sebelumnya sempat beredar, untuk relokasi pedagang ini dilakukan untuk melancarkan proyek perbaikan jalan ya, yang juga sering dikeluhkan oleh masyarakat dengan kondisi jalan yang semakin rusak itu, dengan total anggaran yang disiapkan 14,9 miliar. Jadi nanti jalan di depan pasar ini akan menggunakan jalan kembar, sehingga lapak yang berada di bahu jalan harus dipindahkan. Nah, dari Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan progres relokasi ini sudah menyentuh lebih dari 85% ya. Untuk sisanya ini masih akan membongkar ya 50 meter lapak pedagang yang belum selesai dibongkar. Kemudian untuk pengerjaan tempat relokasi tahap kedua ini masih ada beberapa yang belum diselesaikan, seperti pemasangan atap sama pengecoran bagian lantai. Menurutnya ada kemungkinan relokasi tahap kedua ini berjalan paralel dengan dimulainya perbaikan jalan. Kemudian Eko di sini juga menjelaskan kawan, kalau langkah ini sebagai ini ya, sekaligus diplot gitu ya, untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. Jadi nanti parkir itu akan dikelola oleh Dinas Perhubungan menggunakan skema e-parking, atau yang lainnya nanti akan diserahkan dulu ke mereka, seperti itu. Termasuk juga kesiapan dari PU tentu juga sudah mulai dilakukan ya, untuk nanti proyek perbaikan jalan yang seharusnya kalau sesuai dengan agenda itu akan dimulai di bulan ini. Kita akan nantikan bersama dengan harapan sesuai dengan target ya, paling tidak hitungan 6 bulan ini akan selesai diperbaiki.
1: City Guides Inside. Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
2: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang, ya. Dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara, biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
3: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung, seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait, ya, terkait untuk pemantauan harga telur, ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kan ini termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi, ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging, seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada, ya, swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan, itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung, seperti itu, biar kita mengurangi impor, seperti itu.
1: Peternak ayam lokal, Ruli Wicaksono, menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
4: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin, ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita itu udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget. Kita jual aset, jual motor, ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang, jadi tiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan, dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara, kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini persekian-sekian peratus atau perseribu sekian. Jadi istilahnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah, kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh, ini mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Ya, akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng, kayak gitu. Kemudian ada temen yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung. Jadi nggak pakai apa istilahnya, bakul. Jadi jadi peternak dan juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih meskipun hanya per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat Rp1.000-nya itu, nggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
1: Chris krisis harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, pagi tadi kita sempat menerima laporan yang disampaikan Pak Wahyudi ya. Jadi adanya semacam ini ya, tempat outlet gitu, outlet permanen, tempat usaha kayaknya sih ini jual makanan ya. Itu di Jalur Hijau Boulevard Puncak Borobudur gitu kawan. Nah, ini seperti apa ya laporannya, kemana ya gitu. Tadi kita masih coba untuk komunikasi dengan rekan-rekan Satpol PP Kota Malang, termasuk juga ke beberapa dinas lainnya, tapi kita masih menunggu ya bagaimana jawaban dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Ini kira-kira akan diarahkan seperti apa gitu, kita tunggu arahannya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan, karena tadi terakhir diinformasikan adanya truk trouble yang ada di pertigaan atau simpang arah ke Bululawang. Informasinya ini sudah dalam penanganan dari rekan-rekan pos Bululawang. Ini tadi update kami dapatkan dari Kapolsek Pakisaji Ibtu Sunarko Rusbianto. Jadi mohon waktu, semoga segera dipindahkan gitu ya, dievakuasi, karena memang posisi truknya ini ada di memakan badan jalan gitu kawan. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, mungkin selain di area Bululawang, ketika bicara Kabupaten Malang, Anda yang mau melanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Kota Malang, nanti lewatnya Lowok Doro, kemudian di sekitar Gadang, kondisinya masih lancar, tapi hati-hati ketika Anda sudah memasuki Gatot Subroto yang mengarah ke Bukgluduk, kondisi di sana sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, tapi selepas dari itu sudah lancar. Kawan, untuk Traffic Report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di rest area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, pemandian sumber alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Cityguide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, ada beberapa SPBG di Kota Malang harus dihentikan sementara. Sampai saat ini, total ada 6 SPBG yang dihentikan operasionalnya karena alasan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang belum standar. Kata Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pengawasan dapur MBG saat ini dilakukan Satgas di daerah, sehingga Pemkot Malang punya kewenangan yang lebih luas. Wahyu menambahkan, sekarang Pemkot Malang bisa melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan secara intensif kepada semua SPBG yang beroperasi. Kawan, Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya bakal dioperasikan pada Oktober nanti. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menjadwalkan pengoperasian bis Trans Jatim Koridor 2 wilayah Malang Raya pada Oktober 2026 nanti, dan saat ini memasuki tahap pematangan studi kelayakan untuk Koridor 2 dan 3. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono mengatakan, pengoperasian tersebut dilakukan pada Oktober karena tepat dengan hari jadi Jawa Timur yang bisa menjadi hadiah untuk masyarakat Malang. Kata Nyono, untuk Koridor 2 pihaknya melibatkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak eksternal agar tidak menimbulkan konflik sosial dan menggandeng para pelaku transportasi lokal yang sudah ada agar meminimalisir potensi resistensi. Kawan, Selat Hormuz akan terbuka, AS dan Iran bakal teken kesepakatan perdamaian hari ini. Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump mengatakan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah akan ditandatangani pada hari ini, dan Selat Hormuz akan dibuka untuk semua negara setelah kesepakatan terjalin. Kata Trump, perjanjiannya dengan Iran saat ini berbeda dengan kesepakatan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama, karena saat ini Trump memberikan tembok besar bagi Iran agar tidak menghasilkan senjata nuklir. Lebih lanjut, Trump menambahkan Iran sekarang tidak lagi menginginkan senjata nuklir dan tidak akan memilikinya di masa depan, baik melalui pembelian, pengembangan, atau pengadaan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kita mendapatkan informasi yang masuk tadi ya, dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Malang. Dan itu kita teruskan kawan ke Pak Mustaqim Jaya ya, sebagai Kabid Trantibum Satpol PP Kota Malang. Tujuannya apa? Ini ada informasi tadi mengenai Jalur Hijau Boulevard Puncak Borobudur jadi tempat usaha permanen. Ini dilaporkan kemana? Dinas Taman Kota atau ada uang yang masuk ya? Ini kata pendengar kami seperti itu tadi. Dan ini kita teruskan ke Pak Mustaqim. Oke, terima kasih informasinya, katanya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Bu Mulyani ya, update info dari Kota Batu kembali ke Malang, lalu lintasnya mulai ramai, dua arah, cuaca makin panas. Terima kasih Bu Mulyani, hati-hati ya untuk perjalanan menuju Malang. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kali ini memang cuaca di sekitaran Kota Malang sudah mulai meningkat. Untuk suhunya sendiri sekarang berada di kisaran 27 derajat Celcius kawan, dan masih cerah. Nanti baru akan mulai turun suhunya di kisaran jam 2.

5 derajat Celcius. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas juga di sekitaran Anda kawan untuk di hari Minggu siang ini ya. Apakah di akhir pekan ini cukup ramai kawan lalu lintasnya di sekitaran Anda atau yang Anda lewati, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, terpantau memang untuk cuaca sangat panas kawan ya. Di sekitaran kota Malang ini terpantau cuacanya berada di kisaran 27 derajat Celcius. Dan saya ingin pantau juga nih cuaca di kota Batu kawan ya. Kita coba cek untuk kali ini di Batu berapa derajat. Oh ternyata cuma beda 1 derajat saja ya dengan kota Malang. Di kota Malang 27, di Batu 26 kawan. Seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Anda. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan di jam 11 ini kawan ya, sedang berlangsung pertandingan antara Australia dan Turkiye. Dan memang kalau misalkan kita lihat di FIFA World Cup 2026 ini, masih banyak kuda-kuda hitam yang memang tidak terduga ternyata performanya lebih baik kawan ya. Kalau misalkan kita lihat, kita cek ya untuk pantauan live update untuk kali ini. Ini di menit ke 15 kawan ya, menit ke-15 sedang berlangsung pertandingan Australia versus Turkiye dan masih belum ada gol yang berlangsung atau gol yang didapatkan dari salah satu tim kawan.

Nah, kalau misalkan kita lihat saat ini kawan ya, babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 ini memang menyajikan duel sengit kawan antara Australia versus Turki di BC Place, Vancouver ya. Pertandingan perdana bagi kedua tim ini diberlangsungkan di jam 11 tadi, mulai jam 11 tadi. Dan memang untuk mengamankan poin perdana, Australia ini diprediksi akan bermain lebih disiplin dengan mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat dan jam terbang para pemain seniornya. Dan strategi ini diharapkan mampu meredam agresivitas lawan dan membuat jalannya laga menjadi sangat ketat ya sejak menit awal. Di kubu sebelah kawannya atau di kubu lawannya Australia ada Turki. Turkiye. Bacanya Turkiye kalau sekarang kawannya. Turkiye ini dinilai memiliki keunggulan berkat kreativitas serangan serta solidnya kualitas lini tengah mereka dalam beberapa laga terakhir. Jadi skuad asuhan Vincenzo Montella ini diunggulkan untuk mendominasi penguasaan bola. Untuk apa? Membongkar tembok pertahanan kokoh milik Socceroos kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini perbedaan kualitasnya sangat tipis ya. Jadi kualitas materi pemain dari kedua tim sangat tipis perbedaannya. Jadi untuk bentrokan ini ya, atau mungkin pertempuran di lapangan ini diperkirakan bakal berjalan alot kawan sepanjang 90 menit ya. Tapi dengan modal kreativitas yang lebih konsisten, Turki ini banyak dijagokan untuk mencuri kemenangan tipis atas Australia. Jadi head to head Australia versus Turki, kalau misalkan kita lihat dua pertemuan sebelumnya, Turki ini selalu menang kawan ya, di 2004 waktu itu. Jadi 24, 05, 04 itu ya, Australia 0, Turki 1, lalu di 2004 juga tanggal 21, 05 ini Australia 1-3 dengan Turki kawan. Itu dua pertemuan sebelumnya kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat 5 laga terakhir Australia, kalau misalkan kita cek memang ini melawan Swiss, Meksiko, Australia, Swiss, Meksiko, Curaçao, Kamerun, Kolombia, dan rata-rata memang untuk Australia ini masih belum mendapatkan kemenangan yang cukup layak, kecuali dengan Curaçao yang memang bisa berhasil 5-1 kawan ya. Dan 5 laga terakhir dengan 5 laga terakhir Turki itu melawan Venezuela, Makedonia Utara, Kosovo, Rumania, dan Spanyol dengan beberapa kemenangan diraih oleh Turki ya. Contoh seperti Makedonia Utara, Rumania itu diperoleh kemenangannya, dan ada skor seri ya dengan Spanyol Turki ini, jadi bisa menahan Spanyol kawan. Nah, hal inilah yang perlu diwaspadai oleh tim dari Australia, dari Socceroos ya. Ditakutkan dengan kreativitas para pemain dari Turki ini bisa menjebol kedisiplinan dari pertahanan Socceroos kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai pertandingan yang masih berlangsung untuk di siang hari ini ya, antara Australia versus Turki di FIFA World Cup 2026. Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: It's Ronaldo, it's 1-0. Mbappe, I'm sorry, Martinez. Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
0: City Guide World Cup Update.
3: Skor sama kuat. Qatar sukses tahan imbang raksasa Eropa Swiss 1-1. Wakil Asia, Qatar, sukses membuat kejutan besar setelah berhasil menahan imbang tim tangguh Eropa, Swiss, dengan skor akhir 1-1. Pertandingan yang berlangsung ketat sejak menit awal ini diwarnai aksi saling jual-beli serangan, di mana Swiss sempat memimpin lebih dulu sebelum akhirnya lini pertahanan mereka lengah di babak kedua. Hasil satu poin ini menjadi pencapaian krusial bagi Qatar untuk menjaga asa di fase grup, sekaligus menjadi tamparan keras bagi Swiss yang awalnya lebih diunggulkan di atas kertas. Tidak hanya Swiss yang harus gigit jari karena tertahan. Nasib serupa ternyata juga menimpa tim kandidat juara dunia, Brasil, yang frustasi menghadapi ketangguhan wakil Afrika. Duel sengit di atas lapangan, Brasil harus puas berbagi poin dengan Maroko. Tim penuh bintang, Seleção Brasil, gagal memetik poin penuh di laga perdana mereka setelah ditahan imbang satu sama oleh Maroko dalam laga yang berjalan sangat dramatis. Skuad Maroko tampil sangat disiplin dengan organisasi pertahanan yang rapat hingga membuat barisan penyerang maut Brasil frustasi dan kesulitan mengonversi peluang menjadi gol. Skor imbang ini sekaligus menegaskan status Maroko sebagai tim pembunuh raksasa yang siap mengacak-acak peta persaingan grup di turnamen tahun ini. Fenomena hasil imbang berjemah dari tim-tim besar di hari ketiga ini langsung memicu analisis mendalam mengenai ketatnya kompetisi tahun ini. Tren hasil imbang mewarnai turnamen, bukti kekuatan sepak bola dunia semakin merata. Sederet hasil mengejutkan yang menimpa tim-tim besar di awal fase grup menjadi bukti nyata bahwa jurang pemisah kekuatan sepak bola antar benua kini sudah semakin terkikis. Status tim unggulan bertabur bintang kini tidak lagi menjamin kemenangan mudah karena tim-tim non-unggulan terbukti mampu memberikan perlawanan taktis yang luar biasa di atas lapangan. Kondisi ini diproyeksikan bakal membuat sisa pertandingan fase grup berjalan jauh lebih panas, menegangkan, dan penuh dengan drama kejutan yang sulit diprediksi. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Bulan Indriani pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari kulan yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini Pak Ridho kawan ya, berkomentar Turkiye versus Aussie, jelas beda kasta lah kawan. Aussie bilang, boleh dibilang peserta pupuk bawang. Aussie peserta pupuk bawang ya. Kok bisa gitu Pak Ridho? Bisa dijelaskan juga ya ke WhatsApp kami. Betul, betul, betul ya. Memang kalau misalnya dari segi apa namanya, kualitas pemain mungkin ya hampir-hampir sama gitu ya. Meskipun kalau misalkan kita lihat permainan Australia ini kawan, tidak sebagus Turki sebenarnya. Makanya saya tadi ngomong kalau misalkan kreativitas dari Turki itu lebih bagus daripada Aussie kawan. Dan Aussie hanya menang di disiplinnya gitu. Dan saya melihat waktu melawan Indonesia waktu itu, waktu Australia melawan Indonesia, memang disiplinnya itu sangat tertata kawan, dan lini pertahanannya akhirnya kuat ya. Nah, tapi Turki sepertinya yang memang lebih bagus ya dari segi pemain dan juga kreativitas dari permainan, itu pasti bakal lebih mudah untuk mencari peluang, mencari poin gitu kawan ya. Nah mungkin kita update-kan nih ya, sudah berapa menit untuk kali ini. Nah di menit ke-42 ternyata Australia kawan yang berhasil memasukkan gol ya. Nah sekarang sudah 1-0 kawan, Australia versus Turkiye. Australia memimpin kali ini ya, 1-0 kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga ini pendapat Anda di WhatsApp kami. Ada Pak Dani juga kawan ya. Warga Indonesia menantikan Jepang versus Belanda, yang menang bisa dapat Indonesia. Yang menang dapat rempah-rempah ini Pak Dani. Dan nggak, Pak Dani ini bertanya ya, Pildun kok gaungnya sepi ya gitu Mas Iqbal. Nah ini sebenarnya ada alasannya kawan ya. Dan nanti mungkin kita bakal bahas ini juga. Dan bisa tambahkan juga kawan pendapat Anda bagaimana, kenapa kok Pildun di tahun ini tuh ada gaungnya kok sepi gitu. Nah kalau misalkan dari pengamat kemarin kawan ya, saya tidak mengambil dari media sosial terlebih dahulu, dari pengamat sepak bola Pak Faizal Kurniawan yang memang kemarin sempat on air bersama saya di hari Rabu kawannya jam 6 petang, itu dikarenakan adanya konflik-konflik geopolitik kawan yang terjadi. Hal itulah yang menyebabkan gaungnya sepi. Lalu kedua, budaya di Amerika Serikat ya khususnya, itu bukan budaya bola kawan, bukan budaya soccer gitu ya, tapi budaya American football atau mungkin baseball. Nah, lebih besar American football dan baseball daripada soccer di sana kawan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di Amerika Selatan, Amerika Latin, itu lebih banyak yang bermain bola, dan itu menjadi salah satu budaya dari Amerika Latin kawan ya untuk sepak bolanya. Jadi itu salah satu hal kenapa kok sepak bola di USA ya, atau mungkin Piala Dunia di USA ini tidak se-hype yang sebelum-sebelumnya. Bahkan di 2022 pun di Qatar itu sangat ramai loh kawan ya, meskipun Qatar ini termasuk negara Timur Tengah yang mungkin tidak terlalu besar gitu ya, meskipun kaya kawan, tapi meskipun tidak terlalu besar, ini berhasil menggaungkan Piala Dunia dengan baik. Dan yang jelas memang untuk saat ini kenapa gaungnya tidak sekencang dulu, karena memang untuk persyaratan atau mungkin cara menonton dari Piala Dunia saat ini dikuasai oleh TV nasional kawan, dan akhirnya TV swasta tidak berani untuk menayangkan juga ya, dan otomatis itu bisa menurunkan juga popularitas dari Piala Dunia atau gaung dari Piala Dunia di tahun 2026. Seperti itu salah satu alasan juga. Dan mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya, yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini kita cek ya, untuk informasi yang masuk ada dari Pak Heri Yong. Izin menginformasikan mobil ini parkir di trotoar kayak nyantai banget ya. Sebelah Hotel Wis Prime Basuki Rahmat. Oh, dekatnya Indomaret ya. Di bank-bank apa itu? Ada Isuzu kawan ya. N1735 WV. Ini parkir di trotoar kawan ya. Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Sangat disayangkan ini. Akhirnya trotoar yang bisa digunakan oleh pengguna jalan ini hanya separuh gitu ya. Terima kasih Pak Heri Yong untuk informasinya. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Rido yang berkomentar mengenai Piala Dunia kawan. Kenapa sih? Tadi ada pertanyaannya dari Pak Dhani, kenapa sih kok sepi gitu. Dan kata Pak Rido, yang jelas memang karena sentimen negatif kepada US kawan. Dengan manuver sebelumnya perihal ketidakpastian keikutsertaan kesebelasan Iran, ada benarnya memang US lebih familiar dengan basketball dan American football. Nah, itu kawan ya. Jadi memang dengan sudah familiar dengan apa namanya? Dengan American football. Jadi otomatis budaya dari soccer itu masih kurang kawan di USA ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang masih banyak orang-orang yang berkomentar di media sosial. Contohnya seperti kemarin saya melihat di X ya, ada orang yang tanya gitu kawan, Piala Dunia padahal besok sudah mulai main gitu ya, tapi hype-nya kurang. Masih lebih ramai beritanya artis-artis yang baru bercerai itu, katanya seperti itu. Dan memang kalau misalkan kita lihat teorinya, ini ada kaitannya kawan dengan event bola yang besar di dunia ya. Jadi ini ada IP kawan, atau hak kekayaan intelektual ya, seperti itu. Jadi memang super eksklusif dan nggak bisa dikomersialkan gitu kawan ya. Jadi otomatis TV-TV swasta yang besar itu sangat malas untuk menggaungkan juga gitu. Jadi gaungnya itu tidak terlalu terasa kawan. Dan saat ini dipegang oleh TV nasional, dan ini faktor yang memang ada di Indonesia ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara global, itu multifaktor sekali. Baik US yang sentimennya tinggi, beberapa kali menolak pemain, lalu menolak wasit juga dari Somalia, lalu melarang pemain-pemain Iran untuk stay di Amerika Serikat. Jadi sangat-sangat banyak multifaktor ya. Dan hal inilah yang membuat orang-orang tidak mau menonton Piala Dunia 2026. Bahkan kalau misalkan kita lihat, ada beberapa orang yang membuat artikel gitu kawan ya, Piala Dunia yang gagal gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang saat USA jadi tuan rumah gitu ya, edisi 94 gitu, baru edisi di Piala Dunia kali ini yang tidak ada passion sama sekali untuk nonton bola. Banyak orang yang seperti itu kawan bilangnya. Dan kalau misalkan kita lihat, banyak orang yang bahkan belum nonton 10 menit aja sudah malas untuk melanjutkan kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga banyak ini kawan, double standard yang dilakukan oleh FIFA di Piala Dunia 2026 ini ya. Waktu itu kita pernah ingat Rusia dilarang bermain bola kawan oleh FIFA karena menyerang Ukraina. Nah, Amerika Serikat di bulan sebelumnya menyerang Iran kawan, tapi masih belum ada pelanggaran atau mungkin belum ada sanksi yang masuk dari FIFA dan masih diberlakukan untuk Piala Dunianya. Dan hal inilah yang memang sangat disayangkan, double standard ini yang tidak disukai oleh orang-orang kawan ya. Dan mungkin Anda pun juga bisa komentar-komentar mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga di @cityguide911fm.

Dan kalau misalkan kita lihat kawan update-nya di jam 11:56 ya, sekarang sudah half time untuk pertandingan antara Australia versus Turki kawan ya. Dan saat ini Australia masih memimpin 1-0 kawan ya. Turki masih belum mendapat kesempatan untuk membalas Australia kawan. Dan kita coba lihat di babak kedua bagaimana ya, apakah memang nantinya bisa dilakukan pembalasan oleh Turki, Australia akan dibabat habis atau mungkin akan seri seperti beberapa pertandingan sebelumnya. Anda bisa tambahkan saja pendapat Anda, prediksi Anda ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Terima kasih informasinya tadi ya Pak Rido, Pak Dani, dan Pak Heriong yang sudah bergabung. Dan Anda bisa kirimkan juga kawan bagaimana potensi-potensi mengenai cuaca dan lalu lintas yang ada di Kota Malang. Kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, penilaian efektivitas IPAL baru bisa diketahui ketika SPPG mulai dijalankan. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dari total 6 SPPG yang harus dihentikan sementara, bukan karena persoalan administrasi. Tetapi ketika mulai beroperasi, untuk IPAL-nya tidak sesuai implementasinya. Wahyu menyatakan penilaian IPAL itu baru bisa terlihat ketika operasional SPPG sudah mulai dijalankan. Sehingga untuk SPPG yang memang ditemukan tidak sesuai ketentuan teknis, maka harus segera dilakukan perbaikan. Kawan, Pemprov Jatim siapkan puluhan ribu beasiswa. Pemprov Jatim siapkan 79.000 kuota full beasiswa dan bantuan potongan biaya pendidikan untuk siswa-siswi SMA-SMK swasta tahun ini. Jadi program ini disiapkan untuk langkah antisipasi menyusul penerapan tes kompetensi akademik atau TKA dalam penerimaan murid baru di sekolah negeri. Kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestian Todardak, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada sekolah negeri, melainkan juga sekolah swasta, sehingga semua murid punya kesempatan yang sama dalam kemudahan akses pendidikan. Kawan, kantin sekolah akan dilibatkan dalam penyediaan program MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan dengan penyesuaian pelaksanaan yang kemungkinan akan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Kata Abdul, saat ini penerima MBG sudah terdata dan terintegrasi dengan Dapodik dan skema penyaluran akan diubah agar lebih tepat sasaran. Seperti sekolah yang dinilai tidak membutuhkan bantuan MBG tidak lagi menjadi penerima program. Nantinya, Mukti berpendapat penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui SPPG dan terdapat peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan dapur atau kantin sekolah di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional atau BGN. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

City Gate 9, Waron FM, Gaiden for Your Life, kawan. Kembali dengan saya, Bulan, di siang hari ini. Wah, ini panasnya luar biasa ya. Tadi saya sempat keluar sebentar ya untuk makan siang. Dan memang kondisinya panas sekali, terik sekali, apalagi di sekitar Telogo Mas. Ditambah lagi kondisi jalan yang arah dari Kota Batu. Ini cenderung terjadi peningkatan volume kendaraan dari Kota Batu mengarah ke Kota Malang dengan dominasi kendaraan roda 4 siang hari ini. Kemudian untuk beberapa catatan yang sudah masuk, terima kasih Bu Ratna, selamat siang. Ini tadi mengabarkan kawan, Jalan Moharto arah ke timur sebelum jembatan Kedung Kandang ini ada benang layangan yang melintang agak rendah di jalan, agak membahayakan bagi pengguna roda 2, harap berhati-hati. Maaf tadi tidak sempat foto atau video karena pas melintas ini baru terlihat. Demikian informasinya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Ratna. Mungkin dengan kawan City Gate yang berencana mengarah ke sekitar Jalan Moharto, khususnya arah ke timur sebelum jembatan Kedung Kandang, hati-hati, di sana ada benang layangan informasinya ya, posisinya ini melintang. Dan Bu Ratna mungkin boleh ditambahkan posisi melintangnya ini bagaimana ya, apakah melintang di tengah begitu atau mungkin di pinggir jalan? Boleh ditambahkan, mengingat kalau bicara benang layangan ya, ini juga tentu cukup sulit gitu ya untuk dilihat kalau tidak benar-benar kita dekat gitu, jadi membahayakan. Mungkin kawan-kawan City Gate yang saat ini sudah mendekati titik, kemudian Anda juga punya dokumentasi untuk melengkapi kabar dari Bu Ratna, boleh nanti Anda sampaikan di 0811 36911.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan ya di siang hari ini. Tetap hati-hati untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya. Ini tadi ada beberapa catatan tambahan. Kita masih lanjutkan dulu kabar dari Bu Ratna. Sebelumnya tadi menginformasikan kondisi di Jalan Muharto arah ke timur sebelum jembatan Kedung Kandang itu ada benang layangan yang melintang gitu ya, agak rendah di jalan. Informasinya melintangnya itu yang dari selatan ke utara dan di bagian tengah atau pas ya di tengah jalannya posisi benangnya ini agak rendah. Oh, oke. Baik Bu Ratna, terima kasih banyak. Hati-hati untuk Anda yang saat ini bersiap melintas di sekitar Jalan Muharto. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya kita lanjutkan Pak Budi. Selamat siang Pak Budi, terima kasih banyak ya Pak voice note-nya.
1: Selamat siang, info traffic. Ada truk muatan tebu mogok, tepatnya persis di pertigaan dekat rumah sakit Ben Mari. Dari arah Gadang ke arah Ben Mari. Jadi hati-hati, sudah mulai terjadi kemacetan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih banyak Pak Budi. Pak, boleh dibantu, ini truknya truk gandeng yang tadi pagi atau baru ya? Boleh ditambahkan Pak, karena kalau tadi sebelumnya truknya itu truk gandeng ya, truk gandeng muatan tebu gitu. Boleh nanti ditambahkan Pak Budi? Yang baru saja menyampaikan update informasinya. Soalnya tadi Pak Arya Pondra itu juga melihat informasinya truk di Kendal Paya gitu ya, informasinya masih ada gitu di jam 10 lebih 13 menit. Ini Pak Budi tidak ada dokumentasinya ya, mungkin boleh ditambahkan saja tambahan informasinya Pak Budi. Nah, coba kita tampilkan di visual radio. Ini foto yang tadi diambil Pak Arya sekitar jam 10. Kalau melihat posisinya itu sama ya di sekitar Kendal Paya pas pertigaan, dan posisinya ini posisi truknya itu dari arah kota Malang kawan. Mungkin Anda punya update informasinya, boleh nanti Anda tambahkan. Kalau memang ini titik yang sama nanti kita coba follow up ya, seperti apa, apakah memang ada kendala penanganan, karena ini sudah jam 12 lebih 13, sedangkan informasi dari Pak Arya tadi update jam 10 kondisi masih sama gitu. Oh ini Pak Budi menambahkan informasinya lagi.
1: Iya, itu tergandeng muatan tebu kayaknya masih ada perbaikan, karena di bawah truk ada orang yang lagi memperbaiki. Sementara dibantu oleh pihak satpam kayaknya itu ya.
0: Iya.
1: Satpam tebu ya. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Budi, sudah lengkap informasinya. Ternyata titik yang sama kawan, truknya ini masih dalam perbaikan ya. Cukup lama loh dari tadi pagi, semoga segera selesai perbaikannya dan paling tidak truknya ini bisa minggir gitu ya. Karena memang posisinya itu memang di kiri jalan tapi masih di badan jalan dan cukup banyak memakan badan jalan seperti itu. Kemudian ada juga tambahan informasi kali ini dari petugas pos pantau Semeru. Ada Pak Mukdes Sofian yang melaporkan aktivitas Gunung Api Semeru. Update-nya

Secara visual, gunung tampak jelas ya dengan asap kawah tidak teramati, sementara letusan teramati 6 kali dan kemudian tingkat aktivitas masih di level 3 siaga. Rekomendasi yang dikeluarkan tetap sama supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besuk Kobokan, kemudian tidak beraktivitas juga dalam radius 5 km ini terhitung dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru, karena memang ini rawan sekali dengan bahaya lontaran batu pijar, sekaligus mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar ya yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Kawan-kawan City Gate, Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke tol, kita geser dulu. Siang hari ini kita update-kan lalu lintas di jalan tol.

Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga, kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah Tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hei, Rek, kata Nandi.
4: Ke kampus, ada kuliah.
5: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
6: Kuliah Nandi, sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
6: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
9: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta?
10: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
9: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayar wong liyane.
11: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kondisi di sekitar Kota Malang, khususnya bagian Telogomas yang ini semakin siang semakin terik ya. Dan ini tadi ada tambahan informasi dari Bu Mulyani. Bu Mulyani, terima kasih banyak. Sulfat sampai Wisnuwardana, ini cuacanya kok berubah jadi mendung ya. Apakah ada potensi hujan siang ini seperti kemarin? Sementara lalu lintasnya lumayan ramai. Ini kalau kita melihat dari laman BMKG, sebenarnya tidak ada potensi hujan sih Bu. Termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang, bahkan potensi hanya 5% saja gitu Bu Mulyani. Tapi ya belum tahu Bu ya, semoga kalaupun juga hujan juga dalam keadaan aman ya, tidak sampai hujan angin. Terima kasih juga Bu Mulyani tadi sempat mampir ya ke City Guide dan bawa oleh-oleh ini kita nikmati bersama Bu Mulyani. Terima kasih banyak Bu Mulyani, sehat-sehat terus. Dan untuk Anda yang sekarang ini juga sedang memantau kawan di sekitar Malang Raya, Anda juga masih bisa sampaikan ya bagaimana kondisi di sekitar Anda siang hari ini. Nah untuk selanjutnya buat kawan-kawan City Guide khususnya yang pengen beli properti tapi masih takut ya, gimana nanti kalau boncos, gimana kalau sampai nanti nggak produktif gitu. Makanya pilihlah yang pasti-pasti saja kawan. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai ini lengkap, ada private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group. Dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah delapan. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini? Enggak. Ini pedagangnya belum, masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka?
4: Iya nggak seram dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP ini. Itu diamanin sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
5: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita lanjutkan. Beberapa catatan sudah kembali disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Pak Dani, selamat siang Pak Dani.
1: Ini di Jalan Bromo, Tabure, Spoonwell, ada dua orang di sub yang berjaga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini kelihatannya volume tinggi nih.
0: Baik.
1: Setelah melewati Tabure, Spoonwell aja tetap padat. Padat. Yang joker di Tabure itu ya, kalau ada di sub gini, bariernya dipasang. Tapi kalau nggak ada di sub, bariernya dilepas. Buat parkir kayak semalam itu. Kondisi Bromo setelah melewati Harmoni lancar. Jadi di Harmoni itu karena ada mobil yang parkir di kiri sama kanan, akhirnya terjadi perlambatan, jadi satu lajur aja yang bisa dilewati. Kan sebelumnya dua-dua masuk cuma satu lajur aja. Perlambatan di situ aja. Sekian info, terima kasih, cuaca cerah.
0: Oke, terima kasih Pak Dani. Ini tambahnya Semeru, wow katanya Pak Dani. Ini saking panjangnya mungkin ya antriannya. Untuk Anda kawan yang sekarang juga posisi sedang melanjutkan perjalanan, Pak Ahmad Azir ini tadi menambahkan kondisi tergandeng yang mogok posisi di depan Rumah Sakit Ben Mari arah ke selatan, ini sudah mulai merambat kawan. Ini tadi ada videonya yang disampaikan. Nah ini yang ditakutkan ya, soal antrian yang semakin panjang. Tapi sebenarnya sudah dibantu pengaturan di sana. Tapi kalau melihat kondisi di belakang truk ini sudah semakin panjang, Anda lebih baik gunakan jalur utama, hindari dulu Kendal Paya ya, karena kondisi antrian imbas truk yang trouble, truk gandeng muatan tebu gitu. Kemudian untuk siang hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang lokasinya ada di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Jadi RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau chat di nomor 0811 369962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kemudian ada Bu Ratna. Bu Ratna kali ini menambahkan ya. Oke, menginformasikan kembali truk tebu yang mengalami pecah ban. Ini masih belum selesai proses evakuasinya. Baru saja melintas, berikut videonya. Oke Bu, ini apakah sama? Titiknya di mana ini? Oh, titik yang sama ya Bu? Rumah Sakit Ben Mari ya? Pertigaannya. Nah ini kawan, seperti ini kondisinya. Jadi masih terpasang traffic cone ya di lokasi. Karena emang posisinya itu pas belokan ya. Oke. Oh ada dua satpam ya yang membantu pengaturannya. Wah ini kita bisa lihat bagaimana antriannya panjang sekali. Roda 4 mendominasi di siang hari ini. Anda yang dari arah Kota Malang khususnya, mungkin mau mengarah ke Kepanjen, Anda hindari dulu lewat Gadang, Kendal Paya, sampai di Simpang 3. Kalau arah ke kiri itu ke Ben Mari ya, karena untuk truknya sendiri ini masih ada di lokasi kawan.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari Kota Malang jaraknya sekitar 22 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. akses menuju desa juga cukup mudah. Namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sam, parkir deh, 2000.
3: Loh, kayak jahe langkung air, kora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
2: Wes, gak usah karcis-karcisan.
3: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
2: Gak usah ribet, Sam.
4: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
3: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
4: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
7: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
7: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan, kita lanjutkan dengan beberapa catatan yang sudah ditambahkan baru saja. Ada Pak Deden siang hari ini melihat ini kenapa ya kok mobil plat merah tapi warnanya kok seperti ini, atau mungkin ini sebenarnya plat hitam. Tadi Pak Deden juga sempat ketemu ada mobil R3 gitu, platnya merah dikasih Mika biru, yang nyetir remaja perempuan, biar apa ya yang dikasih Mika gitu. Nah, ini kalau melihat foto sebelumnya ya yang disampaikan Pak Deden, ini antara warna merah atau warna apa ya? Coba kita tampilkan di visual radio, kawan. Nah, seperti ini kondisi platnya ya. Sementara kalau mungkin yang familiar juga di tengah masyarakat, ragam warna plat nomor kendaraan di Indonesia, plat putih dengan tulisan hitam gitu ya, untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan juga badan internasional, termasuk juga ada plat kuning dengan tulisan hitam, ini sebagai kendaraan umum atau transportasi publik. Ada juga plat merah, ini sudah jelas ya, warnanya merah gitu, dengan tulisannya putih, untuk kendaraan instansi pemerintah. Ada juga plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan yang ada di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk, dan juga plat putih dengan tulisan hitam. Terus ada ini ya, tambahan warna biru gitu di bawahnya. Ini ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri. Itu kalau secara umum ya, jenis-jenis plat kendaraan. Tapi ini warnanya, kalau saya melihat sih apa ya Pak, ini merah jambu atau warna coklat ini kondisinya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga masih memantau di beberapa titik lain, nanti Anda juga masih bisa kabarkan ya bagaimana kondisi di sekitar Anda siang hari ini melalui WhatsApp kami, Pak Nick. Terima kasih Pak Nick. Ini kemarin ternyata ya informasinya ya. Jadi kemarin kawan sekitar jam 00:30 gitu sudah mulai turun hujan di beberapa titik. Bagaimana untuk saat ini? Kalau melihat logo masih aman ya, masih cerah saja. Tapi tadi Bu Mulyani waktu melintas di beberapa titik, salah satunya area Wisnuwardana, ini cuacanya sudah mulai berubah mendung gitu ya. Tapi kalau melihat dari prediksi cuaca, tidak ada potensi hujan untuk hari ini di sekitar Malang. Anda yang punya informasi tambahan, mungkin yang lagi di sekitar Kota Batu termasuk juga di Kabupaten Malang, boleh nanti Anda berbagi informasi. Kita coba cek ya, yang bersiap mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang untuk jalur utama. Jalur utama sejauh ini tampak peningkatan volume kendaraan akan Anda jumpai di traffic light Jembatan Tunggul Mas. Tapi ini cenderungnya dari arah Kota Batu yang arah turun, kondisinya panjang untuk antriannya. Kemudian lanjut lagi mengarah ke Jalan Patimura, ini juga sudah mulai terjadi peningkatan, tapi tidak sampai mengantri yang panjang ya. Cenderungnya dari arah Kota Batu kawan yang mengarah ke Kota Malang, lumayan ramai ya untuk siang hari ini. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Mbappe, Antonio Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
0: Sirigay World Cup Update. Sama kuat, Qatar sukses tahan imbang raksasa Eropa Swiss 1-1. Wakil Asia Qatar sukses membuat kejutan besar setelah berhasil menahan imbang tim tangguh Eropa Swiss dengan skor akhir 1-1. Pertandingan yang berlangsung ketat sejak menit awal ini diwarnai aksi saling jual beli serangan, di mana Swiss sempat memimpin lebih dulu sebelum akhirnya lini pertahanan mereka lengah di babak kedua. Hasil satu poin ini menjadi pencapaian krusial bagi Qatar untuk menjaga asa di fase grup, sekaligus menjadi tamparan keras bagi Swiss yang awalnya lebih diunggulkan di atas kertas. Tidak hanya Swiss yang harus gigit jari karena tertahan, nasib serupa ternyata juga menimpa tim kandidat juara dunia, Brazil, yang frustasi menghadapi ketangguhan wakil Afrika. Duel sengit di atas lapangan, Brazil harus puas berbagi poin dengan Maroko. Tim penuh bintang, Seleção Brazil, gagal memetik poin penuh di laga perdana mereka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Maroko dalam laga yang berjalan sangat dramatis. Skuad Maroko tampil sangat disiplin dengan organisasi pertahanan yang rapat hingga membuat barisan penyerang maut Brazil frustasi dan kesulitan mengonversi peluang menjadi gol. Skor imbang ini sekaligus menegaskan status Maroko sebagai tim pembunuh raksasa yang siap mengacak-acak peta persaingan grup di turnamen tahun ini. Fenomena hasil imbang berjemaah dari tim-tim besar di hari ketiga ini langsung memicu analisis mendalam mengenai ketatnya kompetisi tahun ini. Tren hasil imbang mewarnai turnamen, bu bukti kekuatan sepak bola dunia semakin merata. Sederet hasil mengejutkan yang menimpa tim-tim besar di awal fase grup menjadi bukti nyata bahwa jurang pemisah kekuatan sepak bola antar benua kini sudah semakin terkikis. Status tim unggulan bertabur bintang kini tidak lagi menjamin kemenangan mudah karena tim-tim non-unggulan terbukti mampu memberikan perlawanan taktis yang luar biasa di atas lapangan. Kondisi ini diproyeksikan bakal membuat sisa pertandingan fase grup berjalan jauh lebih panas, menegangkan, dan penuh dengan drama kejutan yang sulit diprediksi. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Bulan Indriani pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. City Guide.

City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kali ini kembali di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan Satres Narkoba Polres Batu sosialisasi anti narkoba sampai di tingkat sekolah dasar. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba dilakukan Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Batu sampai di tingkat sekolah dasar atau SD. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat benteng pencegahan sejak usia sekolah dasar, kata personel Satres Narkoba Polres Batu Aibda Desi. Anak-anak diminta supaya tidak mudah menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak dikenal mengingat modus pengedaran sekarang sangat beragam. Kawan pajak kendaraan listrik di Jatim berpotensi meningkat. Insentif untuk pengguna kendaraan listrik di Jatim berpotensi berkurang setelah beberapa tahun mendapatkan pembebasan pajak bermotor karena terdapat kebijakan Permendagri nomor 11 2026 yang memungkinkan kendaraan non-BBM dikenai pajak tahunan.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan insentif fiskal seperti tarif pajak kendaraan listrik. PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Malang, Muhammad Sultan, mengatakan pemerintah daerah sekarang menunggu aturan turunan dari Pemprov Jatim sebelum penerapan dilakukan. Timnas Indonesia harus puas dengan peringkat ketiga di Piala AFF U19. Timnas Indonesia U19 berhasil menyelesaikan Piala AFF U19 2026 dengan finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Kamboja pada Sabtu kemarin dengan skor 1-0. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Novarianto, mengatakan dirinya bersyukur timnya mampu mengakhiri turnamen dengan kemenangan, meski dari segi permainan belum membuatnya puas. Lebih lanjut, performa Garuda Muda dinilai kurang karena di sepanjang pertandingan, Indonesia memiliki banyak peluang emas untuk mencetak gol, tapi finishing Garuda Muda di lini depan masih cukup buruk. Demikian 9-1-1 Hot News jam 1 siang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat siang.

City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, di siang hari ini tadi ada informasi dari Pak Deden mengenai adanya kendaraan berplat merah harusnya kawan ya, tapi ini malah diganti warna gitu kawan. Salah satunya ada Innova ini ya, mobil Innova dengan plat AG1841SP. Ini platnya dihitamkan malahan kawan ya, terlihat SP itu kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ini tadi ada kata Pak Deden, nemu mobil R3 plat merah dikasih Mika biru, yang nyetir remaja perempuan. Biar apa ya dikasih Mika gitu. Nah, harusnya kalau mau jalan-jalan pakai mobil pribadi lah, uang pajak kita masa dibuat hal yang gak bermanfaat banget, kata Pak Deden seperti itu. Lalu ada Pak Budi Setiawan, ini malah menambahkan informasinya ya. Kata Pak Budi, plat merah dipakai hari Minggu seharusnya kan gak boleh. Ini malah plat L kawan ya, L1914CP kawan, plat merah kawan. Harusnya kalau misalkan Minggu, ini ditaruh di kantor, seharusnya seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Budi dan Pak Deden. Dan ada informasi ini dari Pak Arya Pondra, kita tunggu informasi lengkapnya ya. Ada apa ini Pak Arya? Sepertinya bis parkir nih ya di pertigaan apa namanya itu, Aris Munandar sepertinya. Dari arah Aris Munandar menuju ke Jalan Merdeka itu kawan, sepertinya ya, dilihat dari lokasinya. Kita tunggu saja konfirmasi dari Pak Arya kawan. Ini Pak Arya sedang mengirimkan pesan ya. Kita tunggu saja informasinya. Dan untuk Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3609 11.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain loh. KB ini diburi ku rela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
7: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada Pak Arya Pondra kawan yang mengirimkan voice note ya. Kita coba putarkan. Ini dari fotonya sih terlihat bis parkir di Aris Munandar gitu kawan ya.
1: Mas Iqbal, itu ada bis parkir itu mas di pertigaan Ramayana yang mau arah Kalonalon tuh mas. Gitu tuh apa ndak dipantau ya patroli untuk yang parkir-parkir yang asal naruh gitu. Bis loh mas, itu bukan mobil loh.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Arya Pondra. Kita coba cek ya dari fotonya Pak Arya Pondra ini apakah terlihat platnya kawan? Tidak terlihat sih, cuman awalannya saja kawan ya L gitu. Ini bisnya Hino dan bis pariwisata gitu kawan ya. Putri Tunggal ini kawan ya, tidak terlalu jelas kawan. Oke, terima kasih Pak Arya Pondra dan sudah kami teruskan ke Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Antri kawan. Dan kalaupun nanti tidak ada tanggapan yang baik dari Ibda Antri atau tidak ada respon cepat dari Ibda Antri, kita coba teruskan ke Kapolsek Lojen kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat-pendapat lainnya mengenai lalu lintas yang ada di Kota Malang. Kalau misalkan saya pantau juga di sekitaran Kota Malang yang sudah mulai ada peningkatan volume, itu di sekitaran TL Tunggul Mas kawan, dari arah Batu menuju ke Malang. Sangat luar biasa panjang sekali antrian, mungkin berkisar antara 500 sampai 1 km lebih. Dan kalau misalkan kita lihat ini sampai ke Res UMM Hotel Malang antriannya ya. Anda perlu waspadai saja kawan, hati-hati. Lalu di Jalan Gajayana mengarah ke TL Dinoyo sudah mulai ada antrian. Lalu dari arah MT Haryono, Unisma itu juga sudah mulai ada antrian. Lalu di sekitaran MT Haryono dari Watugong juga padat kawan. Dan di Maijen Panjaitan dari arah timur menuju barat ya, mengarah ke TL Suhat jembatan, ini sudah mulai panjang sekali antriannya. Dan di Soekarno-Hatta sudah mulai padat kawan, ada antrian di beberapa titik. Dan yang cukup ramai ini masuk lagi ke Kota Malang.

ya dari arah utara. TLMCC kawan, sangat luar biasa. Jadi Anda perlu waspadai saja. Lalu di sekitaran Kayu Tangan dari Brigjen Slamet Riyadi, itu luar biasa kawan ya, atau dari arah utara mengarah ke Kayu Tangan, ke Basuki Rahmat, masuk ke Semeru, bahkan sampai di depan Taburai, itu sangat luar biasa padat. Waspadai saja kawan untuk kali ini. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya ya untuk kali ini. Dan saya sarankan sih di siang hari ini bisa pakai tabir surya dan jaket kawan. Jangan lupa pakai jaket ya. Cuaca panas sekali untuk di siang hari ini. Hati-hati saja ya, bisa bagikan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Kebetulan saya sedang melakukan live TikTok kali ini kawan, di @cityguide911fm. Ada informasi yang masuk di live TikTok kawan dari Bu Husnul ya, menginformasikan wajah saat ini panas dan angin. Lalu tadi ada Pak Pujiono menambahkan juga di live TikTok kawan ya, Surabaya 32 derajat katanya, luar biasa kawan. Di Surabaya sangat panas katanya ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini info awalnya dari Pak Pujiono ini, Surabaya saat ini panas pol. Nah baru ditambahkan itu kawan, saat ini 32 derajat seperti itu. Lokasinya Pak Pujiono ini di Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo kawan ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca yang ada di sekitaran Malang Raya untuk kali ini. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jantung, informasi seputar jantung.
1: Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari. Untuk Anda yang mau mobile dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan, masih terpantau lancar di sana. Lepas dari Pandaan, Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan nanti untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak, semuanya masih sangat lancar. Selain kondisi lalu lintas kawan, mungkin Anda yang sekarang juga sedang istirahat di sekitar rest area, Anda yang punya informasi kondisi di sana seperti apa, termasuk tambahan informasi cuaca siang hari ini, Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
5: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, masih banyak ya, kalau misalkan kita cek informasi-informasi yang masuk. Tadi seperti Pak Sultan Hadi di live TikTok, ini di Sukun Gang 7 kawan, rencana mau ke Batu. Untuk lalin ke arah Batu seperti apa Mas Iqbal katanya? Kalau misalkan untuk saat ini, lalu lintas memang masih cenderung ramai lancar dari Sukun menuju ke sekitaran Bendungan Sutami kawan ya. Tapi memasuki Jalan Gajayana itu perlu Anda waspadai. Karena kawan volumenya sudah mulai meningkat di sekitaran sana. Dan di Tunggul Mas itu padat sekali. Mungkin kalau misalkan ada opsi pilihan jalur lain gitu ya, bisa Anda lewati jalur lain saja kawan, daripada melewati di sekitaran Tunggul Mas, karena padat ya, sudah mulai memanjang. Lalu ini tadi ada Pak Nick menginformasikan, Mas Iqbal, ini benar tah? Weather forecast versi Google, jam 2 siang grimis, jam 2 siang ya. Coba kita lihat ya, kalau misalkan versi dari ini kawan, apa namanya? BMKG ya, kita coba cek dari versi BMKG. Di sekitaran Lowowaru Pak, ini ya, Pak Nick. Kita coba cek. Kalau misalkan di sini jam 2 ini malah cerah sekali dengan suhu panas, Pak Nick, 27 derajat Celcius. Nah, dan tidak ada potensi hujannya sih Pak Nick untuk kali ini, malah cerah semuanya. Baru ada udara kabur di jam 8 malam, seperti itu Pak Nick. Nah, mungkin bisa tambahkan saja Pak Nick kalau misalkan nanti di jam 2 memang hujan ya, kirimkan ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan memang masih panas ya, boleh juga kirimkan infonya ya, update-nya bagaimana. Dan Anda pun juga bisa sharing-sharing kawan mengenai cuaca yang memang cukup panas ya di sekitaran Kota Malang. Anda mau kemana juga bisa kirimkan bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Anda. Kawan, kita tadi membahas mengenai Australia versus Turki kawan ya. Kalau misalkan kita lihat dari segi pertahanan, ini kok lebih kuat Australia kawan ya. Kenapa? Karena saat ini kawan sudah full time dan Australia versus Turki, Australia yang menang kawan dengan skor 2-0. Sangat luar biasa kawan ya. Untuk pertandingannya ini sangat sengit gitu kawan. Dan kalau misalkan kita cek memang Australia menang lawan Turki nih ya. Dan kalau misalkan kita simak gitu ya jalannya pertandingan tadi, laga grup D Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Australia melawan Turki di jam 11 siang tadi kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang di awal laga Turki itu mendominasi jalannya pertandingan. Serangan demi serangan dilakukan Turki kawannya. Tapi lini pertahanan Australia masih terlalu rapat. Nah, ini yang saya tadi bilang kawan ya. Meskipun mungkin dari segi kualitas beda gitu kawannya Turki dengan Australia kawan, dan banyak orang menganggap Australia itu di bawahnya Turki bahkan gitu dari segi kualitasnya, atau mungkin berunggul tipis gitu atau kalah tipis gitu. Nah, tapi lini pertahanan Australia itu disiplin gitu kawannya, jadi masih terlalu rapat untuk ditembus penyerang Turki. Bahkan kalau misalkan kita lihat waktu itu pun juga kita melawan Australia juga gagal kan gitu. Gagal untuk menang melawan Australia karena apa? Karena pertahanannya disiplin kawan. Hal inilah yang memang cukup baik dari Australia. Dan Australia yang justru berhasil unggul lebih dahulu atas Turki kawannya. Jadi serangan balik yang diinisiasi Nestori Irakunda ya pada menit ke-27 berhasil membuahkan gol. Skor 1-0 kawan untuk keunggulan Australia atas Turki. Nah, tertinggal satu gol ini membuat Turki tidak bisa tinggal diam ya memang. Anak asuh Vincenzo Montella ini meminta untuk Australia terus ditekan kawan. Pressing, pressing, pressing gitu. Dan peluang pun tercipta akhirnya saat Abdul Karim Bardakshi melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti. Tapi sayangnya tendangan ini hanya menyentuh tiang gawang Australia yang dijaga kiper Patrick Beach ya. Dan
Sampai peluit babak pertama dibunyikan, skor tidak berubah kawan, 1-0 ya, dan untuk keunggulan The Socceroos atau Australia. Dan di babak kedua, Australia bermain lebih terbuka, sudah mulai menyerang lini pertahanan dari Turki yang awalnya itu disiplin di belakang, sekarang sudah mulai beberapa kali untuk melakukan serangan gitu kawan ya, building the pressing gitu, bagaimana caranya gitu kawan, dan belum ada gol tambahan yang tercipta kawan. Dan Turki ini mendapat peluang lewat tendangan bebas Arda Güler, tapi lagi-lagi finishingnya masih cukup buruk kawan Turki ya. Dan serangan kembali dilakukan oleh Turki di sepanjang 20 menit jelang babak kedua berakhir, tapi belum ada gol tercipta karena ketatnya pertahanan Australia. Dan karena Turki dari tadi pressing terus kawan ya, mungkin juga dari segi stamina tidak sebaik itu, jadi otomatis lini pertahanan dari Turki ini tak fokus kawan ya, jadi bisa terkena serangan balik dari Australia, dan ini didorong oleh Connor Metcalfe dan akhirnya berbuah gol kawan. Australia pun menambah keunggulan menjadi 2-0 kawan. Dan sampai peluit panjang atau menit 90 ya dibunyikan, skor ini tidak berubah. Australia berhasil mengalahkan Turki 2-0 kawan. Dan karena kemenangan ini, Australia saat ini bertengger di posisi 2 klasemen grup D dengan raihan 3 poin di bawah Amerika Serikat. Dan Turki harus puas berada di posisi 3 klasemen yang masih lebih baik dibanding Paraguay dari selisih gol kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Wisdom.
1: Di dalam biologi, kita mengenal adanya keragaman. Keragaman itu merupakan bagian dari kekuatan kehidupan. Suatu tempat dengan keragaman yang tinggi itu akan memberikan manfaat atau berkah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tingkat keberagamannya rendah. Misalnya, jumlah oksigen di dalam udara itu kontributor utamanya adalah daerah-daerah dengan keragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi di dalam bidang biologi, keragaman adalah kekuatan, bukan merupakan bagian dari kelemahan. Jadi sesungguhnya dengan keragaman etnis misalnya, Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih dibanding misalnya Malaysia atau Filipina atau Thailand atau negara-negara yang cenderung etnisnya itu sedikit seperti Jepang misalnya. Keragaman etnis di Indonesia menghasilkan sebuah variasi dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang Aceh beda dengan orang Ambon, beda pula dengan orang Madura, orang Jawa. Masing-masing itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri ketika menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-harinya. Bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu keragamannya tidak berubah. Dengan demikian, wajar kalau bahasa Indonesia itu kemudian diakui sebagai bahasa internasional karena tingkat keragamannya yang sangat tinggi. Keragaman inilah yang juga menjadi bagian dari eksistensi sebuah wilayah. Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam memang memiliki satu tingkat kesulitan ketika masing-masing kurang bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Tapi sejarah membuktikan setelah sekian puluh tahun Indonesia itu merdeka, kita tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu kita berhasil melakukan satu formulasi keragaman budaya etnis agama ini menjadi sesuatu yang sangat powerful sebetulnya. Sehingga diguncang apapun juga, Indonesia tetap menjadi satu negara yang utuh. Saya Profesor Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGate FM.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Waduh.
2: Aduh Pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok endi to?
2: Ya, feeling aja sih, Pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
4: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih belum dapat balasan kawan dari Kanit Lantas Polsek Blimbing ya, mengenai ada apa di Jalan Tenaga ditutup ini kawan. Nah mungkin untuk Anda yang sudah melintasi di sana, bisa tambahkan ya mengenai hal ini kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek untuk di sekitaran Malang Raya ya, untuk lalu lintasnya kita cek di Kota Malang dulu kawan. Nah ini sudah mulai tambah meningkat lagi kawan untuk potensi kepadatannya ya, di Jalan Kajayana, di sekitaran Dinoyo, RS Unisma itu sudah mulai merambat kawan ya. Dan yang panjang lagi di TL Tunggul Mas kawan, baik dari arah Batu maupun dari arah Malang sangat padat kali ini ya. Waspadai saja kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu dari arah utara ini di sekitaran TL MCC ya, padat kawan, panjang Jalan Borobudur, Jalan Letjen Esparman dari TL Sabilillah itu sangat panjang lagi. Nah malah yang cenderung aman ini Raden Panji Suroso dan juga Sunandar Priyosudarmo, tidak ada kepadatan berlebih yang bagaimana-bagaimana gitu kawan ya. Dan Gatot Subroto yang biasanya padat untuk siang hari sekarang masih aman kawan ya, tidak ada kepadatan berlebih. Dan memang ada peningkatan volume di tengah kota, ini yang perlu Anda waspadai, dan khususnya yang mengarah ke Kota Batu pun juga mengalami peningkatan volume kawan ya. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini, kirimkan di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Simple, informasi seputar jantung.
1: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan dari kami baik di sepanjang Pandan maupun di sekitar Sidoarjo masih terkondisikan. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang gate dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya juga masih tampak lancar. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: CD911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, terjadi penurunan omset eceran. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang merilis hasil survei penjualan eceran periode Mei 2026 dengan hasil terjadi penurunan omset penjualan bulanan sebesar minus 2,53%. Indikator penurunan daya beli masyarakat yang lebih rendah dari bulan April 2026 terjadi, kata Kepala KPWBI. KPWBI Malang Indra Kuspriyadi. Kondisi ini sebagai sinyal kecenderungan sikap wait and see konsumen di wilayah Malang Raya. Kawan, Jatim menjadi wilayah dengan angka kematian jemaah haji tertinggi secara nasional. Wakil Menteri Haji dan Umroh dan Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, Jatim menjadi provinsi tertinggi penyumbang angka kematian atau mortalitas jemaah haji se-Indonesia pada musim haji 2026. Kata Dhanil, terdapat 65 jemaah asal Jatim yang meninggal dunia pada musim haji ini, dan angka tersebut sebenarnya mengalami penurunan signifikan dibanding tahun lalu yang mencapai 100 orang lebih. Lebih lanjut, para jemaah haji yang meninggal dunia tersebut mayoritas memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid seperti gangguan pernapasan dan jantung. Karena hal tersebut, Dhanil menilai pihaknya perlu memperketat penerapan istithah kesehatan bagi calon jemaah haji di tahun depan. Kawan, BEM UI bakal lakukan demo lanjutan dalam waktu dekat. Badan Eksekutif Mahasiswa UI akan melakukan demo lanjutan setelah aksi yang sudah mereka lakukan pada hari Jumat kemarin di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Kata BEM Fakultas Hukum UI Ananda Kudimas mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan konsolidasi dan belum memastikan untuk waktu aksi lanjutan tersebut dilakukan. Sebelumnya, masa mahasiswa yang didominasi BEM se-UI dalam aksi beberapa hari lalu menyoroti beberapa isu seperti pelemahan rupiah, APBN, kenaikan BBM, hingga MBG. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza, selamat siang.
0: One Hot News.

Siri Gate 9 on FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani. Siang hari ini menemani Anda di City Report ya. Untuk di jam 2 siang, kondisi cuaca masih cenderung panas terik ya. Hari Minggu barangkali juga untuk Anda, ini salah satunya yang masih sibuk dengan liburannya. Barangkali baru OTW atau juga baru balik gitu ya dari tempat wisata. Ini dirasa selain kondisi cuaca yang cenderung panas terik, untuk traffic pun juga bisa dibilang lumayan tinggi ya volume kendaraan. Karena tadi kalau saya sempat perjalanan kawan dari arah Batu menuju ke Trogomas, kondisi lalu lintas itu ada beberapa area yang cenderung padat ya. Atau bisa dibilang juga langganan kalau pas lagi weekend, seperti di area Simpang Sarimun. Nah itu efek karena crossing juga ya. Jadi kondisinya agak ngantri, cuman gak begitu panjang sebenarnya. Untuk yang dari arah Malang menuju ke Kota Batu ya, itu yang memang kondisinya akan terhambat ketika ada crossing. Kemudian selain di Simpang Sarimun, di area Beji ya, turun lagi mengarah ke Simpang Pendem, itu kalau di Pendem juga masih lancar saja sebenarnya. Volume kendaraan lumayan tinggi yang dari arah Batu dan juga yang dari arah Karangploso, lewatnya di Jembatan Pendem, itu volume kendaraan lumayan tinggi. Kalau yang dari arah Kota Malang sih masih bisa dibilang juga tidak seramai dari arah Batu maupun juga yang dari arah Karangploso. Di lokasi tadi pun ketika saya akses ya, sudah ada pengaturan dari petugas kepolisian. Ada dua petugas tadi yang coba ngatur. Jadi kondisinya meskipun ramai masih tetap aman kawan, tidak sampai yang padatnya crowded gitu. Lanjut sampai di area Sengkaling ya, kondisi lalu lintas masih landai lancar saja. Cuman yang mengarah ke Jembatan Tunggul Mas, Anda dari arah Kota Batu nanti akan mulai merambat sejak di depannya SPBU UMM. Nah itu sudah mulai sedikit merambat ya, karena juga akan tersendat di Simpang Tirto. Kemudian lepas dari Tirto itu juga masih bisa dibilang juga masih merambat sampai di Jembatan Tunggul Mas. Lepas dari Jembatan Tunggul Mas, kondisi lalu lintas cenderung lebih landai saja mengarah ke Trogomasnya. Cuman kalau untuk lanjut, barangkali kalau dari Anda tadi sempat perjalanan juga, boleh untuk Anda update terus ya informasi soal kondisi traffic maupun juga cuaca langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Terakhir catatan tadi, ada kendaraan yang dilaporkan trouble ya di daerah Kendal Paya. Ada update kah di lokasi? Sudah selesai penanganan atau bagaimana? Nanti boleh untuk Anda share ya, barangkali yang rutenya juga di lokasi dari arah pantai maupun juga barangkali mau OTW nih mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan yang lewatnya di Kendal Paya. Nanti boleh untuk Anda share juga infonya langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
5: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 36091. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: Sorry get lain on FM Guidance for Your Life. Terima kasih kawan, ini tadi juga ada beberapa informasi ya yang masuk via WhatsApp. Nah ini kalau Wani juga yang masih dalam perjalanan mau menambahkan update dari Anda juga boleh ya nantinya. Ini tadi kalau informasi yang kita dapat ada dari Pak Heryong. Dari Pak Heryong tadi ada video yang dikirimkan, pantauan lagi mobile di manakah ini, coba saya tampilkan dulu. Sepertinya di daerah Semeru atau di mana ini ya. Karena tadi sebelumnya juga kita sempat terima kabar di Semeru itu luar biasa kawan. Coba saya cek dulu informasi dari Pak Heryong, saya tampilkan untuk Anda.
1: Selamat siang Siti Gayat, menginfokan
0: selamat
1: buat
0: siang
1: teman-teman dan rekan-rekan Jawi Semeru. Semeru Jawi, padatnya minta ampun. Yang belakang kayaknya sampai jalan tenis ini. Ini parah-parah, gak bisa jalannya, cuma kerembut-kerembut. Itu aja yang saya infokan. Terima kasih Siti Gayat.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap buat teman-teman, tetap semangat yang di jalan.
0: Iya, terima kasih ya Pak Heryong untuk informasinya. Yang masih terjebak juga kawan ya di area Semeru, tetap semangat. Yang lagi dalam perjalanan ini jaga fokusnya. Karena untuk di siang hari ini ada beberapa catatan memang yang kita terima tadi dari beberapa pendengar City Guide soal kondisi traffic yang padat. Salah satunya juga di area Jalan Semeru. Kemudian selain di area Jalan Semeru, tadi sempat saya cek juga ya dari aplikasi pemantau traffic. Memang itu luar biasa kawan, kalau Anda saja ya nanti dari arah Kayu Tangan Heritage, Basuki Rahmat itu, kemudian mendekati di area Semeru atau di signage-nya Kayu Tangan Heritage, nah itu nanti langsung akan menemui kondisi traffic yang merambat. Memang sampai di area Jalan Semeru, sampai di Jalan Tenis itu ya, kalau Anda dari arah Basuki Rahmat atau Kayu Tangan Heritage. Kalau yang dari arah Ijen ya menuju ke Jalan Semerunya turun kawan mengarah ke Jalan Bromo, itu sebenarnya masih lancar. Masih lancarnya hanya sampai di Stadion Gajayana. Nanti turun ya mengarah ke Jalan Bromo belok kiri itu juga nanti bakal menemui kondisi trafik yang masih merambat juga sampai di Jalan Buring. Nanti selepas dari Buring di Jalan Slamet Riyadi itu sudah mulai landai saja. Dan untuk di siang hari ini kawan, kondisi cuaca juga masih panas terik. Jadi tetap jaga fokus Anda. Kalau sudah mulai merasa lelah ya, ini bisa direkomendasikan buat istirahat dulu yang penat juga. Bisa minum air putihnya dulu kawan ya, biar seger. Karena memang siang hari ini lumayan panas, cenderung terik gitu ya, gerah. Nah ini biasanya juga bisa berpengaruh pada emosi pengendara. Untuk itu tetap jaga fokus Anda. Kalau sudah mulai merasa penat ya, istirahat dulu kawan. Kemudian kawan untuk di hari ini, tadi saya sempat cek juga ternyata sudah di spill juga ya sebenarnya tadi di jam 7 pagi bersama PMI Kota Malang kalau hari ini adalah Hari Donor Darah Sedunia. Nah kalau dari Anda barangkali hari ini tadi baru saja melakukan donor darah, boleh di-share juga ya. Karena tadi di jam 7 pagi di program Halo PMI itu tadi sempat di-spill juga. Hari ini di PMI Kota Malang pun juga ikut memeriahkan ya Hari Donor Darah Sedunia. Jadi yang donor darah hari ini kabarnya akan dapat bingkisan dan juga souvenir khusus gitu. Setiap tanggal 14 Juni masyarakat di dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah. Peringatan ini kawan juga menjadi bentuk ya penghargaan pada jutaan pendonor yang sukarela yang sudah membantu menyelamatkan nyawa melalui setetes darah yang mereka berikan. Jadi barangkali kalau dari Anda baru saja melakukan donor darah, nanti boleh di-share juga ya. Kira-kira sudah donor darah ke berapakah? Tadi dapat bingkisan apa juga? Boleh di-share ya di Sedikit FM. Untuk di siang hari ini ada video juga baru saja masuk dari Pak Fahmi. Kita masih proses download ya. Nanti saya akan tampilkan kawan untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami ya di Sedikit 911 FM.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, kita update terlebih dahulu ya untuk arus lalu lintasnya di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai lancar dua arah ya di beberapa getol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraannya juga terlihat sangat lancar. Meski begitu kawan, kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya juga terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu kita memasuki area Kejapanan menuju ke Porong. Ini juga arus lalu lintasnya terlihat sangat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811-360-911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Mosok, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain 101 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, terima kasih ya beberapa tambahan informasi soal kondisi traffic. Tadi juga kita terima via WhatsApp setelah pantauan di area Semeru ya, yang lebih kita rekomendasikan untuk hindari dulu. Terakhir tadi informasi dari Pak Heryong memang cenderung padat ya di sana. Dan sampai sekarang pun kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic memang luar biasa kawan. Bisa untuk Anda antisipasi dulu untuk area Semeru ya. Masih padat utamanya kalau Anda dari arah sekitaran Kayutangan Heritage. Nah itu sudah mulai ngantri kawan ya. Ketika sampai di signage-nya Kayutangan Heritage, belok kiri mengarah ke Semeru, atau Anda yang justru dari arah Simpang PLN ya, itu mulai Basuki Rahmat itu justru sudah mulai ngantri juga gitu. Bahkan lebih panjang tuh kalau yang dari arah RSSA atau yang dari arah Simpang PLN jelang di Bundaran Kayutangan ya, itu sudah mulai ngantri. Siang hari ini ada tambahan informasi juga tadi yang kita dapat pantauan traffic datang dari Pak Fahmi. Selamat siang. Lagi mobile di manakah ini Pak Fahmi? Saya tampilkan dulu untuk videonya.
1: Pantauan di arah tol kayaknya lumayan padat. Nggak padat-padat banget sih. Untuk Malang arah Surabaya lancar jaya. Untuk yang arah ke Malang kota itu padat di menjelang Hawai. Yang arah Malang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Itu tadi informasi dari Pak Fahmi. Selain dari Pak Fahmi, pantauan di titik lain ada juga informasi dari Pak Samsul. Ini tadi informasinya lagi di area Kabupaten Malang sisi selatan ya. Tangkil Bulu Lawang ke Panjen itu kabarnya hujan ya. Hujannya itu deras kawan, bahkan disertai dengan angin untuk di siang hari ini. Jadi berbeda ya dengan di wilayah Trogomas. Barangkali kalau di area tengah kota Malang, tadi dari arah kota Batu juga kawan, kondisi cuaca masih cenderung panas terik. Beda tuh dengan yang di daerah Tangkil, Bulu Lawang, Ketapang, Kepanjen. Tadi disampaikan kondisi cuaca hujan ya, deras bahkan hujannya disertai dengan angin. Terima kasih Pak Samsul untuk infonya. Pak Boni juga mengabarkan, nah ini baru ada dokumentasinya kawan. Dokumentasi dari Pak Boni, pantauan daerah Kepanjen, Mojosari yang sudah mulai turun hujan. Saya tampilkan dulu untuk Anda. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, saya tampilkan untuk kiriman video dari Pak Boni.
2: Hujan.
0: Baik, hujan ini ya, daerah Kepanjen, Mojosari. Terima kasih hujannya, tapi intensitas masih hujan ringan ya. Selanjutnya ini ada kiriman video lagi, tadi yang saya tampilkan itu menit 21, intensitas hujan masih bisa dibilang ringan. Nah ini menit 28 makin deras ya. Ini masih di daerah Kepanjen kah? Saya tampilkan dulu.
2: Malah deras. Jalan tembus ke Curung Rejo.
0: Oke, terima kasih Pak Boni untuk infonya. Ini juga semakin deras ya ternyata untuk di lokasi. Itu selain dari Pak Boni, tadi ada juga informasi, karena saya juga lagi live ya siang hari ini kawan di TikToknya Radio Sidigare FM. Tadi ada informasi dari Bu Husnul. Selamat siang Bu Husnul, biasanya kasih info di WhatsApp, ini lagi sambil lihat di TikTok ternyata. Daerah Wajak kabarnya sudah mulai mendung gelap. Oh baik, terima kasih Bu Husnul untuk infonya. Meskipun mendung belum turun hujan Bu Husnul ya untuk di lokasi. Terima kasih infonya. Kemudian tadi ada juga yang sempat ikut komentar, nanti saya bacakan untuk di segmen selanjutnya kawan. Pastinya untuk dari Anda yang mau menambahkan beberapa informasi yang lain masih bisa terus Anda share di 0811 3600 911.
3: City Guides Inside. Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
4: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang, ya, dengan total populasi Bekasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara, biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
5: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung. Seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi. Kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait ya, terkait untuk pemantauan harga apa namanya telur ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kan ini termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada ya, swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan, itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung seperti itu, biar kita mengurangi impor seperti itu.
3: Peternak ayam lokal, Ruli Wicaksono menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
6: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita itu udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget, kita jual aset, jual motor ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang, jadi tiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini per sekian-sekian peratus atau per seribu sekian. Jadi istilahnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh jadi mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Ya akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng kayak gitu. Kemudian ada temen yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung. Jadi nggak pakai apa istilahnya, bakul. Jadi jadi peternak dan juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih meskipun hanya apa ya, per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah Rp1.000, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat Rp1.000-nya itu, nggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
3: Krisis harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini, sebelum kembali saya update beberapa informasi yang di WhatsApp ya, saya mau update juga untuk Anda. Ini bisa jadi rekomendasi buat Anda kalau yang di rumah internetnya barangkali sudah mulai lemot. Kalau udah lemot kan bikin emosi ya. Nah, waktunya kawan sepertinya buat Anda pindah ke Captain Naratel. Untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Nah, Captain Naratel kawan hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Jadi untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Saya ulangi kawan ya, jadi kalau untuk Anda ingin hubungi langsung customer service Kapten Naratel, bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Atau kawan, Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Jadi mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kemudian kawan, untuk di siang hari ini tadi ada tambahan juga informasi soal kondisi traffic. Saya coba play dulu dari Pak Dani ya, untuk pantauan yang mengarah ke Semeru. Informasi dari Pak Dani saya play dulu berupa voice note.
3: Selamat siang, Mbak Nurul. Pantauan di Semeru sudah nggak sepadat sampai di PLN kok. Sudah agak longgar sekarang.
2: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Dani untuk update-nya. Nah, ini karena juga lalu lintas itu berubahnya sangat cepat sekali, cukup dinamis. Ini alhamdulillah untuk di lokasi sudah mulai agak lancar, informasi dari Pak Dani. Terima kasih Pak Dani update-nya. Kemudian tadi Pak Afi, kawan sempat WhatsApp ke Sidikir FM ya. Selamat sore, ini turun atau keluar dari wisata Bedengan, Selore Jondawi, itu kawan tadi sempat menjumpai laka gitu ya. Yang jelas lokasinya itu di Jalan Raya Gumuk, kurang lebih 1 kilometeran lah dari lokasi wisata. Masih di area perkebunan jeruk, itu ada 2 orang perempuan pengendara sepeda motor terluka parah. Untuk arus lalin tadi dia terbuka tutup ya oleh pengendara lainnya. Kalau di Maps kawan nampak merah karena ada antrian kendaraan. Semoga ambulan lekas datang. Itu info dari Pak Afi jam 2:36 tadi ya. Informasi yang kita dapat juga, tadi saya sempat cek di relawan ambulan ST Anget. Tadi sudah monitor dari rekan-rekan ambulan dan masih OTW gitu ya ke lokasi. Kemudian lanjut saya cek lagi, ternyata untuk di lokasi sudah dievakuasi oleh ambulan gitu. Tadi saya juga kurang notice ambulan dari mana ya, nanti coba saya update kembali untuk Anda. Ini tadi untuk informasinya. Kemudian dari Pak Afi disampaikan, alhamdulillah terima kasih supportnya, karena ini tadi kalau penjelasan dari Pak Afi ya, kondisi korban itu juga mengalami luka kawannya, banyak darahnya gitu. Baik, terima kasih Pak Afi untuk informasinya. Untuk yang lainnya lagi kawan, dari Anda yang masih dalam perjalanan nantinya bisa terus update ya info dari Anda langsung di 0811-3600-911.
4: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: City 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, rute baru Trans Jatim masih dalam kajian. Pemprov Jatim saat ini masih mengkaji untuk penambahan rute baru di Malang Raya. Salah satu rute yang sedang disusun Malang ke Panjen. Tepatnya dari Arjosari sampai Hamid Rusdi sampai ke Panjen. Kepala Disub Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan untuk rutenya belum diputuskan resmi. Sementara itu pihaknya sempat mengusulkan untuk perjalanan ke arah ke Panjen nanti melewati Bulawang, Krebet, dan Gondanglegi. Kawan, cuaca Jatim berpotensi berkabut pada malam hari nanti. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda memperkirakan cuaca di wilayah Jatim dan sekitarnya didominasi cerah dengan peluang gangguan kabut menjelang malam pada hari ini. Pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah dengan peluang hujan ringan di beberapa daerah dan saat masuk malam hari, hari kemunculan kabut atau asap akan terjadi hingga dini hari disertai langit yang cerah berawan. Lebih lanjut, BMKG menghimbau masyarakat khususnya pengendara yang melakukan aktivitas di malam hingga dini hari nanti untuk meningkatkan kewaspadaan akibat kabut. Kawan, kantin sekolah akan dilibatkan dalam penyediaan program MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan dengan penyesuaian pelaksanaan yang kemungkinan akan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Kata Abdul, saat ini penerima MBG sudah terdata dan terintegrasi dengan Dapodik dan skema penyaluran akan diubah agar lebih tepat sasaran. Seperti sekolah yang dinilai tidak membutuhkan bantuan MBG tidak lagi menjadi penerima program. Nantinya Mukti berpendapat penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui SPPG dan terdapat peluang agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan dapur atau kantin sekolah di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: Siri Game 99 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda ya di City Report. Dan kawan, masih dengan beberapa informasi tadi dari pendengar Siri Game FM. Tadi itu ada juga informasi yang kita terima dari Pak Anto. Pak Anto tadi sempat akses di manakah, coba saya geser dulu ke newsroom Ilham.
1: Iya, ini tadi Pak Anto telepon melalui newsroom ya. Ini dari SBY atau Surabaya, ini lewat Tol Waru. Ini katanya lancar sekali untuk traffic light-nya. Terus habis itu cuacanya panas banget ini katanya Pak Anto. Dan exit-nya ini melewati Singosari, ini juga lumayan ramai. Nah, untuk Balai Arjosari tadi juga terpantau aman terkendali, Nurul.
0: Oke, begitu. Terima kasih. Itu dari Pak Anto ya tadi informasinya, kawan. Dan untuk di wilayah lainnya juga, Anda sore hari ini yang masih dalam perjalanan, nantinya boleh untuk Anda sampaikan juga informasi di sekitar Anda. Tadi itu juga ada Pak Hasan Bisri. Pak Hasan sempat berbagi informasi sama nih rutenya dengan Pak Anto. Tadi sempat aksesnya di ruas tol dan sama-sama dari Surabaya. Ada video tadi yang dikirimkan oleh Pak Hasan, coba saya tampilkan dulu untuk Anda.
2: Kondisi tol di kilometer 87 arah Surabaya terpantau ramai lancar, sebaliknya juga. Untuk cuaca panas di daerah atau di kilometer 87, tetap hati-hati, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan. Nah, Pak Hasan ternyata rutenya sebaliknya ya, baru mau OTW ke Surabaya nih jam segini. Terima kasih Pak Hasan untuk update-nya. Tadi info masuk sekitar jam 2 lewat 35 menit. Dan untuk di beberapa area lainnya lagi, barangkali kalau di sore hari ini Anda masih dalam perjalanan, boleh ya untuk Anda sampaikan kondisi lalu lintasnya, termasuk juga cuaca ya. Karena cuaca tadi di beberapa area sempat kita terima ada yang cenderung mendung. Tadi informasi dari TikTok ya, tadi ada Bu Husnul yang sempat berbagi kabar daerah Wajah itu mendung. Kemudian di area Kabupaten Malang sisi selatan itu memang hujannya deras ya. Tadi informasi kita terima juga ada dari Pak Samsul. Kalau dari Pak Samsul tadi sempat pantaunya yang hujan itu daerah Tangkil, Bulu Lawang, Ketapang, Kepanjen itu kawan yang hujan deras. Update-nya seperti apa? Nanti boleh untuk Anda sampaikan, yang sebelumnya dikabarkan hujan sekarang sudah mulai redakah atau masih stay nih, justru semakin deras, Anda boleh sampaikan juga untuk update-nya. Karena

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain mengenai FM Guidance for Your Life, kawan, di sore hari ini beberapa tambahan informasi tadi kita terima ya, termasuk juga tadi yang di TikTok ada yang sudah menyapa Pak Sultan Hadi, ini berencana untuk mengarah ke Kota Batu, rutenya kalau dari Karangploso seperti apa? Coba saya cek dulu Pak ya, karena tadi pas saya perjalanan dari arah Batu menuju ke area menuju ke Tlogomas pas berangkat tadi. Masih lancar sih kalau di Kota Batu, termasuk di Simpang Pendem tadi juga ada pengaturan lalin oleh petugas kepolisian. Jadi bisa dibilang juga tertib gitu ya di lokasi, tadi gak semrawut. Karena biasanya itu kalau pas weekend memang cenderung padat ya. Apalagi hari ini juga hari Minggu, arus balik biasanya dari arah Batu tuh yang lumayan tinggi. Kalau untuk sekarang yang dari arah Karangploso mau menuju ke area Batu itu sebenarnya

0: Sebenarnya nanti lalu lintas masih lancar ya kalau yang dari arah Jalan Perusahaan Raya sampai di area Kepoharjo sampai di tikungan wisata karpet itu. Nah, selepas dari tikungan wisata karpet sampai di perempatan Kepoharjo, nah itu baru kondisinya yang padat ya. Di perempatan Kepoharjo kawan yang masih cenderung ngantri dari arah timur gitu ya, dari daerah sekitaran Tirtasani itu. Kemudian yang dari arah barat pun juga sama, ini dari Ngijo mengarah ke Kepoharjo juga kondisi trafik masih padat. Cuman kalau sudah lepas dari simpang Kepoharjo itu sudah lancar. Lanjut nanti kalau yang ke Kota Batu, aksesnya di daerah Ngijo ya, GPA itu juga masih lancar. Sampai di area Polsek Karangploso ini juga lancar. Nanti dari Polsek Karangploso beloknya kiri ke daerah Arhanud ya, itu juga masih lancar saja. Ke area, oh kalau yang lewat di dekatnya jalur alternatif Tegal Gondo itu kawan ya, di perempatan Arhanud ya, bisa dibilang itu juga kondisi lintas yang cenderung ngantri sih, yang dari arah ini, yang dari arah Kota Batu itu yang cenderung padat. Kalau yang mengarah ke Batunya masih lancar. Sampai simpang Pendem pun juga lancar. Mojorejo sampai Insinyur Soekarno ke Sarimun itu masih lancar saja. Gitu Pak Sultan Hadi tadi yang sempat join di TikTok. Kemudian yang di WhatsApp ada Pak Fahmi, selamat sore. Tadi Pak Fahmi juga ada informasi berupa video ya yang dibagikan. Coba saya tampilkan dulu untuk Anda.
1: Yang arah Surabaya, hindari Kepulungan. Hindari Kepulungan, ada infonya dari suara Surabaya tadi, ada pohon tumbang. Ini sudah padat sejak 5 menit yang lalu. Jalan sih, cuman yang geremet. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya dari Pak Fahmi. Ya, itu daerah Kepulungan, daerah Pasuruan itu Pak ya. Tadi setelah dapat informasi dari Pak Fahmi, coba saya cek dari aplikasi pemantau traffic, kondisinya memang masih padat nih kawan di lokasi. Jadi untuk arteri ya bisa dihindari, dua arah itu kelihatannya padatnya. Jadi kalau untuk Anda yang mau mengarah ke Surabaya atau sebaliknya, lebih kita rekomendasikan nanti buat masuk di jalur tol ya. Anda bisa akses kalau mau mengarah ke Surabaya masuknya di Gate Purwodadi gitu ya. Gate Pandaan, bisa aksesnya mulai dari Gate Pandaan, kemudian nanti bisa keluarnya di Gempol. Itu kayaknya lebih enak ya dibandingkan lewat di arteri daerah Kepulungan, Pasuruan itu ada pohon yang tumbang. Begitu pula untuk arah sebaliknya, Anda lebih direkomendasikan masuk di Gempol dulu, kemudian keluarnya nanti di Gate Pandaan. Kondisi trafik lebih lancar ya kalau lewat di ruas tol. Terima kasih Pak Fahmi untuk infonya. Yang masih dalam perjalanan juga, kawan tadi rutenya sekitar mana saja kah? Semeru juga masih padat kah? Sekarang sudah masuk di jam 3 sore. Kalau ada update juga di lokasi nanti boleh sampaikan ya. Di jam 1 kemudian juga di jam 2 awal tadi kabarnya masih cenderung padat. Kemudian diupdate lagi oleh Pak Dani sekitar jam 2 lewat berapa tadi? Lewat 34 itu sudah mulai turun volume kendaraan. Kali ini sudah mulai lancarkah landai di sana atau bagaimana, nanti boleh diupdate lagi ya di 0811 3600 911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, update lagi terlebih dahulu ini ya, kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Untuk secara umum di sini juga masih terlihat ramai lancar kawan. Di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, volume kendaraannya juga terlihat lancar. Meski demikian untuk arus kendaraan baik di entry maupun exit juga masih terpantau lancar sekali. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan kawan. Ini untuk arus lalu lintasnya juga cukup lumayan lancar. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang kondisi ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejawapanan menuju Porong, arus kendaraannya juga masih relatif aman. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya juga masih ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah Tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
11: Loh, masa tidak ada yang tahu?
12: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
11: Itu siapa?
12: Lah, kalau itu nama bapakmu.
11: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
12: Ibu Mariani Ayu.
11: Hah? Itu siapa lagi?
12: Lah, kalau itu ibumu.
11: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
12: Saya tahu.
13: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
15: Guidance for your life. City Guide FM.

Sering Gentleman Nonton FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini, tadi saya sempat sedikit singgung ya, untuk di tanggal 14 Juni 2026. Nah, di setiap tanggal 4 Juni ini kan diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Nah, informasi juga tadi yang kita terima, kawan, salah satunya di PMI Kota Malang ini juga ikut memeriahkan Hari Donor Darah Sedunia. Tadi kabarnya untuk 150 pendonor gitu ya, hari ini bisa dapat bingkisan spesial gitu ya, Hari Donor Darah Sedunia, termasuk juga ada souvenir. Tadi karena Iqbal juga dari Sedikir FM ya, pulang nanti kabarnya mau donor darah, tadi sempat ditanyakan kuotanya masih sisa berapa, Bu? Tadi sudah dijawab ya, kabarnya ini masih sisa sekitar 40-an pcs ya, barangkali kalau dari Anda juga mau ikut memeriahkan juga Hari Donor Darah Sedunia dengan melakukan donor darah, ini sepertinya juga masih bisa dapat souvenir gitu ya dari PMI Kota Malang. Karena dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026, WHO itu mengusung tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Ini juga menegaskan bahwa setiap tetes darah merupakan wujud kepedulian dan solidaritas antar sesama manusia. Karena di balik kampanye global tersebut terdapat sejarah juga, kawan, dari Hari Donor Darah Sedunia yang panjang gitu, dan pastinya erat ya kaitannya dengan perkembangan ilmu transfusi darah modern. Jadi sekali lagi, kawan, tanggal 14 Juni masyarakat dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah. Dan peringatan ini juga menjadi bentuk penghargaan pada jutaan pendonor yang sukarela sudah membantu menyelamatkan nyawa melalui setetes darah yang mereka berikan. Karena kalau kembali lagi ya soal sejarahnya dulu, ini saya mau share saja untuk Anda soal sejarah Hari Donor Darah Sedunia. Ini tidak bisa dipisahkan dari perkembangan ilmu transfusi darah yang berlangsung selama ratusan tahun. Dari berbagai sumber, kawan, upaya transfusi darah ini sudah dilakukan sejak abad 17. Nah, meski pada masa itu ya, para ilmuwan masih punya pemahaman yang sangat terbatas mengenai sistem peredaran darah dan juga kecocokan darah antar individu, di tahun 1666, kawan, ini ada salah satu ilmuwan, Richard Lower, kawan, yang berhasil melakukan transfusi darah antara dua ekor anjing. Keberhasilan tersebutlah yang menjadi tonggak awal penelitian mengenai kemungkinan transfusi darah pada manusia. Dan setahun kemudian, setelah di tahun 1666 atau yang artinya di tahun 1667, kawan, ada dokter asal Prancis gitu ya yang melakukan transfusi darah dari anak sapi kepada seorang pasien manusia. Namun pasien tersebut meninggal gitu ya akibat reaksi yang kini diketahui sebagai reaksi hemolitik. Peristiwa ini pun memicu kontroversi besar ya waktu itu, hingga praktek transfusi darah sempat dilarang di sejumlah negara Eropa. Kemudian perkembangan pentingnya, kawan, soal donor darah ini kembali terjadi, dilanjutkan waktu itu di tahun 1818 ketika ada seorang ilmuwan, kawannya, yang bernama James Bodel, ini berhasil menyelamatkan seorang perempuan yang mengalami perdarahan setelah melahirkan melalui transfusi darah dari suaminya. Keberhasilan inilah, kawannya, yang membuktikan bahwa transfusi darah antar manusia bisa dilakukan dan membuka jalan bagi penelitian untuk lebih mendalami lagi soal prosedur transfusi yang lebih aman. Jadi waktu itu di tahun 1818. Kemudian lanjut ya, kemajuan terbesar dalam dunia transfusi darah ini kembali terjadi pada tahun 1901. Menurut dari WHO, kawan, ada seorang ahli biologi dan juga dokter asal Austria yang berhasil menemukan sistem golongan darah ABO. Dan penemuan ini, kawan, menunjukkan kalau kecocokan golongan darah antara donor dan juga penerima merupakan faktor yang penting gitu ya. Dan hal ini juga bisa mengurangi resiko yang namanya komplikasi saat transfusi. Berkat temuan tersebutlah, prosedur transfusi darah menjadi jauh lebih aman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga terus berkembang, kawan, ya, soal bagaimana transfusi darah, dan penemuan tersebut makin meningkatkan keamanan transfusi darah dan membantu tenaga medis untuk menentukan kecocokan darah secara lebih akurat.
Kemudian kawan, sampai saat ini pun juga barangkali kalau dari Anda ya, salah satu warga Malang dan sekitarnya, biasanya ini kalau yang melakukan donor darah sudah sangat lama, biasanya juga itu akan tercatat ya dalam sistemnya PMI. Kemudian nanti juga bakal diketahui sudah donor berapa kali. Kemudian juga setiap beberapa kalinya tersebut biasanya ada reward gitu ya. Karena memang donor darah ini merupakan salah satu hal yang penting. Karena sejak saat itulah hari donor darah sedunia diperingati setiap 14 Juni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah yang aman, sekaligus juga bisa memberikan penghargaan kepada para pendonor sukarela yang sudah membantu menyelamatkan jutaan nyawa yang ada di seluruh dunia. Seperti itu, dan juga peringatan ini kawan, peringatan ini juga menjadi sarana untuk bisa mendorong ketersediaan darah yang cukup aman bagi pasien yang membutuhkan transfusi, baik dalam kondisi darurat, proses persalinan, operasi maupun juga pengobatan berbagai penyakit serius. Seperti itu. Dan pastinya kalau untuk dari Anda, ini ada juga ya yang baru saja melakukan donor darah hari ini tadi, barangkali boleh sharing juga. Nanti bisa langsung untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari coolant yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-369962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigan Line on FM, guiding for your life. Kawan di sore hari ini, untuk beberapa informasi ya, tadi kita kembali terima via WhatsApp. Pak Fahmi, selamat sore. Tadi Pak Fahmi itu sebelumnya sempat mengabarkan ya, di daerah Kepulungan itu ada pohon yang tumbang. Jadi kondisinya tadi padat gitu ya, dua arah. Kalau untuk pohonnya sendiri itu tumbangnya ini ada di jalurnya yang mengarah ke Surabaya gitu ya, kalau nggak salah tadi informasi dari Pak Fahmi. Sedangkan kawan di lokasi itu kenapa dua arah padat? Karena akibat pohon yang tumbang itu nutup jalan, sehingga untuk yang arah sebaliknya itu dibuat kontraflow. Tadi ada videonya dari Pak Fahmi ketika mendekati di lokasi, dan nampaknya sudah hampir selesai gitu Pak ya untuk penanganannya. Coba saya play dulu kawan untuk informasi dari Pak Fahmi videonya. Ini dia sebentar dari Pak Fahmi.
1: Yang arah Surabaya depan Alfamart. Ya, ini SPBU Kepulungan sudah ada petugas. Sudah prosesnya hampir selesai nih. Jalan di kontraflow di depan SPBU Kepulungan. Nah itu sudah selesai, paling sebentar lagi selesai.
0: Oke, terima kasih Pak Fahmi untuk infonya. Tadi bahkan sempat kita rekomendasikan juga ya kawan, untuk Anda menghindari jalur Kepulungan ini bisa lewatnya di jalur tol dulu. Bisa masuk di area Gempol atau Pandaan maupun juga sebaliknya gitu ya, karena untuk menghindari di jalur Kepulungan. Cuman kalau untuk sekarang di arteri ya, kelihatannya juga sudah mulai berangsur lebih lancar. Titik lain ada juga informasi tadi dari Pak Dani, selamat sore. Pak Dani, informasi berupa voice note ya, kembali untuk wilayah Malang. Info dari Pak Dani.
2: Selamat sore. Candi Panggung mengarah ke Simpang Lima agak padat, volume aja ya di tengah-tengah RRI Alfamart itu, di situ ya. Setelah itu lancar kembali. Agak padat ya karena ada crossing, lalu banyak pertokoan juga.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Denny untuk informasinya. Itu kawan informasi yang masuk untuk di jam 3 kali ini. Yang lainnya lagi barangkali kalau dari Anda juga mau menambahkan update kondisi traffic maupun juga cuaca, boleh untuk Anda share. Termasuk soal cuaca ya, tadi kita terima juga ada kabar dari Prakirawan BMKG Jawa Timur. Nanti coba saya update untuk Anda area mana sajakah yang masih ada potensi untuk hujan sampai di jam 5:30 petang nanti.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihannya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
5: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain mengenai FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini beberapa informasi tadi juga kembali kita terima ya, termasuk soal bagaimanakah potensi cuaca hujan yang akan berlangsung sampai di jam 5:30 petang nanti. Kalau sebelumnya tadi dikabarkan Kabupaten Malang, area Kabupaten Malang sisi selatan ya, yang sudah mulai diguyur hujan bahkan deras. Nah, ini untuk di beberapa area lain juga yang ada potensi untuk hujan. Barangkali hari Minggu Anda berencana mau mengarah keluar kota seperti di daerah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, kemudian Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bangkalan, itu ada potensi untuk hujan sampai nanti jam 5:30 petang. Termasuk juga Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu terkhusus daerah Kepanjen, Bululawang, dan Pakisaji. Ini masih ada potensi untuk hujan sampai nanti jam 17:30 menit. Informasi dari Prakirawan BMKG Jawa Timur. Saat ini bagaimana di lokasi, sudah mulai redakah hujannya ya, atau barangkali masih stay nih, masih intensitasnya deras atau seperti apa, nanti boleh untuk Anda tambahkan ya update-nya. Ada informasi dari Pak Ayang, selamat sore, coba saya play dulu untuk infonya.
1: Trafik maupun juga cuaca. Selamat sore.
2: Termasuk soal nih, cuaca. Majen Sungkono lumayan nih. Padet.
1: Prakirawan BMKG Jawa Timur.
2: Padet ke dari utara selatan atau selatan ke utara iki kayak gara-gara apa, pertigaan yang mau ke mana? Persijaya yang mau ke arah timur. Mau tanya Mbak, mau kayak pertigaan ini kan anu apa? Markanya nggak putus-putus, tapi kok tetap aja orang-orang yang pada nyebrang gitu. Meskipun ada dishubnya ya, mereka diarahkan buat nyebrang aja, padahal markanya tanpa garis putus-putus. Makasih.
0: Oke, terima kasih Pak. Yang itu yang dimaksud yang di pertigaan Kiai Malik Dalam kah, atau yang di mana itu ya? Ini ada video lagi sih dari Pak Ayang, coba saya tampilkan dulu.
2: Tuh, markanya nggak ada yang putus. Dari sini mesti bottleneck. Terus yang dari selatan ke utara itu mesti kadang cuma ada 1-2 yang nyebrang, tapi efeknya bisa sampai panjang sekali kalau dari selatan ke utara. Oh, margai tanpa putus. Makasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ayang. Sepertinya itu yang dimaksud memang yang di pertigaan mengarah ke Kiai Malik Dalam ya, kalau dari videonya. Dan tadi juga nampak memang untuk di lokasi itu markanya kelihatannya tidak ada yang putus-putus gitu ya, tapi kok masih bisa ada yang crossing gitu di lokasi. Coba nanti kita sampaikan juga gitu Pak ya, ke pihak Dishub atau ke pihak lantas. Terima kasih untuk update-nya. Ini tadi juga ada beberapa informasi kawan yang masuk dari pendengar Sedikit FM. Nanti kembali kita akomodir untuk di jam selanjutnya. Pastinya tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.

0: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, masih ada 5.000 kuota di 75 SMP swasta di Kota Malang. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Swasta Rudianto menyampaikan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili jenjang SMP sudah diumumkan pada 12 Juni lalu. Hasilnya dari 9.000 lebih pendaftar, ada 2.000 lebih pelajar yang diterima, jadi sisanya ada 4.421 kursi untuk masuk SMP negeri. Sebagai opsi ke sekolah SMP swasta di Kota Malang ada 88, sudah ada 13 SMP yang pagunya telah terpenuhi. Sisanya ada 75 pagu dengan 5.000-an kursi SMP swasta yang tersedia. Kawan, Kofifah dorong penguatan mitra petani hutan di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, Jawa Timur menjadi provinsi dengan luasan perhutanan sosial tersebar di Indonesia yang mencapai hampir 30% dari total nasional. Kofifah menambahkan capaian tersebut harus terus diperkuat melalui peningkatan akses bagi kelompok tani hutan untuk mengembangkan usaha agroforestry, terutama komoditas kopi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan perhutanan sosial. Kawan, Trump akan lakukan kesepakatan dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan penandatanganan kesepakatan dengan Iran dijadwalkan hari ini. Selat Hormuz akan terbuka untuk semua. Pernyataan Trump ini muncul tak lama setelah Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyebut kesepakatan ini berpotensi difinalisasi dalam 24 jam ke depan. Seperti yang diketahui, Pakistan sedang menyiapkan penandatanganan elektronik atas perjalanan damai sebelum dilanjutkan dengan pembicaraan di tingkat teknis pada pekan depan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda. Sore hari ini masih di program City Report Weekend. Sekaligus juga menemani momen weekend Anda. Ini yang lagi liburan, bahkan mungkin yang punya jatah liburnya panjang sampai dengan hari Selasa ya. Happy long weekend kawan. Kalaupun yang liburnya cuma satu hari, semoga hari ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk quality time maupun juga barangkali sekedar beristirahat. Sementara itu, untuk Anda, tadi beberapa catatan informasi yang masuk di kami, salah satunya ada Pak Oki di jam 3 lebih 55 menit. Ini Pak Oki menyampaikan ada gangguan aliran PDAM. Sudah 4 hari air PDAM di Perumahan Lawang Indah itu kondisinya kotor dan juga keruh. Ini untuk yang kulitnya sensitif, kata Pak Ogi, anaknya itu sampai kena ruam gara-gara kualitas airnya buruk. Ini harapannya bisa dibantu untuk follow up, kenapa PDAM itu airnya kok nggak bersih-bersih ya. Terima kasih Pak Ogi untuk informasinya, coba nanti kita sampaikan ke Perumda Tirta Kanjuruan ya. Kalau berkaitan dengan Lawang, ini kan masuknya wilayah Kabupaten Malang. Nanti coba kita konfirmasi sambil kita cek di database kami. Tadi kami juga menanyakan ke teman-teman yang shift sebelumnya, itu infonya masih belum ada update lanjutan ya dari Perumda Tirta Kanjuruan. Nah, nanti sambil coba kita bantu update-kan, barangkali Anda juga punya tambahan kawan selain di daerahnya Pak Oki. Ada lagi tidak ya? Mungkin di daerah Anda yang juga mengalami gangguan yang sama. Apakah ini semua wilayah di utara Kabupaten Malang itu mengalami gangguan aliran PDAM yang airnya keruh dan tidak lancar? Atau hanya di beberapa titik saja seperti di perumahannya Pak Oki. Nah, barangkali Anda juga punya tambahan informasi, boleh juga berbagi bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

Pak Oki Elsandria ya, menyampaikan gangguan air di daerahnya. Ini tepatnya di daerah Lawang. Rumahnya Pak Oki di perumahan Lawang Indah. Itu airnya kotor dan keruh. Bahkan anaknya itu sampai mengalami ruam karena kulitnya sensitif. Yang disayangkan ini kenapa layanan air dari PDAM itu kok enggak bersih-bersih airnya. Kalau dibilang enggak bersih-bersih, apakah ini kejadiannya sudah dari beberapa hari yang lalu ya? Coba nanti kita tanyakan lagi ke Pak Oki. Sambil ini tadi kawan, laporannya Pak Oki sudah kita teruskan ke Direktur Perumda Tirta Kanjuruan, Samsul Hadi. Tapi masih belum ada jawaban dari Pak Samsul. Biasanya Pak Samsul relatif cepat, termasuk ketika mendapatkan berbagai laporan dari masyarakat melalui Radio City Guide. Semoga nanti segera ada respon ya dari Pak Samsul ya. Sambil Pak Oki barangkali boleh ditambahkan, Pak Oki, ini gangguan layanan air, tepatnya airnya keruh dan juga kotor, itu sejak kapan? Apakah baru hari ini atau mungkin sudah dari beberapa hari yang lalu? Termasuk mungkin ada di antara Anda yang rumahnya di sekitaran Lawang, di sekitaran Singosari. Apakah mengalami hal yang serupa juga kawan atau hanya di perumahan Lawang Indah saja? Sambil barangkali kalau ada informasi lanjutan ya, nanti bisa kita bantu untuk menyampaikan ke Dirut Perumda Tirta Kanjuruan. Informasi lain tadi ada Pak Yudi, selamat sore Pak Yudi. Cuaca mulai mendung di daerah Oro-Oro Dowo menjelang sore hari. Tadi Pak Yudi juga kirim foto. Ini kondisinya mendung di Oro-Oro Dowo. Kayaknya kurang lebih sama nih Pak, seperti di wilayah Telogomas. Kalau saya lihat di luar dari studio itu kok kondisinya agak mendung ya. Tapi kalau dari prediksi BMKG kawan, tadi sempat juga dibahas oleh Nurul. Dari prediksi BMKG untuk wilayah Kota Malang, sebenarnya hari ini tidak ada potensi hujan. Mayoritas wilayah di Kota Malang hari ini diprediksi kondisinya udara kabur, mulai dari daerah Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun, bahkan sampai dengan wilayah Lowokwaru. Nah, ini barangkali juga untuk yang lagi mobile di sekitaran wilayah Kota Malang yang lain, gimana kalau kondisi di sekitar Anda mendung juga tidak ya? Barangkali mendung ini bagian juga dari kondisi udara kabur. Bukan berarti mau hujan ya. Semoga saja tidak hujan, apalagi untuk Anda yang merencanakan hari ini mau menikmati suasana outdoor mungkin di beberapa titik yang ada di wilayah Malang Raya untuk menghabiskan momen weekend bersama dengan orang tersayang. Untuk yang lagi jalan-jalan kawan, barangkali Kota Batu juga jadi pilihan ya, apalagi ketika momen weekend, long weekend. Nah, ini berbicara Kota Batu bukan hanya recommended untuk berwisata, tapi juga recommended untuk Anda yang mau investasi di bidang properti. Kalau mau invest di bidang properti, jangan sampai malah boncos dan

0: tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus, ini bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa dicek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita update lebih dahulu ya informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai lancar dua arah di beberapa tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat aman lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser ke kawasan bypass Padaan. Untuk arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintasnya juga masih terlihat aman jaya ini ya. Dan untuk pantauan dari sekitar Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Sam, parkir deh, 2000.
6: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
5: Wes, gak usah karcis-karcisan.
6: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
5: Ra usah ribet, Sam.
7: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
6: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
7: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
8: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan menemani perjalanan Anda maupun juga berbagai aktivitas yang Anda jalani hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga bergabung bersama dengan kami. Untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, kemarin sore sekitar jam 4 sore seperti sekarang ini ya, sempat ada potensi kepadatan kawan di jalur Karanglo-Karangploso. Bahkan yang dari Karanglo itu lumayan panjang antriannya. Kemarin mulai dari ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo. Kemudian yang arah sebaliknya juga sama, dari pertigaan Karangploso sampai dengan di perempatan Kepuharjo itu juga terpantau ada kepadatan. Nah, ini karena memang momennya masih ada potensi long weekend, apalagi mungkin yang besok dapat libur, kemudian hari Selasa juga dapat libur. Potensi kepadatan barangkali bisa diantisipasi juga ya. Saya mau pantau dulu. Ini kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic di sekitaran Karangploso, dari pertigaan Karangploso itu kondisinya masih lancar. Tapi nanti begitu sampai di depannya warung lesehan Pak Soleh, itu sampai dengan di perempatan Kepuharjo, nah antriannya mulai lumayan panjang ya di sana. Biasanya kalau hari Minggu sore begini, ini juga arus pulang wisatawan yang dari Batu turun mengarah ke Karangploso maupun juga mengarah ke Singosari dan sekitarnya. Ada yang perjalanan di sana? Boleh kawan, bisa juga menambahkan ini bagaimana untuk potensi kepadatan yang ada di sana. Untuk yang lagi perjalanan, barangkali ini boleh juga dipertimbangkan ya, jalur-jalur yang kondisinya masih lancar, ketimbang harus lewat di beberapa ruas jalan yang memang kondisinya lumayan padat di sore hari ini. Selain untuk barangkali mengurangi capek, karena kita tuh kalau perjalanan sudah lelah, ditambah lagi kalau ada potensi kepadatan, ada potensi antrian, itu makin capek lagi ya. Nah, di selain itu, karena sekarang ini BBM juga lagi naik, barangkali mencari jalur yang lancar itu juga sebagai upaya kita menghemat BBM. Nah, banyak juga ya yang kemudian sekarang ini sudah mengeluhkan nih terkait dengan kenaikan BBM. Yang kalau bisa dibilang memang kenaikannya cukup drastis. Untuk kenaikan BBM sendiri kawan, ini mengutip dari Sekretariat Kabinet, itu sudah mengeluarkan pernyataan juga, ada beberapa alasan kenapa kemudian pemerintah ini menaikkan BBM non-subsidi. Disebut pemerintah ini melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi itu karena memang harus mengikuti harga minyak dunia. Kenapa kok harga Pertamax naik? Karena Pertamax ini adalah BBM non-subsidi yang harus mengikuti harga minyak dunia. Dari postingan Sekretariat Kabinet juga disampaikan untuk BBM bersubsidi termasuk Pertalite dan juga Solar ini dipastikan harganya tidak naik. Untuk Pertalite harganya tetap Rp10.000, sementara untuk solar tetap di harga Rp6.800. Harga minyak dunia sendiri ini juga diklaim sudah mengalami kenaikan sejak bulan Maret kemarin, tapi pemerintah sudah menahan kenaikan selama berbulan-bulan. Sudah ada beberapa dampak secara langsung tidak ya? Mungkin yang dirasakan di tengah masyarakat kawan, adanya alokasi anggaran BBM yang biasanya kalau beli segini ini kok sudah cukup ya untuk jalan-jalan ya, tiba-tiba sekarang harus menambah anggaran lagi. Atau Anda termasuk yang beberapa hari ini, karena memang kenaikan masih sekitar 2 hari ini ya, jadi barangkali masih ada beberapa di antara kita yang belum merasakan dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Mungkin yang juga lagi perjalanan boleh juga kawan bisa bergabung bersama dengan kami, termasuk juga berbagi informasi kalau bicara soal kenaikan harga BBM, apa tanggapan sebagai masyarakat, atau mungkin ada yang lagi perjalanan boleh juga untuk ikut berbagi update informasi termasuk juga informasi lalu lintas di sekitar Malang Raya. sebelumnya sore hari ini saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrul Rozi, masuk kandidat sekolah rujukan Google SMPN 2 Kota Batu menerima sertifikat dari Dinas Pendidikan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
2: Kawan, SMP Negeri 2 Kota Batu meraih pengakuan di bidang transformasi digital pendidikan. Pada kegiatan Purnawiyata 312 siswa kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026, sekolah ini menerima sertifikat Google Education dari Dinas Pendidikan Kota Batu. Sertifikat tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nurhadiat kepada Kepala SMP Negeri 2 Kota Batu Ida Maisaro. Dengan penghargaan ini, SMPN 2 Kota Batu resmi masuk sebagai kandidat sekolah rujukan Google. Menurut Dinas Pendidikan, predikat tersebut diberikan kepada sekolah yang telah menerapkan teknologi digital dalam proses pembelajaran maupun tata kelola pendidikan sehari-hari. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat.
3: Kandidat sekolah rujukan Google, ini penting buat semuanya, karena plakat Google ini tidak semua dapat. Artinya ini perlu effort yang luar biasa untuk mendapatkan plakat Google ini dan SMP Negeri 2 Kota.
2: Selain menerima sertifikat, kegiatan tersebut juga menjadi momen pelepasan 312 siswa kelas 9 yang berasal dari 10 rombongan belajar. Sekolah turut memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Kickoff Update. Kawan, Skotlandia raih kemenangan perdana setelah menaklukkan Haiti 1-0 di fase grup. Tim nasional Skotlandia berhasil mengamankan 3 poin penuh pertama mereka di ajang Piala Dunia 2026. Setelah menumbangkan perlawanan sengit wakil zona CONCACAF Haiti, meskipun pertandingan berjalan sangat ketat dan diwarnai aksi saling serang sejak menit awal, gol tunggal di babak kedua sudah cukup bagi Skotlandia untuk mengunci kemenangan krusial ini. Kemenangan perdana ini sekaligus membuka kembali peluang besar Skotlandia untuk bersaing ketat di papan atas klasemen demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Dari kemenangan tipis Skotlandia, kita beralih ke kejutan besar di laga lain, di mana tim yang terus tertekan justru keluar sebagai pemenang. Turki mendominasi jalannya pertandingan, Australia malah sukses menang 2-0. Nasib apes menimpa tim nasional Turki yang harus menelan kekalahan pahit setelah ditumbangkan Australia dengan skor telak 2-0. Meski tampil sangat dominan sepanjang laga, skuad Turki tercatat harus menggempur lini pertahanan Australia sejak menit awal. Namun penyelesaian akhir yang buruk serta kokohnya tembok pertahanan lawan justru menjadi petaka bagi mereka. Sebaliknya, Australia mengandalkan skema serangan balik cepat tampil sangat efektif dan sukses mencari 2 gol kemenangan untuk mengamankan poin penuh di laga perdana mereka. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. CityGate World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. CityGate World Cup Update.
1: Guidance for your life. CityGate FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
6: Rek, kata Nandi.
7: Ke kampus, ada kuliah.
8: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
9: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun.
10: Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
6: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
9: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45.
1: Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, kita kembali di program City Report Weekend. Sore hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda. Dan untuk yang lagi beraktivitas di sekitaran Malang Raya ya, tadi kan kita sempat dapat informasi dari Pak Oki Elsandria kalau ada gangguan air di daerah perumahan Lawang Indah, itu airnya kotor dan juga keruh. Nah, ini tadi Pak Oki juga belum menambahkan informasi apakah air kotor dan juga keruh itu mulai hari ini atau dari kemarin-kemarin. Tadi saya juga sempat tanya ya di on air, kalau untuk di daerah sekitarnya Pak Oki, mungkin yang sama-sama rumahnya Lawang atau juga Singosari yang dekat dengan Lawang, ini ada gangguan air yang serupa tidak ya? Atau mungkin hanya di wilayahnya Pak Oki saja? Ini tadi salah satunya ada yang jawab, ada Pak Givari. Kalau kata Pak Givari di daerah Dengkol itu PDAM-nya aman sentosa, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Givari sudah berbagi informasi juga daerah Dengkol ya, kondisinya masih aman. Dengkol itu sudah masuk Singosari Pak ya. Kalau di daerah Lawang yang lain gimana nih kawan? Selain di sekitaran wilayah Lawang Indah ya, selain di perumahan Lawang Indah, kalau di Kecamatan Lawang itu ada trouble juga tidak ya untuk aliran PDAM-nya. Ini tadi kita sudah meneruskan laporannya ke Dirut dari Perumda Tirta Kanjuruan. Kita sampaikan ke Dirut Perumda Tirta Kanjuruan, Samsul Hadi. Tapi kok sampai dengan jam 4 lebih 49 menit ini belum ada jawaban dari Pak Samsul. Kita tunggu saja, barangkali nanti coba setelah ini kita sampaikan ke Humas dari Perumda Tirta Kanjuruan. Untuk yang sekarang ini lagi perjalanan kawan menikmati weekend, biasanya weekend juga identik dengan kepadatan ya. Sekitaran wilayah Kota Malang, ini kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, lalu lintas di beberapa titik itu sudah mulai padat. Salah satunya di sekitaran Raden Intan, ini yang mau mengarah ke bawah flyover Arjosari itu ada sedikit antrian. Biasanya hari Minggu juga banyak mobilitas dari bis-bis selain mobilitas dari kendaraan pribadi. Kalau untuk yang masuk ke Kota Malang, ini ada kepadatan yang lewat di jalur Ahmad Yani mulai dari turun flyover Arjosari, kondisinya ramai, kemudian nanti mendekati traffic light MCC itu ada antrian yang cukup panjang ya di sana ya. Kalau untuk arah sebaliknya, kondisi relatif ramai dan juga lancar. Potensi kepadatan lagi kawan, untuk Anda yang lagi di sekitaran Kota Malang, ini di depannya Pasar Blimbing, sampai dengan traffic light Sabilillah, itu juga terpantau ada potensi kepadatan, ada potensi antrian kendaraan di sana. Nah itu tadi, untuk beberapa catatan informasi lalu lintas, barangkali yang juga perlu diantisipasi, termasuk ada yang lagi mobile di sore hari ini. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation.
1: Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabibuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabibuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju.
4: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
6: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program City Report Weekend. Untuk yang tadi laporan terkait dengan air ya, Pak Oki Elsandria. Selain tadi kita sampaikan ke Dirut Perumda Tirta Kanjuruan, Samsul Hadi, kita juga sampaikan ke Direktur Teknik Perumda Tirta Kanjuruan, ada Pak Haris Fadila. Tapi belum ada jawaban juga ini dari Pak Haris. Kita tunggu saja. Barangkali juga yang punya tambahan ini terkait dengan layanan air kawan di daerah Lawang. Ini hanya di sekitar perumahannya Pak Oki saja. Tadi di perumahan Lawang Indah atau mungkin di daerah lain juga mengalami hal yang serupa. Barangkali ada informasi tambahan, boleh juga Anda menambahkan bersama dengan kami di 0811-3600-911. Hari Minggu masih hari bersantai kawan kayaknya. Yang barangkali juga mager mau keluar rumah ya, mau nonton saja mungkin di rumah, menikmati internet di rumah, tapi dipastikan internetnya jangan sampai lemot ya. Ada tidak nih di rumahnya yang internetnya masih suka lemot dan bikin emosi? Ini kayaknya saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Internet di Kapten Naratel kawan ini dipastikan real speed bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan layanan 624, kalau gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Kapten Naratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Info lebih lanjut untuk Anda bisa segera hubungi customer service Kapten Naratel di 0882-1202-2222 atau bisa juga kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari kawan, ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Dokter, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, kita update dahulu untuk informasi arus lalu lintas di ruas jalan tol ya. Masih terpantau juga ramai lancar dua arah di beberapa gate seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volumenya kendaraan masih terlihat lancar. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat aman saja. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan kawan. Di sini juga arus lalu lintasnya cukup lumayan ramai lancar, dan juga sementara itu untuk arah Kejapanan Porong arus lalu lintasnya juga terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya juga masih aman, ramai lancar juga. Bagi Anda yang mobile di sekitar ruas jalan tol bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.
0: Info Talk.

Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, perubahan alamat masih menjadi kendala SPMB jalur domisili di Kota Malang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwaryana, menyampaikan perubahan alamat calon peserta didik masih menjadi persoalan pendaftaran SPMB 2026-2027 jalur domisili. Kata Suwaryana, kendala itu hanya muncul di hari pertama pendaftaran pada 8 Juni 2026. Temuan ini banyak terjadi pada data peserta didik lulusan SD maupun MI yang sebenarnya sudah berpindah lokasi tempat tinggal, baik dalam kurun waktu beberapa bulan sampai 1 tahun lalu. Kawan, Pemprov Jatim percepat penambahan koridor baru Trans Jatim di Malang Raya. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, mengatakan persiapan pengoperasian koridor baru Trans Jatim di Malang Raya terus berjalan dan telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur. Nyono menambahkan target awal pengoperasian direncanakan bertepatan dengan HUT ke-81 Pemerintah Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan pihaknya melihat semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan bus Trans Jatim untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kawan, Menteri Dalam Negeri minta Pemda sering menggelar acara nonton bareng Piala Dunia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta Pemda sering mengadakan acara nonton bareng Piala Dunia untuk menggerakkan perekonomian. Menurutnya, nobar menjadi ajang hiburan warga yang pasti bisa menarik peluang ekonomi. Tito menjelaskan peluang ekonomi itu diantaranya meningkatkan produksi atribut pendukung dan jersey. Selain itu juga ada peluang meningkatkan persewaan tempat sampai penggerakan pelaku usaha kuliner. Tito berharap acara nobar bisa dilakukan di berbagai daerah. Targetnya perputaran ekonomi lokal bisa mengalami peningkatan. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City Guide 911 FM Guidance Way Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Menemani hari Minggu sore Anda yang sekarang ini juga lagi beraktivitas di luar, termasuk yang lagi mobile kawan. Lalu lintas untuk jalur masuk ke Kota Malang ini masih lumayan ramai. Ahmad Yani sampai dengan traffic light MCC itu ada sedikit antrian. Sementara kalau yang lewat di Panji Suroso sampai dengan LA Sucipto, kondisinya relatif lancar, hanya ada sedikit antrian di traffic light saja. Nanti ada antrian lagi di depannya Pasar Blimbing sampai dengan traffic light Sabilila. Karena hari Minggu biasanya juga arus balik ya, yang mengarah ke Tol Singosari, yang arah Surabaya dan sekitarnya. Jalur dari Karangploso arah ke Karanglo ini juga masih terpantau ada beberapa titik antrian. Dari Karangploso, mulai dari pertigaan Karangploso itu sudah mulai ramai kondisinya. Seperti biasa untuk ujung antriannya di perempatan Kepuharjo. Walaupun ini memang sudah menjadi satu hal yang biasa ya. Jadi barangkali karena memang sudah biasa di perempatan Kepuharjo itu menjadi pusat kepadatan, barangkali juga bisa dipertimbangkan untuk yang lewat di sana. Nanti setelah perempatan Kepuharjo sampai dengan ITN 2 itu masih lancar, baru ITN 2 sampai di rel kereta Karanglo. Nah, ini kembali terpantau ada kepadatan, kondisi padat merambat dan terpantau ada antrian yang cukup panjang. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan.

Ya, kawan, terima kasih masih bersama dengan kami di jam 5 lebih 12 menit. Ini masih terkait dengan persoalan air ya yang ramai. Tadi juga beberapa kali saya sampaikan, kemudian kita sudah meneruskan ke jajaran dari Perumda Tirta Kanjuruan mulai dari

0: Coba mungkin nanti boleh ditelepon teman-teman, atau mungkin karena hari Minggu ya, jadi sedikit slow respon. Selain itu tadi kita juga teruskan informasinya ke Direktur Teknik Perumda Tirta Kanjuruan, Haris Fadila. Ini juga sama, belum ada jawaban dari Pak Haris. Ada tambahan informasi juga dari Pak Agus di jam 5 lebih 9 menit. Ini tadi Pak Agus menyampaikan informasi lewat voice note, saya putarkan dulu.
1: Hey, selamat sore.
0: Sore Pak Agus.
1: Untuk informasi ya, lalu lintas hari ini ya lumayan nggak sebegitu ramai seperti biasanya, ya nggak macet. Tapi kok tumben biasanya jam segini itu udah macetnya minta ampun, yang mulai dari flyover yang mengarah ke utara. Jadi ya nggak ada apa ya, rame-ramenya biasa ya. Jadi cenderung lancar sekali gitu ya. Terus yang dari apa itu yang ngantri di lampu merah yang mau masuk ke tol juga ya nggak ada antrian ya. Tadi saya pas lewat tadi ya kurang lebih ada 4-5 mobil sama bis satu truk. Sepi, jadi nggak seperti biasanya. Kok tumben, nah itu loh. Yang menuju ke arah Surabaya dari Kota Malang. Ini sudah sampai Singosari ya, aman-aman aja, penjelung ya lengang. Gitu ya, terima kasih ya. Sekedar informasi aja untuk rekan-rekan semuanya yang stay tune di Kit FM 9110. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Agus untuk update informasinya.
1: Tugas untuk yang membawa acaranya.
0: Baik, terima kasih Pak Agus. Ada lagi Pak Sandi, tadi juga menyapa di jam 5 lebih 9 menit. Ini update informasi, ada videonya saya tampilkan di Visual Radio.
2: Selamat sore Siti Kek.
0: Sore Pak.
2: Jumatan Kedung Kandang arah ke Majen Sungkono macet parah.
0: Oh, kenapa nih Pak?
2: Hampir tak bergerak. Cukup panjang.
0: Kalau yang arah utara kondisinya lancar tadi kata bagus. Ini malah yang di Kedung Kandang ya. Apakah karena di Gor Kenarok itu ada apa tuh ya, semacam pertunjukan, semacam lokasi wisata baru? Apakah ini yang memicu kepadatan atau mungkin memang ada peningkatan volume kendaraan? Hati-hati kawan, jembatan Kedung Kandang yang mengarah ke Majen Sungkono ya. Tadi disampaikan oleh Pak Sandi, lalu lintas padat merambat cenderung berhenti. Ini kalau dilihat dari videonya, memang kondisinya padat dan merambat di sana. Dominasi kendaraan pribadi roda 4, ini kalau dilihat dari video yang tadi saya tampilkan. Oke, sore hari ini terkait dengan kendala air ya. Tadi Pak Oki ini juga menyampaikan kendala air di perumahan Lawang Indah itu sudah terjadi sekitar 4 hari yang lalu. Bahkan tadi Pak Oki juga mengirimkan videonya bagaimana kondisi air di rumahnya. Ini saya coba, tadi Pak Oki mau on air, saya coba sambungkan kembali ya. Barangkali ada keterangan lebih lanjut nanti dari Pak Oki. Oke, selamat sore. Oki.
3: Ya, selamat sore.
0: Iya, ini sahabat saya juga nih ya. Gimana Oki? Kendala iya, air ini udah. Sejak kapan Oki?
3: Sejak 4 hari yang lalu sih, tapi pas malam hari. Jadi kehitungannya kalau sekarang mungkin 3 hari ya.
0: Awalnya bagaimana? Apakah sebelumnya lancar, terus tiba-tiba mati dulu atau gimana?
3: Sebelumnya sih nggak apa ya, kalau polanya di PDAM itu biasanya kalau ada mungkin pengurasan atau ada kendala itu diinformasikan ya.
0: Iya, cuma ini tiba-tiba, ada flyer.
3: Ini tiba-tiba 4 hari yang lalu itu airnya mulai keruh gitu. Tak pikir itu karena mungkin habis hujan atau apa ya. Cuma kan saya juga melihat, tak kira di tempat saya aja, ternyata di tetangga juga laporan yang sama gitu loh. Kita tunggu 2 hari, 3 hari kok nggak ada perubahan, hari ini juga kok masih nggak ada. Makanya saya sampai laporan ke Citygate kan. Mengingat kemarin malam juga saya sempat kuras 2 kali, kok tetap airnya keruh gitu. Sampai anak saya dan beberapa

0: Mungkin balita ya yang kulitnya agak sensitif itu kayak kena. Kena itu loh, Erika, kena apa, ruam-ruam gitu loh. Karena mungkin kualitas airnya kurang bagus gitu.
1: Tapi ini untuk aliran airnya sebenarnya normal ya, hanya saja wujudnya keruh begitu.
0: Airnya keruh, kalau untuk tekanan airnya tetap sih seperti biasa gitu.
1: Di perumahan, apakah seluruh perumahan atau hanya beberapa blok saja yang mengalami hal serupa?
0: All sih, karena saya ada semuanya. 3 rumah dan dicek itu dari berbagai blok, mulai dari blok A hingga blok L itu juga sama.
1: Dan gitu. Semuanya sama-sama dari sekitar 4 hari yang lalu ya, Oki ya?
0: Ya, sekitar 4 hari yang lalu gitu.
1: Sebelumnya sudah laporan belum ya ke ini Perumda Tirta Kanjuruhan atau PDAM?
0: Ya sebelumnya kan biasanya kita tunggu ya biasanya 2 hari dulu. 3 hari gitu kan biasanya normal. Jadi akses ke sana itu juga belum dapat gitu loh. Okay. Makanya kita reportnya ke Citygate gitu. Terakhir juga mungkin terkait pembayaran itu bisa lewat online ya Jasa Tirta. Cuma untuk penanganan tadi saya coba ke salah satu sosial medianya cuma belum ada respon sih gitu. Karena mungkin memang minggu ya. Beda dengan media-media kan 24 jam siap menerima aspirasi dari masyarakat. Tapi kalau mungkin PDAM kan nyun sewu ada liburnya gitu.
1: Iya, ini berarti selama 24 jam kondisinya tetap mengalir dengan keruh ya? Atau di jam-jam tertentu saja?
0: Sepertinya 24 jam sih. Karena kemarin malam itu kan biasanya kalau aliran paling deras kan di malam hari. Saya pikir kalau malam hari kita kuras habis itu kita isi airnya jernih gitu. Ternyata masih tetap sama gitu loh.
1: Oke, baik. Siap, terima kasih Oki untuk informasi.
0: Erika, ya, terakhir.
1: Ada tambahan lagi?
0: Untuk di perumahan kami, di perumahan Lawang Indah itu ikut PDAM yang Singosari. Jadi kalau untuk perumahan kami di Singosari untuk cabangnya itu mungkin bisa dibantu follow up gitu. Karena kalau untuk Lawang Indah itu perbatasan di Singosari dan juga di Lawang karena di sisi selatan gitu.
1: Baik, tapi gitu kan ya, tetap Rika. Monitornya adalah Perumda Tirta Kanjuruhan ya atau PDAM ya, Kabupaten Malang ya.
0: Secara pusat kita biasanya follow up ke situ, cuma karena mungkin ini weekend jadi mungkin responnya agak lama gitu.
1: Baik, ini tadi sudah kita bantu untuk teruskan informasinya ke Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan, kemudian kita sampaikan juga ke bagian Direktur Teknik dari Perumda Tirta Kanjuruhan. Dua-duanya belum ada respon. Coba nanti kita telepon kembali ya. Nanti kalau ada update kita akan sampaikan kembali. Terima kasih Oki untuk informasinya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi kawan informasi terkait dengan gangguan air ya. Kok tumben ini dari Pak Haris dan juga dari Pak Samsul Hadi itu belum merespon ketika kita sampaikan laporan terkait dengan kendala air. Coba nanti setelah ini kita telepon, semoga segera ada respon juga. Karena sudah 4 hari kondisi airnya mengalir normal, tapi alirannya ini keruh dan kotor. Oh, ini tadi teman-teman di newsroom sudah coba telepon ke Direktur Teknik dari Perumda Tirta Kanjuruhan, Haris Fadilah. Tapi masih belum dijawab juga. Kalau dilihat dari WA-nya Pak Haris, ini terakhir update di jam 4:43. Sementara tadi kita sampaikan laporan itu jam 4:49 ya. Oke, itu tadi kawan beberapa catatan informasi. Ada lagi tadi beberapa informasi ya yang belum sempat kebaca juga. Ada Pak Agus jam 5:09. Informasi dari Pak Agus tadi udah saya play belum ya? Oh, tadi dari Pak Agus sudah. Ini Pak Agus tadi melaporkan terkait dengan kok tumben hari-hari ini tidak seramai biasanya. Bahkan tadi dari flyover Arjosari sampai dengan Karanglo itu kondisinya masih relatif ramai dan lancar. Begitu juga yang mau masuk ke gerbang tol Singosari.
2: Infotol, informasi seputar jalan tol.
3: Ya kawan, kita update terlebih dahulu ya kondisi lalu lintas terkini di seputaran ruas jalan tol. Untuk secara umum kondisinya masih terlihat lancar di berbagai tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga terlihat masih lancar.

saja. Meski demikian kawan, untuk arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tol juga ini terlihatnya ramai lancar juga kawan. Kita beralih ke bypass Pandaan. Arus lintasnya cukup padat namun masih lancar. Sementara itu di ruas jalan tol Gempol Rembang kondisinya ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju Porong, arus kendaraannya masih tergolong lancar. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya juga cukup ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan untuk Anda mungkin yang sampai dengan sekarang ini juga masih perjalanan ya. Hati-hati di jalan, semoga perjalanannya lancar, kawan. Ini tadi ada Mas Prima ya. Mas Prima menambahkan di Maijen Sungkono itu sudah ada dinas perhubungan yang mengarahkan ke Gor Kenarok setelah warung gorengan onde-onde atau warung kecil. Itu titiknya kalau mau lihat di sekitar Salon Feren. Di depannya itu sudah ada arahan dari Dinas Perhubungan. Memang di lokasi ini gimana nih Mas Prima? Kondisinya apakah di Gor Kenarok juga ramai pengunjung ya? Karena mungkin juga Anda sudah melihat kawan berseliweran di berbagai media sosial ya. Di Gor Kenarok itu ada acara atau bisa dibilang ini menjadi wisata, ini kayaknya berpotensi menjadi wisata baru juga nih ya. Ada banyak lampu-lampu yang terpasang di sana. Ini barangkali juga banyak masyarakat yang mau berwisata di sana. Dan memang kalau dari promosinya lumayan gencar juga tuh di media sosial. Khususnya ini diadakan selama libur sekolah 2026. Nah, mungkin Mas Prima kalau tadi sempat lewat di sekitaran Gor Kenarok, boleh ini Mas Prima, tadi gimana kondisi pengunjung di sana? Apakah juga cukup ramai ya sehingga mengakibatkan kepadatan ekornya sampai di jembatan Kedung Kandang? Atau mungkin ada penyebab lain di sana? Oke, saya mau geser dulu ke kawan saya di newsroom, Nurul.
1: Iya, Erika. Mas Prima tadi memberikan informasi ini karena menanggapi sebelumnya kan sempat dikabarkan Maijen Sungkono itu kok padat. Nah, tadi Mas Prima informasi awal itu menyampaikan di ujung jembatan itu ada pick up yang mengalami patah asroda.
0: Oh, gitu.
1: Di arah ke Maijen Sungkono. Di lokasi sudah ada petugas Disub gitu ya. Nah, tadi kami tanyakan melalui pesan chat, ujungnya itu di mana Mas Prima ya? Apakah yang di dekat Muharto itu atau yang di Malik Dalam? Tadi disampaikan yang mengarah ke Gor Kenarok begitu, Erika. Seperti itu posisinya. Okay. Setelah warung onde-onde tadi yang seperti disampaikan oleh Erika.
0: Baik, dan tadi gak disampaikan juga ya, ini truknya mogok, apakah sudah ada penanganan atau belum? Belum ada disampaikan ya, cuma ada pengaturan dari Dinas Perhubungan begitu ya?
1: Betul, hanya sudah ada petugas di Sub, cuman untuk penanganan masih belum ada informasi lebih lanjut gitu, Erika.
0: Baik, oke, ini ada lagi, ada Pak Sandi Yulianto di jam 5.20, tadi Pak Sandi juga menambahkan informasi. Saya coba putarkan dulu, ada voice note dari Pak Sandi.
2: Selamat sore, diinfokan penyebab kemacetan di jembatan Kedung Kandang itu ada mobil pickup pengangkut telur mogok di sana. Demikian untuk setelah itu lancar.
0: Oh, oke, kawan. Tadi saya kiranya di jembatan Kedung Kandang arah ke Maijen Sungkono itu potensi kepadatan karena di Gor Kenarok ada acara, tapi ternyata ada pickup yang mogok ya. Hati-hati untuk yang lagi mobile. Tadi sebelumnya Pak Sandi juga mengirimkan video. Memang potensi kepadatan ini mulai dari jembatan Kedung Kandang arah ke Maijen Sungkono. Lalu lintasnya padat merambat, cenderung berhenti. Didominasi kendaraan pribadi, terutama untuk kendaraan pribadi roda 4. Sudah ada pengaturan dari Dinas Perhubungan, coba nanti kita bantu konfirmasi termasuk ke jajaran kepolisian dari Polsek Kedung Kandang.

0: Wisdom.
1: Di dalam biologi, kita mengenal adanya keragaman. Keragaman itu merupakan bagian dari kekuatan kehidupan. Suatu tempat dengan keragaman yang tinggi itu akan memberikan manfaat atau berkah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tingkat keberagamannya rendah. Misalnya, jumlah oksigen di dalam udara itu kontributor utamanya adalah daerah-daerah dengan keragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi di dalam bidang biologi, keragaman adalah kekuatan, bukan merupakan bagian dari kelemahan. Jadi sesungguhnya dengan keragaman etnis misalnya, Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih dibanding misalnya Malaysia atau Filipina atau Thailand atau negara-negara yang cenderung etnisnya itu sedikit seperti Jepang misalnya. Keragaman etnis di Indonesia menghasilkan sebuah variasi dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang Aceh beda dengan orang Ambon, beda pula dengan orang Madura, orang Jawa. Masing-masing itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri ketika menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-harinya. Bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu keragamannya tidak berubah. Dengan demikian, wajar kalau bahasa Indonesia itu kemudian diakui sebagai bahasa internasional karena tingkat keragamannya yang sangat tinggi. Keragaman inilah yang juga menjadi bagian dari eksistensi sebuah wilayah. Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam memang memiliki satu tingkat kesulitan ketika masing-masing kurang bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Tapi sejarah membuktikan setelah sekian puluh tahun Indonesia itu merdeka, kita tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu kita berhasil melakukan satu formulasi keragaman budaya, etnis, agama ini menjadi sesuatu yang sangat powerful sebetulnya. Sehingga diguncang apapun juga, Indonesia tetap menjadi satu negara yang utuh. Saya Profesor Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Oke kawan, setelah tadi kita upayakan untuk meneruskan ke Perumda Tirta Kanjuruan, ini terkait dengan gangguan air yang ada di perumahan Lawang Indah seperti yang tadi dilaporkan oleh Oki ya. Ini tadi sudah ada jawaban dari Direktur Teknik Perumda Tirta Kanjuruan. Bagaimana Nurul?
1: Iya Erika, dari petugas tadi ada Direktur Teknis Perumda Tirta Kanjuruan ya, Pak Haris Fadila yang sudah merespon. Segera akan dicek lapangan dan ditindaklanjuti. Tadi diminta juga ya untuk nomor dari pelapor. Dan kalau untuk meminta nomor pelapor, kita selalu minta izin dulu ya ke yang laporan. Tadi Pak Oki sudah kita hubungi dan tidak berkenan gitu ya nomornya untuk di-share. Dan harapannya petugas ini melakukan pengecekan gitu. Dan ini masih kita komunikasikan untuk minta nomor pelanggan gitu Erika, untuk bisa memudahkan tracking areanya di sebelah mana. Seperti itu Erika.
0: Baik, terima kasih Nurul. Nah kawan, itu tadi ya, yang penting sudah direspon. Nanti semoga ada pengecekan lebih lanjut barangkali ke lokasi yang dimaksud. Ada lagi informasi dari Pak Hasan Bisri di jam 5 lebih 46 menit tadi. Pak Hasan ini menyampaikan beberapa catatan informasi, termasuk ada videonya saya tampilkan di Visual Radio. Oke, ada suaranya. Oh, masih ke mute ya. Saya ulangi lagi.
2: Jelang petang. Ini kondisi tol Sidoarjo yang arah ke Malang ya. Terpantau lengang. Yang arah ke Surabaya ramai. Tetap hati-hati. Yang arah ke Malang ini lengang banget. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan. Hati-hati di jalan Pak Hasan. Ya kawan, setelah ini saya juga mau kembali tersambung bersama dengan reporter City Guide. Kita cek dulu ada beberapa informasi dari reporter. Kali ini kita sambung dulu bersama dengan Asrul Rozi. Polres Batu membuka layanan publik di Car Free Day memperingati Hari Bayangkara ke-80.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Asrul.
4: Kawan, Polres Batu membuka berbagai pelayanan publik saat kegiatan Car Free Day di Jalan Sultan Agung Kota Batu pada pagi ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat yang hadir dapat memanfaatkan sejumlah layanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan SIM keliling, samsat keliling, hingga pasar sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut Kasih Humas Polres Batu, Ibtu M. Huda Rohma, kegiatan layanan tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Warga juga dapat melakukan perpanjangan SIM dan membayar pajak kendaraan tahunan di lokasi kegiatan. Selain layanan administrasi dan kesehatan, pasar murah yang digelar juga mendapat perhatian pengunjung CFD karena menyediakan berbagai produk kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ramah di kantong. Melalui kegiatan ini, Polres Batu berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan, sekaligus turut memeriahkan peringat Hari Bayangkara ke-80. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Kawan, demikian laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda juga bisa baca di website City Guide 911 FM.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-jalan plus.

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Sirigait 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, di tengah aktivitas, barangkali yang juga punya kesibukan, setiap harinya harus mobilitas ya. Berbicara juga terkait dengan kenaikan BBM yang barangkali ada beberapa yang mungkin sudah mulai merasakan, apalagi yang setiap harinya mobilitas, ini kan tentu anggaran untuk BBM bisa jadi akan bertambah. Ada beberapa juga bahan pokok mungkin yang juga sudah mulai terasa ada kenaikan, kawan. Mungkin ada yang juga sudah mulai merasakan beberapa dampak dari kenaikan BBM, boleh juga loh ya sharing bersama dengan kami. Walaupun memang banyak protes dari masyarakat terkait dengan naiknya harga Pertamax di Indonesia, tapi pemerintah ini melalui postingan di Sekretariat Kabinet mengklaim kalau kenaikan harga Pertamax di Indonesia itu masih tergolong lebih murah ketika dibandingkan dengan BBM RON 92 dan juga 95 yang ada di negara lain. Seperti misalnya di Filipina, untuk BBM RON 92-95 itu di harga Rp22.000, sekitar Rp22.000 ya kalau dirupiahkan. Kemudian di Laos itu harganya sekitar Rp31.900, lalu di Thailand sekitar Rp28.900, di Myanmar Rp25.000, dan juga di Singapura bahkan harga BBM untuk RON 92-95 itu di harga Rp42.900. Sementara di Indonesia ini kan harganya Rp16.000 ya sekarang ya. Walaupun memang ketika dibandingkan dengan beberapa negara yang tadi disebutkan, untuk harga Pertamax atau sebanding dengan BBM RON 92-95 di beberapa negara, di Indonesia masih tergolong rendah. Tapi barangkali bukan kemudian tidak mungkin pemerintah ini juga harus mengendalikan, karena kenaikan harga BBM sudah pasti ya akan berdampak ke berbagai sektor, termasuk juga mungkin ada kenaikan beberapa bahan pokok karena berkaitan juga dengan transportasi, akomodasi dan sejenisnya. Nah, mungkin Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa komentar, apalagi menyikapi kondisi yang ada sekarang ini, kawan. Bagaimana lebih selektif lagi ketika melakukan manajemen keuangan, atau mungkin ada beberapa ini ya rencana-rencana yang akhirnya ditahan dulu di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian ditambah lagi juga adanya kenaikan harga BBM non subsidi. Nah, mungkin Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa tips menghadapi kondisi ekonomi yang memang situasinya sepertinya masih belum kondusif ya. Ada kekhawatiran juga tidak, kawan? Atau mungkin ada beberapa harapan dari masyarakat bagaimana kita menghadapi situasi yang ada sekarang ini? Boleh juga, barangkali Anda juga mau bergabung untuk sambung bersama dengan kami di malam hari ini.
1: Informasi seputar jantung.
2: Ya kawan, kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih aman dua arah ya, di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat cukup lancar. Meski begitu kawan, kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat ramai lancar juga. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya masih cukup lumayan ramai lancar. Sementara untuk memasuki area Kejapanan menuju Porong, arus lalu lintasnya masih terlihat lancar juga, dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Polres Malang lengkapi perangkat digital sehingga proses BAP akan terekam baik audio maupun visualnya. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi menyampaikan, ruang pemeriksaan di Polres Malang sudah dilengkapi perangkat sistem perekam audiovisual untuk mendukung proses penyelidikan kepolisian. Fasilitas baru ini untuk mendokumentasikan seluruh proses pemeriksaan perkara yang ditangani, sehingga penyelidikan akan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Rekaman video visual tersebut bisa jadi dokumen pendukung jika kemudian hari ada perbedaan keterangan dalam proses penanganan hukum yang berjalan. Kawan, Dindi Jatim terapkan nilai tes kemampuan akademik untuk seleksi siswa baru 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan bahwa terdapat perubahan signifikan yang perlu dicermati oleh masyarakat, salah satunya penghapusan bobot indeks sekolah asal pada seluruh jalur seleksi, termasuk jalur domisili dan prestasi nilai akademik. Pengen menambahkan nilainya tersebut berdasarkan pada kombinasi antara capaian nilai kemampuan akademik serta jarak tempat tinggal terdekat calon siswa menuju satuan pendidikan yang dituju. Sementara kawan, Didi Jatim juga menegaskan penerapan nilai TKA baru tetap memprioritaskan prinsip inklusivitas dan juga akses keadilan bagi seluruh calon siswa. Informasi lain kawan, Kementerian Agama menyiapkan beberapa kegiatan menyambut Tahun Baru Muharram. Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, Abu Rohmat menyampaikan, perayaan Tahun Baru Muharram 1448 Hijriah mengusung konsep Peaceful Muharram. Kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari program bersih-bersih masjid sampai lebaran yatim. Rohmat menekankan peringatan Tahun Baru Islam kali ini disusun lebih variatif, menjangkau dan melibatkan banyak lapisan masyarakat. Targetnya, semua kegiatan bisa menerapkan pendekatan spiritual, sosial, pendidikan, bahkan sampai lingkungan. Rohmat juga merinci, nantinya rangkaian acara perayaan Tahun Baru Muharram di antaranya diisi Bimas Islam Talks, kemudian Car Free Day Peaceful Muharram, Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo serta Muharram bersama Kensi. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani. Selamat petang.

City 91 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza memandu Anda di program City Report Weekend di jam 6 petang kawan. Nah, ini untuk pantauan cuaca di malam hari ini juga masih terlihat cerah kawan ya di area Tlogomas. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Tlogomas ini, kalau saya lihat juga masih terpantau ramai lancar dua arah. Nah, ini lalu saya juga mau mengajak Anda untuk memantau traffic di Jalan Akordion Barat kawan. Kondisinya juga masih relatif aman ya, tapi ini juga terpantau ramai lancar juga bagi Anda yang mau melintasi Jalan Akordion Barat, Jalan Sakso pun ini juga perlu hati-hati kawan. Nah, ini bagaimana kawan untuk pantauan cuaca di lokasi Anda saat ini, dan juga bagaimana pula kondisi arus lalu lintas yang sedang Anda lalui sekarang kawan. Bisa sampaikan info Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

C3911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report pada petang hari ini kawan. Nah kawan, pernah gak sih Anda itu merasa area yang awalnya itu dibuat untuk warga, nah ini lama-lama berubah fungsi. Misal seperti taman, trotoar, atau ruang terbuka hijau yang seharusnya jadi tempat berolahraga, bermain, atau juga sekedar menikmati suasana.

0: yang namanya perdagangan, kawan. Nah, ini yang sedang menjadi perhatian khusus di kawasan RTH Kedung Kandang. Ini pemerintah Kota Malang tentu saja kembali memberikan peringatan kepada para pedagang kaki lima yang masih berjualan di area tersebut ini karena dinilai tidak sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau. Di satu sisi lain, kawan, aturan memang dibuat agar ruang publik ini tetap nyaman dan juga bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tapi di sisi lain, kita juga paham bahwa banyak pedagang yang mencari nafkah dari lokasi yang menurut mereka itu cukup strategis. Nah, kalau Anda ini berada di posisi pemerintah, mungkin apa sih yang akan dilakukan? Apakah penertiban memang perlu dilakukan demi menjaga fungsi ruang terbuka hijau, atau juga justru lebih penting, yang lebih penting ini ialah memastikan para pedagang memiliki tempat baru yang ramai, nyaman, dan juga tetap bisa menghasilkan pendapatan. Nah, ini pastinya menarik ya, karena persoalan seperti ini hampir selalu muncul di setiap banyak kota, antara kebutuhan menjaga tata kota dan juga kebutuhan masyarakat untuk mencari penghidupan. Menurut Anda, kawan, bagaimana solusi yang terbaik agar ruang publik ini tetap terjaga tanpa mengorbankan masyarakat yang menggantungkan ekonomi keluarganya dari berjualan? Bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik, kawan, kita intip di WhatsApp yang sudah masuk. Ada Pak Arif Tommy. Selamat petang Pak Arif Tommy. Ini juga mengabarkan di Jalan Maijen Sungkono arah selatan macet karena ada pickup mogok ini ya, di dekat pertigaan Sungai Amprong, jembatan Kedung Kandang, antrian panjang dari arah selatan. Nah, ini untuk fotonya dari Pak Arif Tommy, kawan, kita tampilkan dulu ke radio visual kita. Ini terlihat ya, sangat padat ini untuk lawan arahnya dari Pak Arif ini ya, Pak Arif Tommy. Nah, ini terlihat. Nah, untuk Pak, untuk di lokasi apakah sudah ada petugas yang mengurai kepadatan ini, Pak? Atau mungkin kawan-kawan yang mengarah Jalan Maijen Sukono arah selatan, nah, ataupun jembatan Kedung Kandang antrian panjang, bisa informasikan kembali kepada kami apakah sudah ada petugas atau belum di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, informasi untuk di malam hari ini ya, bagi Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas tolnya sendiri, beberapa gate pun juga nampaknya di petang hari ini masih lancar saja exit maupun entry. Cuman karena sekarang ini hari Minggu ya, biasanya arus balik untuk yang mengarah ke luar kota cenderung ramai memang untuk di area gate Singosari, tapi sekali lagi tidak ada antrian yang sampai crowded ya, seperti di area Gate Singosari itu yang lebih ramai di entry daripada di exit. Kalau yang di Lawang justru sebaliknya lebih ramai untuk di exitnya. Untuk di gate yang lain justru masih landai saja exit maupun entry, yang di area Gate Pakis dan juga di area Gate Madiapuro. Selain di Pandaan Malang arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama, untuk sejauh ini kondisi lintas masih cenderung lancar.

0: for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang, headset.

0: headset masuk keranjang sama tas deh, tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
2: Hah, kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
0: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
0: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City891 FM, guidance for your life. Kawan, selama ini mungkin kita menganggap ya subsidi BBM ini diberikan untuk membantu masyarakat kecil. Tapi ternyata laporan terbaru dari Bank Dunia ini menunjukkan fakta yang cukup menarik juga. Ini menurut mereka sekitar 20% rumah tangga terkaya di Indonesia justru menikmati hampir setengah dari total subsidi BBM yang diberikan pemerintah, kawan. Kondisi ini kembali menjadi sorotan karena harga minyak dunia sedang mengalami kenaikan, dan saat ini harga minyak mentah dunia ini berada di sekitar kisaran $94 per barel ini, jauh di atas asumsi yang digunakan pemerintah dalam menyusun APBN tahun 2026. Nah, ini ketika harga minyak naik, tentu saja beban yang harus ditanggung untuk negara untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi juga ikut membengkak. Akibatnya ruang fiskal pemerintah menjadi semakin sempit karena anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk program lain yang harus dialokasikan untuk menutup subsidi energi. Nah, ini karena itulah Bank Dunia juga menyarankan adanya reformasi subsidi BBM. Salah satu usulannya ini ialah penyesuaian harga BBM secara bertahap dan diumumkan sejak awal agar masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi. Selain itu, Bank Dunia juga menyarankan agar sebagian penghematan subsidi dialihkan menjadi bantuan langsung tunai yang lebih tepat sasaran. Bantuan ini juga ditujukan untuk 40% rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang paling rendah, sehingga dampak kenaikan harga BBM ini juga bisa diminimalkan, kawan. Nah, ini menurut Anda bagaimana nih? Menurut pendapat Anda bagaimana tentang kenaikan harga BBM ini? Bisa Anda bagikan pendapatnya melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kita beralih ke informasi yang sudah masuk ke WhatsApp kami ya. Ada Pak Bambang Alistiawan, ini juga memberikan info, ini seringkali pemerintah membandingkan harga BBM dengan negara lain, tapi tidak membandingkan berapa nilai tukar rupiah dengan dolar dengan negara lain. Nah, itu kawan menurut Pak Bambang Ali Setiawan. Mungkin untuk pendapat Anda bagaimana, bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik kawan, kita beralih ke informasi berikutnya. Kita ke reportase Harry ya. Oh, Asrur maksudnya. Ke reportase Asrur ini membawakan berita buruh hibah LSDP 137 miliar Pemkot Batu targetkan modernisasi pengelolaan sampah mulai 2027, kawan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, Asrur, silahkan.
2: Kawan, Pemkot Batu terus berusaha mendapatkan dana hibah sebesar Rp137 miliar lewat program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP yang didukung Bank Dunia. Dana ini rencananya akan digunakan untuk memperkuat sistem pengolahan sampah modern di Kota Batu mulai tahun 2027. Saat ini, Pemkot Batu masih melengkapi beberapa persyaratan teknis yang diminta pemerintah pusat. Kota Batu menjadi salah satu dari dua daerah di Malang Raya yang berpulang mendapatkan hibah tersebut bersama Kota Malang. Program ini bertujuan agar seluruh sampah harian di Kota Batu bisa ditangani dengan lebih maksimal. Salah satu yang sedang dihitung adalah kapasitas pengolahan di beberapa TPS 3R komunal serta daya tampung TPA Telekung agar mampu mengolah sekitar 105 ton sampah per hari. Berikut adalah keterangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan.
3: Ada dua kota di Malang Raya, Kota Batu dan Kota Malang, yang berproses untuk mendapatkan grant atau hibah LSDP. Kota Batu ada beberapa yang harus disempurnakan, kami masih dalam proses penyempurnaan, dan insya Allah kita akan mendapatkan hibah program ini. dimulai dari 2027.
2: Dana hibah tersebut nantinya akan dicairkan secara bertahap selama 5 tahun. Kalau terrealisasi, Pekab Batu berharap beban anggaran daerah untuk penanganan sampah bisa berkurang, sehingga dana APBD dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan penguatan sektor pariwisata. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Oke baik, terima kasih Asrul untuk informasinya.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guides Inside.
5: Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
6: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang, ya. Dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
7: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung, seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait untuk pemantauan harga telur ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kami termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging, seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan. Itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung, seperti itu, biar kita mengurangi impor, seperti itu.
5: Peternak ayam lokal Ruli Wicaksono menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
8: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita itu udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget. Kita jual aset, jual motor, ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang, jadi setiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu, kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara, kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini persekian-sekian peratus atau perseribu sekian. Jadi misalnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh jadi mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Ya, akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng kayak gitu. Kemudian ada temen yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung. Jadi nggak pakai apa istilahnya, bakul. Jadi ya peternak ya juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih meskipun hanya apa ya per kilo itu berbandingan kalau diambil bakul anggaplah 1.000 rupiah, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat 1.000-nya itu nggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
5: Krisis harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report malam ini ya. Tentunya kawan, belakangan ini mungkin kita juga mulai merasakan beberapa harga yang naik perlahan ini ya, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai biaya transportasi. Nah, ternyata kondisi yang sama juga sedang dirasakan para pelaku UMKM di Kota Malang. Bukan karena barangnya langka, tapi karena harga bahan baku yang makin hari itu naik, dan juga biaya produk dan juga biaya distribusinya mulai merangkak naik kawan. Salah satunya ini juga dirasakan oleh pelaku UMKM di Karang Besuki. Nah, untuk harga kain katun yang biasa digunakan untuk produksi kerajinan misalnya, kini naik dari sekitar Rp19.000 menjadi Rp21.000 per meternya. Emang sekilas ini terlihat tidak terlalu besar, tapi bagi pelaku usaha kecil yang membeli bahan dalam jumlah banyak, kenaikan ini juga cukup berpengaruh terhadap biaya produksi mereka. Ini yang menariknya lagi, banyak pelaku UMKM justru belum berani menaikkan harga jual produk. Alasannya itu sederhana, mereka khawatir karena yang ditakutkan pelanggan itu semakin berkurang. Di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, menaikkan harga bisa menjadi keputusan yang cukup beresiko juga. Akhirnya muncul dilema, kalau harga dinaikkan takut kalau pembeli itu pergi, kalau harga dipertahankan keuntungannya juga semakin menipis. Bahkan ada sebagian pelaku usaha yang terpaksa mengurangi ukuran ataupun porsi produk agar harga jual tetap terjangkau. Meski tentu saja cara ini tidak bisa dilakukan oleh semua jenis usaha kawan, keluhan soal sepinya pembeli juga mulai sering terdengar di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha yang mengaku penjualan mereka belum stabil. Ada yang sampai bercerita ini di beberapa grup komunitas UMKM, sehari penuh itu belum ada satupun transaksi kawan. Belum lagi biaya operasional yang ikut naik, mulai dari transportasi hingga kebutuhan energi seperti LPG yang kini harganya juga mengalami kenaikan di beberapa tempat. Kondisi ini juga membuat para pelaku UMKM mulai waspada terhadap kemungkinan kenaikan biaya lain ini ya di masa mendatang. Sebab ketika biaya distribusi naik, biasanya harga barang di berbagai sektor juga ikut terdorong naik. Ini pemerintah Kota Malang sendiri mengakui bahwa kenaikan harga BBM maupun biaya transportasi memang bisa menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian. Salah satunya ialah potensi kenaikan harga pangan atau inflasi yang akhirnya dirasakan oleh masyarakat. Apalagi kawan, Kota Malang masih bergantung pada pasokan bahan pangan dari berbagai daerah lain di Jawa Timur. Artinya, ketika biaya distribusi meningkat, dampaknya bisa sampai ke harga beras, sayuran, cabai, telur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Karena itu pemerintah berupaya menjaga pasokan dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah, dengan daerah-daerah penghasil pangan agar kebutuhan masyarakat ini tetap terpenuhi dan harga bisa lebih terkendali. Nah kawan, menurut Anda ini ya, melihat kondisi saat ini, apakah Anda juga mulai merasakan kenaikan biaya hidup atau biaya usaha sehari-hari? Nah, dan menurut Anda langkah apa nih yang paling dibutuhkan agar UMKM-nya itu tetap bertahan di tengah kenaikan biaya produksi? Bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Informasi seputar jantung.
2: Ya, kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Malam hari ini kalau kita lihat dari bantuan aplikasi pemantau trafik, lalu lintas yang cukup ramai ini yang mengarah ke Surabaya. Di gerbang tol Singosari untuk jalur entry itu kondisinya masih cukup ramai. Kemudian yang dari Singosari arah ke Lawang kondisi lancar, Lawang Purwodadi sampai dengan Pandaan kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar. Yang perlu diantisipasi lagi nanti mendekati gerbang tol ke Jabanan, terutama yang mengarah ke Surabaya, terpantau ada sedikit antrian di sana.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang jaraknya sekitar 22 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah. Namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 malam. Yakuza Maneges menyegel pondok pesantren di Bululawang. Kemarin kelompok Yakuza Maneges menyegel 3 pondok pesantren milik oknum pengasuh inisial T di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang setelah T diserahkan ke Satreskrim PBA dan juga PPO Polres Malang untuk pemeriksaan.

Ketiga ponpes itu ada di satu desa dengan jarak sekitar 1 km. Pada saat penyegelan berlangsung, para santri sudah dipulangkan sementara waktu. Sekjen Yakusa Meneges, Rizky Bagus menyebutkan langkah itu diambil setelah berdiskusi dengan warga sekitar. Seperti diketahui kawan, kasus mencuat setelah ada santri yang mengadu ke Yakuza dan kelompok itu mendampingi korban menyerahkan terduga pelaku ke kepolisian. Kepala Staf Kepresidenan memastikan bakal memantau penyelesaian masalah anak putus sekolah di Malang. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menekankan penyelesaian anak putus sekolah harus tuntas, salah satunya lewat program Sekolah Rakyat atau SR. Pernyataan itu disampaikan waktu Dudung meninjau langsung Sekolah Rakyat di SMP Negeri 16 Kota Malang. Dudung menyampaikan peninjauan langsung ke lokasi Sekolah Rakyat bakal gencar dilakukan, memastikan masalah anak putus sekolah karena ekonomi benar-benar selesai. Dia menegaskan harapannya semua anak yang masuk desil 1 dan juga 2 mereka bisa tertampung di Sekolah Rakyat. Dudung juga menyampaikan dalam peninjauannya dia bakal fokus memastikan hak pendidikan anak terpenuhi dengan baik termasuk dalam proses pembelajaran. Hari ini masyarakat di Swiss memulai referendum pembatasan populasi. Masyarakat Swiss hari ini memulai referendum untuk memilih apakah mereka setuju atau tidak kalau populasi maksimal di negaranya 10 juta jiwa. Referendum itu diadakan bertepatan dengan momen Brexit di Inggris. Partai Rakyat Swiss, SVB, dalam pernyataan resminya mengusulkan populasi tidak boleh lebih dari 10 juta jiwa dimulai 2040 nanti. Mereka menilai kalau populasi lebih dari 10 juta dikhawatirkan memicu masalah imigrasi termasuk berkaitan dengan layanan publik dan perumahan. SVP juga menegaskan usulan pembatasan populasi baru pertama kali muncul selama sejarah Swiss. Usulan itu diklaim nantinya bakal memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih rendah dan juga tingkat kejahatan yang selama ini masih tinggi. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Erika Rosa. Selamat malam.

0: City Gate 9 on an FM, guidance for your life. Kawan, malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report ya. Untuk di jam 7 malam hari Minggu, biasanya untuk kondisi lalu lintas bakal cenderung lebih lancar ya kalau masuk di jam 7 malam. Tapi barangkali kalau dari Anda ya, yang hari besok, hari Senin justru ada yang ambil cuti. Karena kalau nggak salah tanggal 16 itu tanggal merah ya, di momen tahun baru Islam atau Muharram. Nah ini kalau tidak salah itu juga tanggal merah. Barangkali kalau Anda ingin menikmati juga long weekend gitu ya, bisa ambil cutinya juga besok di tanggal 15 biar dapat libur panjang gitu ya. Atau barangkali Anda yang juga sudah ambil libur dan akan dapat libur panjang dan masih menikmati di wilayah Malang dan sekitarnya, masuk di jam 7 malam kali ini memang kondisi lalu lintas justru masih padat ya di beberapa area. Kalau boleh saya update kawan, seperti di area Simpang Tunggul Mas ya, dari arah Kota Batu ternyata pemandangannya masih cukup sama dengan tadi sore. Yang dari arah Kota Batu kawan, atau yang dari arah UMM, nanti kondisi traffic itu bakalan Anda temui antriannya sejak di sebelumnya Simpang Tirto Utomo, itu sudah mulai padat sampai di menjelang Jembatan Tunggul Mas. Selepas di Jembatan Tunggul Mas nanti sudah lancar ya, kalau Anda memilih lurus mengarah ke Trogomasnya atau belok kiri ke Karya Wiguna itu lebih lancar. Ya memang untuk antrian kendaraan yang dari arah Batu sampai ke Jembatan Tunggul Masnya itu yang agak panjang. Sama juga dengan untuk yang di area TL Dinoyo, dari arah Batu pun juga sama antrian, nanti akan Anda temui sejak di depannya RSI Unisma. Jadi masih agak panjang ya antriannya yang dari arah Kota Batu. Mungkin juga memang arus balik kawan ya, yang untuk malam hari ini banyak yang lewatnya di tengah kota Malang. Kalau untuk yang lewat di titik lainnya, alternatif seperti apa kawan ya, apakah juga masih direkomendasikan untuk di malam hari ini, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena kalau lewat di jalan utama memang masih padat, tapi hanya di menjelang persimpangan-persimpangan saja. Sama juga kawan ya, seperti di area Kayu Tangan Heritage, mengingat hari ini juga masih hari Minggu, kondisinya masih padat. Mulai dari, ini kalau diamati mulai dari area JPO ya, atau dekatnya Patung Chairil Anwar itu kawan, sampai mengarah ke Bundaran Kayu Tangan, Jalan Semeru itu masih kondisinya cenderung padat. Titik mana lagi kawan untuk rute Anda malam hari ini, nanti boleh untuk Anda share ya untuk pantauannya. Langsung bisa untuk Anda update di 0811 360 911. Selamat malam, tadi ada Pak Ogon kawan membagikan informasi berupa video. Coba saya tampilkan dulu pantauan di mana ini Pak Ogon.
1: Heritage dari PLN arah ke Lafayette, luar biasa ini kepadatannya, kendaraannya sampai menumpuk ke arah Semeru, Lafayette. Luar biasa ini, minggu sampai macet sampai 4 sub ini mobilnya ini. Luar biasa. Yang dari RT sana sepi. Yang dari PLN RSSA ini
0: Baik, terima kasih Pak ya untuk infonya. Selain masih merayap, sekilas terdengar juga ada sound apa tuh di sana. Apakah juga odong-odongnya itu ya, suaranya agak kenceng untuk soundnya atau gimana. Terima kasih ya Pak Ogon untuk infonya. Tadi kalau info dari Pak Ogon, arah sebaliknya itu lebih lancar Pak ya. Barangkali padatnya itu hanya sampai di area Cafe Lonceng ya. Biasanya memang padatnya itu hanya sampai di Cafe Lonceng, selepasnya itu lancar ngantri lagi di menjelang Semeru. Biasanya sih gitu ya kalau yang dari arah alun-alun. Biasanya yang bikin padat

itu efek karena crossing ya, yang dekatnya kafe lonceng. Untuk di titik lainnya juga ya, sekali lagi kalau Anda mau menambahkan juga informasinya, nanti boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Malam ini kawan, untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, Vi Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi ya, Anda bisa hubungi Parama Paderman Hill di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

Update. Kawan, Skotlandia raih kemenangan perdana setelah menaklukkan Haiti 1-0 di fase grup. Tim nasional Skotlandia berhasil mengamankan 3 poin penuh pertama mereka di ajang Piala Dunia 2026. Setelah menumbangkan perlawanan sengit wakil zona CONCACAF Haiti, meskipun pertandingan berjalan sangat ketat dan diwarnai aksi saling serang sejak menit awal, gol tunggal di babak kedua sudah cukup bagi Skotlandia untuk mengunci kemenangan krusial ini. Kemenangan perdana ini sekaligus membuka kembali peluang besar Skotlandia untuk bersaing ketat di papan atas klasemen demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Dari kemenangan tipis Skotlandia, kita beralih ke kejutan besar di laga lain, di mana tim yang terus tertekan justru keluar sebagai pemenang. Turki mendominasi jalannya pertandingan, Australia malah sukses menang 2-0. Nasib apes menimpa tim nasional Turki yang harus menelan kekalahan pahit setelah ditumbangkan Australia dengan skor telak 2-0. Meski tampil sangat dominan sepanjang laga, skuad Turki tercatat harus menggempur lini pertahanan Australia sejak menit awal. Namun penyelesaian akhir yang buruk serta kokohnya tembok pertahanan lawan justru menjadi petaka bagi mereka. Sebaliknya, Australia mengandalkan skema serangan balik cepat tampil sangat efektif dan sukses mencari 2 gol kemenangan untuk mengamankan poin penuh di laga perdana mereka. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. CityGate World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Ilham Riza pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. CityGate.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi.

0: ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Serigan Lion on FM, Guiding for Your Life. Kawan untuk di malam hari ini ya, tadi setelah informasi dari Pak Ogon untuk pantauan yang ada di area Kayu Tangan Heritage, ternyata tadi informasinya ada dua videonya. Coba saya tampilkan juga untuk video yang selanjutnya, masih dari Pak Ogon.
2: Setang, Romo, arah Tamburai, setang. Hindari ini, dari dua penjuru saling merangsek. Gajayana kosong, lenggang masih lumayan, tapi macetnya di depan itu. Demikian infonya.
1: Oke. Baik, terima kasih ya Pak Ogon untuk informasinya. Itu tambahan info dari Pak Ogon, kawan. Selepas di area Kayu Tangan, dari arah Simpang PLN ya, yang cenderung ngantri, tadi belok kanan mengarah ke Semeru pun juga masih ngantri, sampai belokan mengarah ke Jalan Bromo itu kelihatannya masih stuck gitu ya. Dan kalau sudah lepas dari simpang tersebut, itu sudah lancar yang mengarah ke Stadion Gajayana. Dan kalau untuk arah sebaliknya juga ya, mengarah ke Jalan Bromo, kalau dari arah Ijen itu juga sama, kondisinya masih cenderung padat. Kalau saya lihat ya dari aplikasi pemantau traffic, ini padatnya sampai di Simpang Welirang. Kira-kira di lokasi padatnya efek apakah, kawan yang di Jalan Bromo? Nanti boleh untuk Anda sambung juga ya update-nya langsung di 0811-3600-911. Sama juga yang di daerah Gatot Subroto, sejauh ini juga kondisi lalu lintas masih cenderung padat. Anda yang melintas dari arah selatan ke utara, itu nanti antrian kendaraan akan Anda temui sejak di area Simpang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu sampai di area Bukluduk ya, lalu lintas juga masih padat. Lepas dari Bukluduk itu sudah cenderung lancar. Untuk di area lainnya, tadi kita sempat dapat laporan soal kendaraan mogok yang di daerah Mijen Sungkono. Itu sudah selesaikah perbaikan? Tadi ada kendaraan berupa pick up ya, yang mengalami patah as di area sekitaran Mijen Sungkono. Nah, itu sudah selesaikah untuk perbaikannya? Untuk kondisi trafik juga seperti apa, nanti boleh Anda sampaikan. Barangkali ada yang melintas nih di area Jembatan Kedung Kandang, nanti Anda boleh berbagi kembali untuk update-nya langsung di 0811-3600-911. Karena kelihatannya, ini sambil saya cek ya, sebenarnya di daerah Mijen Sungkono itu ada beberapa area yang cenderung padat, seperti di menjelang Kiai Haji Malik ya, itu kondisinya masih sama-sama padat dua arah. Yang dari Ki Ageng Gribik itu antriannya bakal Anda temui sejak di depannya Polsek Kedung Kandang, kemudian nanti ujungnya itu sampai di Kiai Haji Malik. Setelahnya itu sudah lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya ya, kondisinya sudah mulai padat sejak di Mejen Sungkono Gang 4 sampai di Kiai Haji Malik. Lepas dari Kiai Haji Malik itu sudah lancar, bakal antri lagi nanti menjelang di crossingan arah Muharto. Lanjut kawan yang mengarah ke area Gor Ken Aro ya, karena di area Gor Ken Aro ini beberapa waktu yang lalu ada kegiatan ya, sampai tanggal berapa tuh, kayaknya hari ini masih ada ya kalau nggak salah. Meskipun ada kegiatan, cuman untuk di lokasi masih lancar sebenarnya di area Gor Ken Aro. Tapi justru setelahnya Gor Ken Aro mengarah ke area utara, itu yang kondisinya masih padat menjelang di area Pasreh Jaya. Nah, itu kalau di lokasi juga ya, pantauan dari Anda kira-kira padatnya efek apakah, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga selain di WhatsApp, sosial media kami, dan juga boleh manfaatkan di @cityguide911FM. Itu kawan. Dan juga informasi yang kita terima, ini tadi ada pantauan dari pihak PVMBG ya, soal update di area Gunung Semeru. Nanti coba saya update juga untuk Anda bagaimanakah perkembangan untuk di Gunung Semeru sampai di jam 7 malam. Karena sekarang ini Gunung Semeru masih ada di level 3 ya, atau siaga. Dan sudah berapa kalikah mengalami letusan gitu ya, ataupun juga erupsi hari ini tadi. Tadi itu ada informasi catatan atau rekap ya, yang terhitung mulai dari jam 12 siang sampai di jam 7 malam. Nanti saya update untuk Anda. Dan untuk di malam hari ini, barangkali ada yang lagi melintas juga, posisinya di area sekitaran Veteran, kondisi traffic. Kalau kita cek di area Jalan Veteran, malam hari ini masih cenderung lancar. Dua arah ya, masih cenderung landai lancar saja. Yang di depannya UM, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Traffic report malam hari ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning, Innovation.
3: Info informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Anda yang lagi dalam perjalanan memanfaatkan di jalur tol untuk malam hari ini barangkali arus balik dari arah Malang menuju ke Surabaya dan sekitarnya. Untuk di ruas Pandaan Malang, kondisi traffic dua arah masih lancar. Beberapa gate pun malam hari ini masuk di jam 7 lewat 25 menit cenderung lebih landai dibandingkan jam sebelumnya. Seperti area gate Singosari, exit maupun entry sudah cenderung lebih lancar. Gate Pakis pun juga sama, masih landai saja ya kalau gate Pakis. Gate Madiapuro, exit maupun entry masih cenderung ramai, tapi aman, tidak ada antrian yang signifikan. Gate Lawang lebih ramai untuk yang di exit dibandingkan untuk di entry-nya. Untuk di ruas tol yang lain, selain di Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga cenderung lancar. Yang masih ramai di Kejapanan ya, di area gate-nya. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan di ruas tol, barangkali ini tadi habis liburan, mobilitasnya sudah mulai lama, cenderung lebih dari 3 jam ya. Nah, ini pastinya kondisi tubuh sudah mulai merasa capek, lelah. Anda lebih direkomendasikan buat mampir dulu di rest area buat istirahat. Antisipasi microsleep. Dan informasi dari Anda sekali lagi bisa Anda share di Sirikir FM melalui WhatsApp 0811 3600 911.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, di malam hari ini baru saja ya ada Memory oleh Alva Singer. Nah, ini barangkali juga membuat Anda lebih rileks gitu ya mobilitasnya untuk malam hari ini, mengingat hari Minggu ternyata volume kendaraan di beberapa area sampai di jam 7 malam masih cenderung ramai. Tapi meskipun begitu, tadi laporan dari pendengar ada juga ya yang justru merasa ketika mobile itu kondisi lalu lintas nggak begitu padat kok, nggak seperti di minggu-minggu biasanya. Nah, ini karena kalau diamati, kawan, memang beberapa area yang cenderung padat itu justru bukan di area yang sering jadi langganan kepadatan. Biasanya kan di area Ahmad Yani gitu ya, area Kepoharjo, Karanglo. Tadi itu Kepoharjo memang padat, cuman tidak dalam durasi yang panjang. Kemudian juga ini tadi untuk kepadatan justru terlapor ya dari beberapa pendengar Sidikir FM, itu kebanyakan di area Mijen Sungkono. Ya, karena selain efek volume kendaraan, tadi itu juga dilaporkan ada kendaraan yang trouble ya. Tapi untuk sejauh ini, bagaimanakah untuk update-nya di daerah Mijen Sungkono? Mungkin kalau Anda yang barusan melintas juga di sana, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya pantauannya. Tidak hanya di WhatsApp, Anda boleh manfaatkan juga yang lagi aktif dia di media sosial setelah posting untuk kegiatan liburannya hari ini tadi, boleh di-share juga perjalanannya, rutenya di mana sajakah dan kondisinya seperti apa. Anda bisa mention kami di @serigaitnight11fm. Sambil masih ada informasi juga soal kondisi traffic, kalau Anda justru mobilitasnya di malam hari ini ambil rutenya itu lewatnya di daerah Supriyadi, kawan. Nah, itu kondisi traffic memang cenderung lancar ya, bisa dibilang daerah Supriyadi, kemudian nanti mengarah ke area Kebonagung, setelah di area Kebonagung mengarah ke area Pakisaji. Ini kondisinya juga masih lancar saja sampai di area Kepanjen, Kepanjen Mojosari tadi sore sempat diguyur hujan. Nah, untuk malam hari ini kondisi lalu lintas masih lancar ya. Hujannya pun juga sepertinya sudah reda, karena kalau informasi dari BMKG Jawa Timur tadi daerah Kepanjen dan sekitarnya itu diperkirakan hujan sampai di jam 5:30 petang. Nah, ini mungkin kalau Anda juga yang baru saja melintas di sana boleh update cuaca, karena kalau traffic sih masih lancar ya untuk malam ini. City Report malam ini, kawan, didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi di Instagram @unira_malang.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting, kawan, untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya, coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan, karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari coolant yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Serigan 9 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, tadi saya sekilas sempat menerima telepon ya dari Pak Yuli. Ini pantauan untuk yang di area Meijen Sungkono, itu kira-kira juga update-nya seperti apa. Tadi sudah sempat saya tawarkan untuk on air. Oh, sudah terhubung ya dengan saya di on air. Saya mau langsung angkat dulu telepon dari Pak Yuli. Selamat malam, Pak Yuli.
9: Selamat malam, Mbak.
8: Iya, Pak Yuli. Gih. Boleh diupdate lagi, Pak, di Meijen Sungkono.
9: Update saat ini ya, untuk yang mengarah ke selatan Meijen Sungkono, ekor itu di depan Polsek Kedunggandang.
8: Oke. Okay.
9: Sedangkan di ruas jembatan itu sudah 2 lajur kendaraan full. Menjelang habis jembatan, ada mobil mogok di lajur kanan. Dan pengemudinya sudah buka kap dan otak-atik pakai lampu senternya ponsel ya kan. Ya semoga segera teratasi, tapi padat memang di situ. Terus terjadi di pertigaan Malik Dalam itu kendaraan yang Aspata itu sudah ditarik agak ke selatan sedikit di lajur kiri. Nah, di situ kan terjadi apa ya? Kendaraan yang pindah lajur kan. Memang di jembatan situ padat. Di pertigaan Malik Dalam enggak ada supertas ataupun petugas.
8: Okay.
9: Lanjut mengarah ke selatan itu lancar. Dan di menjelang pom bensin, arah sebaliknya, truk besar kepalanya sudah diangkat, mogok. Yang mengarah ke utara. Yang mengarah ke utara, mengarah ke Sawo Jajar. Jadi posisi kalau dari selatan setelah pom ada gang kan itu ke kanan, sebelum Kiai Pasrah lah di situ posisinya.
8: Oke. Okay.
9: Dan ekor yang mengarah ke utara di depan Kecamatan Kedunggandang situ, Mbak.
8: Baik. Berarti ada
9: terutama
8: beberapa
9: yang dikai Malik Dalang situ pertigaan, iya. Okay. Untuk okay yang Aspata sudah ditarik yang pasti, cuma terpadet itu di ruas jembatan. Dan di pertigaan yang mengarah ke Muharto itu kan ada lajur yang kiri ke jembatan lama itu,
8: yeah.
9: Ada superpass yang mengarahkan ke bawah. Tapi kan akhirnya penumpukan juga yang di setelah jembatan itu.
8: Oh, oke. Okay.
9: Begitu. Ya, tetap ikuti aja lajur lah, nggak usah serobot-serobot, bagaimana lagi?
8: Iya, baik. Berarti masih ada petugas Pak ya di sana?
9: Gak ada. Yang di pertigaan jembatan Muharto itu, yang mengarah ke Muharto itu ada supeltas.
8: Oh, supeltas ya, bukan petugas.
9: Iya, okay. Mereka mengarahkan yang mau ke selatan, yang dari utara bisa kan ngambil lajur yang di bawah jembatan itu kan, Pak?
8: Yeah. Oke. Okay.
9: Cuma berhenti di atas jembatan. Nih, tetap ikuti anulah antrian, nggak usah serobot-serobot daripada nanti buntu. Begitu Mbak.
8: Baik, untuk mobil okay yang di atas jembatan Pak ya, yang mengarah ke selatan di lajur sebelah kanan, iya, itu belum ketahuan ya trouble-nya masalah
9: belum
8: apa
9: ketahuan,
8: masih dicek.
9: Belum ketahuan, cuma okay ya sepertinya orang akamsi mungkin ya, pakai sarung aja terus buka kap. Ya nyoba memperbaiki, semoga segera teratasi sih.
8: Amin amin.
9: Karena
8: itu
9: bukan mobil lama, masih mobil baru kok.
8: Oh, itu barusan Pak ya berarti ya?
9: Oke, barusan.
8: Baik baik.
9: Nah, ini saya baru lolos dari Gorken Arok ini.
8: Oke, baik. Untuk begitu yang truknya juga nggak kelihatan Pak ya, trouble-nya masalah apa? Masih proses perbaikan kah atau gimana?
9: Drivernya sudah masuk posisi kepalanya, truknya itu sudah diangkat.
8: Oh,
9: nah, biasanya kan pertigaan Kiai Pasrah itu macet, lancar. Untuk saat ini lancar.
8: Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih ya Pak Yuli untuk update-nya.
9: Sama-sama, Ge. Tetap bersabar aja, ikuti antrian aja. Begitu untuk pengendara.
8: Baik. Ge.
9: Matur suwun, Mbak. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Pak Yuli Vanaki kawannya sambung dengan saya di telepon. Itu untuk update-nya di daerah Mejen Sungkono, karena masih cenderung padat nih di lokasi. Anda lebih direkomendasikan untuk ambil jalur lain ya. Barangkali bisa ambil di jalur Gadang gitu ya. Karena kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, memang kalau lewat jalur Gadang ini bakal lebih lancar. Tapi ya tetap bersabar kawan yang sudah terjebak antrian kendaraan ya. Tadi dari laporan Pak Yuli, coba kita teruskan ya untuk bisa dimonitor oleh petugas lantas. Apalagi soal kendaraan yang barusan trouble itu posisinya di lajur sebelah kanan ya, yang mengarah ke selatan. Untuk pantauan di lokasi, bagaimanakah gambarannya? Tadi itu ada video juga dari Pak Taufik, coba saya tampilkan dulu. Ini dia untuk pantauan di jembatan Kedung Kandang juga, Pak Taufik mengarah ke selatan. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, tidak ada audionya ya, hanya nampak memang kondisi lalu lintas luar biasa padat untuk di malam hari ini. Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Dan untuk di wilayah lain, coba saya cek juga kawan, barangkali Anda malam hari ini melintas mau mengarah ke area Suhat, kondisi traffic di Suhat masih lancar saja. Kalaupun ada antrian, ini nampak ada di menjelang U-turn-nya Taman Krida Budaya, dan juga yang mengarah ke simpang jembatan Suhat. Itu saja sih untuk antrian yang di area sekitaran Soekarno-Hatta, yang di depannya RSUB masih landai lancar. Traffic report untuk di malam hari ini dipersembahkan juga oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk Kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena empat dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga belajar tentang proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabebuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabebuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon Desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, puluhan PKL di RTH Kedung Kandang mendapat peringatan. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigorang menyampaikan, DLH sudah dua kali mendapat surat peringatan, tapi PKL di sekitar RTH Kedung Kandang masih belum pindah, dan terakhir peringatan berupa SP3 yang dilayangkan pada 10 Juni lalu. SP dilayangkan Pemkot ke-41 PKL yang sudah lama berjualan di sana. Peringatan diberikan karena RTH bukan untuk berjualan. Raymond juga menjelaskan, sejauh ini yang sudah pindah baru 19 PKL. Mereka pindah ke area selatan Gorken Arok, Kota Malang. Selebihnya masih 22 PKL yang bertahan. Kawan, Dindik Jatim terapkan nilai tes kemampuan akademik untuk seleksi siswa baru 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan bahwa terdapat perubahan signifikan yang perlu dicermati oleh masyarakat luas, salah satunya penghapusan bobot indeks sekolah asal pada seluruh jalur seleksi termasuk jalur domisili dan prestasi nilai akademik. Dia menambahkan penilaian tersebut berdasarkan pada kombinasi antara capaian nilai kemampuan akademik serta jarak tempat tinggal terdekat calon siswa menuju satuan pendidikan yang dituju. Sementara itu, Dindik Jatim menegaskan bahwa penerapan nilai TKA baru ini tetap memprioritaskan prinsip inklusivitas dan asas keadilan bagi seluruh calon siswa. Kawan, Pertamina lakukan pengecekan kesiapan aftur jelang musim liburan. Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Irwan melakukan peninjauan langsung soal kesiapan fasilitas strategis yang menjadi kebutuhan energi penerbangan menjelang meningkatnya aktivitas penerbangan selama periode liburan, pertengahan tahun, dan musim libur sekolah. Pengecekan dilakukan di Aviation Fuel Terminal atau AVT, AVT Ngurah Rai di Bali, yang merupakan fasilitas strategis yang dikelola untuk menyediakan dan menjamin kualitas aftur bagi seluruh maskapai penerbangan domestik dan internasional yang melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurutnya, ketelitian, disiplin, dan integritas pekerja di sektor aviasi punya peran penting dalam menjaga standar keselamatan penerbangan. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, malam hari ini masih dengan saya Nurul Fitriani untuk Anda ya, di jam 8 malam. Ini tadi juga masih dengan beberapa informasi pantauan yang di area Mijen Sungkono ya, yang jadi perhatian karena kondisinya itu cenderung padat di beberapa area. Semoga juga volume kendaraan semakin malam biasanya itu semakin menurun. Kemudian juga untuk di lokasi, semoga juga kondisi lalu lintas semakin lancar nantinya ya. Untuk kendaraan tadi yang dikabarkan trouble, semoga juga bisa segera tertangani, karena dikabarkan total itu ada 3 kendaraan yang trouble. Kalau Anda yang mengarah ke selatan, nanti bakal Anda temui di lajur sebelah kanan kendaraan berupa mobil kawan ya, yang kapnya tadi sudah dibuka oleh pengemudinya, sepertinya akamsi gitu ya, warga sana saja, karena tadi keterangan dari Pak Yuli itu orangnya juga menggunakan sarung gitu. Dan untuk kendaraannya tadi trouble posisi di lajur sebelah kanan, jadi mengakibatkan untuk arus untuk pengendara yang melintas di lokasi harus ambil lajur yang kiri gitu ya, dan terpaksa harus pindah lajur karena ada kendaraan yang trouble di lajur sebelah kanannya. Kemudian maju lagi sampai di area Simpang Malik Dalam. Nah, itu di lokasi juga tadi yang sebelumnya dikabarkan ada kendaraan berupa pick up yang mengalami patah as. Itu memang sudah dipinggirkan, dan untuk di lokasi tadi juga masih belum selesai ya, ternyata untuk perbaikan masih dalam proses. Maju lagi kawan, mengarah ke selatan, itu kondisi lalu lintas memang cenderung lebih lancar, cuma nanti untuk arah sebaliknya bakal Anda temui di menjelang SPBU arah area Kiai Pasreh ya, itu ada kendaraan berupa truk kawan yang trouble. Nah, ini dikabarkan total itu sudah ada 3 ya kendaraan yang trouble di area sekitaran Mijen Sungkono di waktu malam hari ini. Jadi tetap hati-hati, jaga fokus Anda. Kita masih merekomendasikan untuk ambil jalur gadang ya, dibandingkan Mijen Sungkono kalau Anda yang tidak mau terjebak antrian kendaraan. Karena kalau di area gadang memang kondisi lantas cenderung lebih lancar. Cuman barangkali kalau Anda mengarah ke area yang gadang ya, pasti agak lebih jauh ya dibandingkan untuk tujuan Anda sebenarnya. Karena kalau sekarang ini mungkin sudah ada perbedaan lagi untuk pantauan lalu lintas, barangkali sudah mulai lancar saja ya di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena memang kondisi traffic ini berubahnya sangat cepat sekali. Kendaraan-kendaraan tadi yang sebelumnya dikabarkan trouble, semoga juga bisa segera tertangani agar kondisi lalu lintas bisa cenderung lebih lancar. Apalagi juga kondisi cuaca, meskipun sudah masuk di musim kemarau, nampaknya di beberapa area hari ini kemarin ya masih ada juga yang diguyur hujan. Tapi untuk malam hari ini aman kawan, tidak ada laporan soal kondisi cuaca hujan. Dari BMKG Jawa Timur juga tidak ada informasi soal area yang diperkirakan mengalami hujan untuk di malam hari ini sampai dini nanti. Kalau update-nya sih terbaru dari Pusdalop BPBD Kota Batu ya, yang mengabarkan masuk di jam 8 malam disampaikan wilayah Kota Batu cuaca semuanya cenderung lebih cerah berawan saja, baik di wilayah Batu bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di area posko BPBD Kota Batu. Dan juga di area posko PB BPBD Kota Batu, nah itu kondisinya masih cenderung cerah berawan. Untuk yang lainnya lagi ya, dari Anda masih bisa ikut bagikan. Tadi ada informasi kah yang diterima? Coba saya geser dulu ke newsroom, Ilham.
3: Iya Nurul, ini tadi Pak Dani mengabarkan ya di Jalan Bromo juga ada mobil box yang mogok di tengah jalan. Oh, nah baik. Ini untuk pantauannya katanya Pak Dani, roda kiri ini bagian depan bermasalah, tapi ini sedang diperbaiki Nurul. Begitu okay. Informasinya saat ini.
2: Baik, posisinya di lajur mana itu? Sudah minggir ya? Atau masih di tengah?
3: Oh, di tadi tengah jalan. Di tengah jalan, betul. Di tengah jalan, Mas Ian.
2: Oke. Baik, gitu. Terima kasih. Itu tadi informasi dari Pak Dani ya. Belum ada dokumentasi yang kita terima. Mungkin kalau Anda juga kawan barusan melintas di sana, nah ini boleh update juga ya untuk dokumentasinya. Tapi ya untuk antisipasi bisa hindari dulu, karena ada kendaraan berupa mobil box yang mogok. Dan informasi yang lainnya dari Anda, sekali lagi saya ingatkan, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda bisa manfaatkan dengan mention di @serigait911fm. Untuk menemani Anda kawan, malam hari ini ada salah satu soundtrack dari film Black Panther. Nah, ada Rihanna dengan Lift Me Up.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Eh, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik. Fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak.

0: Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My
3: Guidance for Your Life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di malam hari ini baru saja informasi tadi masuk soal keluhan jenis BBM Pertalite itu ya. Tadi itu ada Pak Arief Junaidi yang WhatsApp sekitar jam 7:51 kirim foto juga. Ini Pertalite langka ya di daerah Lawang Singosari, sudah pindah 3 SPBU, akhirnya ikut ngantri di SPBU Mondoroko. Sudah dapatkah Pak Arief ya untuk yang jenis Pertalite? Nanti boleh diinformasikan juga. Mungkin kalau dari Anda ada kendala yang sama dengan Pak Arief, nanti boleh di update ya di Sirigar FM. Area mana lagi nih yang kosong? Karena ini tadi juga informasi dari Pak Arief, kita sudah sampaikan ke branch manager dari Pertamina Malang Raya, ada Pak Imam Rizky. Dan tadi informasinya untuk stok ini tidak ada kendala ya sebenarnya. Kemungkinan karena memang traffic ya, traffic malam hari ini lebih tinggi dari biasanya karena minggu malam. Jadi banyak konsumen yang kembali ke wisata, entah dari Batu maupun juga dari Malang gitu ya. Jadi banyak yang habis dari tempat wisata isi BBM. Dan ini tadi kalau informasi dari Pak Imam, kabarnya dicek dulu kawan ya, dan juga nanti untuk update-nya akan kembali di follow up. Terima kasih dari Pak Imam Rizky tadi responnya selaku branch manager dari Pertamina Malang Raya. Ini tadi kalau keluhannya di daerah Lawang, informasi dari Pak Arief, daerah Lawang, Singosari, dan akhirnya tadi isi BBM di SPBU Mondoroko. Gimana juga update-nya nanti boleh kembali di share ya Pak Arief. Nanti bisa langsung disampaikan juga kalau berkenan buat on air. Tadi kira-kira SPBU yang Pertalite-nya habis, SPBU mana sajakah, nanti boleh diinfo juga ya. Langsung di 0811-3600-911. Kita update juga kawan bagaimana untuk pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, kita update lebih dahulu ya kondisi lalu lintas untuk pantauan di ruas jalan tol. Secara umum kondisinya masih juga terlihat lancar di beberapa tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraannya juga masih terlihat lancar saja di malam hari ini. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur entry maupun exit tol juga terpantau lancar. Kita beralih ke kawasan Bypass Padan kawan, arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar juga. Sementara itu di ruas tol Gempol Rembang, kondisinya ramai lancar. Begitu pula untuk jalur Kejapanan menuju ke Porong, arus kendaraannya masih tergolong aman. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya masih ramai lancar ini ya. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan di malam hari ini, tadi yang sebelumnya sempat ada informasi ya dari Pak Arief Junaidi, tadi yang menyampaikan tadi sempat mau isi BBM jenis Pertalite tapi kosong gitu ya di beberapa titik. Tadi sempat kita coba komunikasi dengan Pak Arief Junaidi karena sudah sampai di rumah ya, jadi sudah tidak monitor radio. Tadi kabarnya pas di SPBU Patal, Bedali sama Randu Agung, kawan, itu yang Pertalite-nya kosong ya. Kemudian tadi juga sempat kita tanyakan informasi dari petugasnya seperti apa, kabarnya masih pengiriman begitu. Nah, karena sebelumnya juga tadi kita sempat dapat informasi dari pihak Pertamina ya, karena laporan dari Pak Arief tadi kita sudah teruskan ke branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky, dan kabarnya untuk stok itu tidak ada kendala sebenarnya. Kemungkinan karena memang traffic yang lebih tinggi gitu ya dari biasanya, karena hari ini hari Minggu malam, banyak konsumen yang kembali dari tempat wisata dari Malang ataupun Batu. Nah, ini kan juga biasanya kalau habis dari jalan-jalan pulangnya juga isi BBM gitu ya, biar kalau mau mobile lagi lebih enak gitu, gak bingung buat isi BBM gitu kalau mau mulai besoknya. Termasuk juga dari Pak Arief. Nah, Pak Arief ini juga biasanya PP gitu ya, kerjanya dari Lawang sih, dari Malang ke Pasuruan. Nah, ini biar besok itu gak khawatir, jadi biasanya huntingnya itu malam hari. Dan tadi sempat menemui kendalanya seperti itu kawan ya, beberapa SPBU sempat kosong. Tadi dari Pak Nik juga menanyakan untuk informasi SPBU di Kota Malang yang langka Pertalite. Nah, ini sebenarnya bukan langka Pak ya, cuman stoknya sepertinya masih dalam pengiriman gitu. Kalau di Kota Malang tidak ada sih laporan sampai di malam hari ini, atau barangkali dari Anda kawan tadi sempat menemui informasi soal tersebut, boleh ya untuk Anda sampaikan di mana nih adanya SPBU yang jenis Pertalite-nya kosong. Karena kapan hari itu kan sempat ramai juga ya di media sosial, di X, kemudian juga di Instagram, di Threads. Ini kabarnya beberapa hari yang lalu Pertalite itu sulit kawan. Kemudian juga disusul dengan harga dari Pertamax RON 92 yang naik gitu ya. Nah, media sosial belakangan diramaikan dengan isu penghapusan bahan bakar minyak atau BBM juga nih yang subsidi jenis Pertalite. Itu sempat muncul kawan isunya di media sosial, dan situasi tersebut kemudian memunculkan spekulasi ya di media sosial yang menyebut Pertamina akan mulai menghapuskan penjualan Pertalite. Nah, waktu itu juga sempat ramai nih perbincangan soal tersebut di media sosial. Kemudian sudah ada keterangan resmi juga dari pihak Pertamina, ada Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert Dumatubun, yang memastikan sampai sekarang ini belum ada ya rencana maupun wacana dari pemerintah ataupun Pertamina untuk menghapus Pertalite. Jadi seperti itu. Dan pihaknya pun juga menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penghapusan Pertalite ini tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan pihaknya pun juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati gitu ya, dan memeriksa terlebih dahulu informasi yang beredar di media sosial maupun juga pesan berantai di WhatsApp yang sumbernya tidak jelas. Itu kawan yang perlu untuk diperhatikan juga, karena dari pemerintah dan juga Pertamina tetap berkomitmen untuk melayani kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat, termasuk juga jenis Pertalite dan juga biosolar. Itu yang ditambahkan dalam keterangan resminya. Karena juga mengingat malam hari ini juga pas lagi weekend gitu ya, barangkali kalau di beberapa titik memang untuk BBM jenis tertentu juga tidak ada. Kalau tadi keterangan dari pihak Pertamina, barangkali memang masih banyak gitu ya masyarakat yang baru ngisi BBM. Kemungkinan juga karena banyak ya yang beralih dari Pertamax ke Pertalite, karena memang juga harga Pertamax kan memang meningkat kawannya harganya sejak beberapa hari yang lalu. Kemungkinan juga hal tersebut yang mengakibatkan kenapa Pertalite lebih cepat gitu habisnya. Untuk yang lainnya lagi, Anda yang mau menambahkan infonya, boleh ya malam hari ini langsung di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Dagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata, ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan, di malam hari ini informasi baru saja kita terima ya soal kondisi lalu lintas daerah Bedali, kabarnya padat. Ini saya coba cek dari aplikasi pemantau traffic, ternyata memang cenderung ngantri ya mengarah ke Surabaya atau mengarah ke utara. Ini kira-kira di lokasi padatnya efek apakah, kalau Anda yang barusan melintas ya nanti boleh diinformasikan. Itu startnya dari Apotek Bedali itu kawan, sampai di kira-kira Mr. DIY daerah Bedali itu tadi. Kalau dari aplikasi pemantau traffic tadi kita terima infonya itu dari grup relawan Siaga Utara. Coba saya cek dulu videonya. Oh, yang ini Anda bisa lihat kawan di visual radio
10: Bedali
9: kami.
10: Bedali lo sama cek poli ono KNL koyo.
9: Nah, ini kira-kira di lokasi ada apa ya? Nanti kalau Anda barusan melintas di sana nanti boleh di-share juga. Untuk yang mengarah ke area Bedali, barangkali ada yang dari arah Surabaya nih menuju ke Malang lewat di Bedali, nanti boleh di-share juga kira-kira di lokasi ada apakah. Untuk yang lainnya lagi, saya mau share dulu informasi bagi Anda, pastinya yang tidak pernah ketinggalan di program Micentok. Nah, kawan, untuk besok edisi 15 Juni 2026 ini akan bahas soal SMA atau SMK negeri terbatas. Bagaimana menjamin akses pendidikan? Ini akan bahas terkhusus di wilayah Jawa Timur ya, karena sesuai dengan datanya, kita beberapa waktu yang lalu sempat sebutkan juga di siaran, kalau dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, ini menyebut kawan ya, kalau daya tampung SMA dan juga SMK negeri di Jatim itu tahun ini hanya sekitar 244.000 lebih murid. Jumlah ini setara 39,55% dari total 618.000 lebih lulusan SMP sederajat termasuk juga SMP, yang artinya itu masih ada sekitar 373 ribu lebih murid atau 60%-nya siswa SMP yang ada di wilayah Jawa Timur itu tidak tertampung di sekolah negeri untuk di SMA-nya. Dan dari informasi yang kita terima juga, kawan, dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyampaikan kondisi ini tidak bisa dihindari karena jumlah sekolah negeri terbatas. Selain itu juga jumlah murid dalam satu kelas juga dibatasi sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, ya sekitar 36 anak kawan per kelas. Itu untuk informasinya, makanya besok akan kita bahas di program IJEM Talk soal SMA atau SMK negeri terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Akan ada dua narasumber besok menemani Anda di program IJEM Talk ya. Pastinya jangan lupa untuk simak, akan ada anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Haji Puguh Wiji Pamungkas MM, ada juga dosen administrasi pendidikan via UB, ada Pak Aulia Lukman Aziz yang akan menemani Anda besok di program IJEM Talk. Sekali lagi bahas soal SMA atau SMK negeri terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, bus komersial jalur Malang sampai Sendang Biru akan ditambah 8 armada. Dinas Perhubungan Jawa Timur menyiapkan 8 armada untuk mengaspal sepanjang 78 km dari Malang sampai Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Sumber, Manjingwetan. Kabid Angkutan di Subjatim Ainur Rofiq menjelaskan, urusan terkait operasional bus sudah selesai, baik unit bus maupun perikanan dan trayeknya. Rofiq mengaku sudah menawarkan pembukaan trayek ke Sendang Biru, tapi yang berani hanya PO Bagong kelas ekonomi atau AC tarif biasa atau ATB. Kawan, Kepala Staf Kepresidenan memastikan bakal memantau penyelesaian masalah anak putus sekolah di Malang. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menekankan penyelesaian anak putus sekolah harus tuntas. Salah satunya lewat program sekolah rakyat ataupun SR. Pernyataan itu disampaikan waktu Dudung meninjau langsung sekolah rakyat di SMP Negeri 16 Malang. Dudung menyampaikan peninjauan langsung ke lokasi sekolah rakyat bakal gencar dilakukan, memastikan masalah anak putus sekolah karena ekonomi benar-benar selesai. Dia menegaskan harapannya semua anak yang masuk desil 1 dan 2, mereka bisa tertampung di sekolah rakyat. Dudung juga menyampaikan dalam peninjauannya, dia bakal fokus memastikan hak pendidikan anak terpenuhi dengan baik, termasuk dalam proses pembelajaran. Kawan, Mendikdasmen sebut kantin sekolah bakal dilibatkan dalam program MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Tapi pelaksanaannya ada penyesuaian, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Selain itu, pemerintah juga melakukan perubahan skema penyaluran agar tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan dimungkinkan tidak lagi menerima program. Sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: One Hot News.

CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani Anda di City Report jam 9 malam. Ya kawan, untuk cuaca di malam hari ini juga cukup lumayan cerah ini ya, dan juga di sini terasa dingin. Gimana di daerah Anda kawan, apakah juga sama terasa dingin? Nah, untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran Trogomas juga masih terpantau ramai lancar kawan. Dari tadi juga ada informasi yang masuk di area Bedali. Ini tadi juga terdapat kemacetan, dan ternyata ini kita lihat di traffic juga merah kawan ya. Ini berarti menandakan macet, dan ternyata itu tadi di Bedali ada truk yang ngeban kawan. Di sini ada fotonya, ini bisa Anda lihat. Nah, ini untuk truk yang lagi ngeban kawan, sudah terlihat sekali ya. Makanya ini terlihat terpantau macet di area Bedali. Untuk kawan yang sedang melintas di area Bedali, dimohon untuk berhati-hati. Lalu ada Pak Abdullah juga menyampaikan kawan, ada truk tebu. Oh, truk tebu ya. Truk tebu mogok di sebelum Kebun Raya Purwodadi persis. Truknya ada di sebelah kanan jalan. Itu sangat gelap dan tidak ada lampu sama sekali di truk ya. Itu mohon sangat berhati-hati untuk ambil jalur kiri saja, karena jarak pandangnya dekat sekali sekitar 50 meteran baru terlihat kalau ada truk. Ini Purwodadi arah ke Lawang kawan. Nah, ini dimohon hati-hati kawan ya, yang mengarah ke situ ya, ke arah Purwodadi. Nah, ini dimohon untuk berhati-hati. Baik kawan, untuk Anda yang ingin memantau sekitar cuaca ataupun lalu lintas di daerah Anda, bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di malam hari ini di program City Report. Kawan, belakangan ini pastinya banyak yang mengeluhkan kenaikan harga BBM non-subsidi. Tidak hanya masyarakat dan juga pelaku usaha saja yang harus menyelesaikan pengeluaran. Tapi pemerintah daerah ini ternyata juga sama ikut merasakan dampaknya. Di Kabupaten Malang ini, Pemkab juga mulai mempertimbangkan pengurangan perjalanan dinas karena biaya operasional kendaraannya juga ikut meningkat. Bahkan untuk rapat-rapat ataupun koordinasi ini juga akan lebih banyak dilakukan secara daring untuk menghemat anggaran. Nah, ini kalau dipikir-pikir kawan, kondisi seperti ini memang membuat banyak pihak juga harus mencari cara agar pengeluaran tetap terkendali. Mungkin di lingkungan kerja juga sudah mulai ada penyesuaian seperti mengurangi perjalanan yang tidak terlalu penting, lebih sering untuk meeting online, atau bahkan mengatur ulang jadwal aktivitas agar lebih hemat bahan bakar. Nah, itu saja menurut pendapat Anda kawan, bagaimana atas kenaikan BBM ini, apalagi yang BBM non subsidi. Dan katanya ini ya, di Pertalite ini juga susah untuk dicari karena kosong. Nah, karena yaitu dari semulanya yang mengisi Pertamax sekarang beralih ke Pertalite karena saking naiknya drastis ya harga Pertamax kawan. Bisa sampaikan pendapat Anda di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kawan, malam hari ini kembali informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Untuk kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja ya di ruas Pandan Malang arah sekitaran, selain Pandan Malang arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Dan selain di Waru Utama, Anda lanjut barangkali mengarah ke sekitaran, mengarah ke Juanda atau mengarah ke Perak juga, sejauh ini kondisi lalu lintas masih lancar saja. Informasi ya dari Anda masih bisa ikut tambahkan di 0811 3600 911.
1: Untuk

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Toko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak

0: Kamu dong, Bel.
1: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, komposisi lagu dari Nadif Basalamah dan juga Andi Rianto ini ya, Bergema Sampai Selamanya. Tentu saja lagu ini juga berbicara tentang menikmati kebersamaan dengan orang yang dicintai ya, sambil menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak abadi. Nah, tentu saja ada beberapa makna tertentu ini ya, yang di dalam lagunya Bergema Sampai Selamanya. Tentu saja cinta yang yang menenangkan, bukan yang dramatis. Nah, tentu saja di awal lagunya itu pun juga menggambarkan keinginan yang menjadi sosok nyaman bagi pasangannya. Nah, ini fokusnya bukan pada cinta saja yang penuh gejolak, tapi melainkan hubungan yang sederhana, hangat, dan menjadi tempat untuk pulang. Dan selain itu juga menghargai sesuatu, momen-momen kecil. Kawan, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati percakapan sederhana, tertawa bersama, dan juga menghabiskan waktu, kawan. Menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Justru momen-momen kecil itulah yang nantinya menjadi kenangan paling berharga. Nah, salah satu bagian terkuat lagu ini ketika mengingatkan bahwa dunia dan bahkan bintang-bintang pun juga memiliki umur. Nah, pesannya bukan pesimis ya, tapi mengajak kita itu untuk tidak terlalu takut pada masa depan dan lebih fokus mensyukuri apa yang dimiliki kita hari ini. Terus saja untuk lagu Bergema Sampai Selamanya. Ini tentu saja cinta bukan tentang memiliki selamanya, tapi tentang menghargai setiap detik kebersamaan yang kita miliki hari ini. Karena itu banyak orang yang merasa lagu ini sangat hangat, menenangkan, terus habis itu juga dekat dengan kehidupan mereka. Lagu ini juga berasa lebih seperti ungkapan syukur gitu loh kawan, atas kehadiran seorang daripada lagu cinta yang romantis. Nah, kalau biasanya ini ya, lagu cinta tentang janji ataupun rasa kehilangan. Nah, lagu Bergema Sampai Selamanya justru mengajak kita menikmati suatu momen sederhana bersama orang-orang tersayang. Nah, karena pada akhirnya yang akan terus bergema bukan hanya cintanya, tapi kenangan yang tercipta di dalamnya, kawan. Kawan, menurut BMKG Stasiun Klimatologi Karang Ploso ini, sebagian besar wilayah Malang Raya saat ini juga sudah memasuki yang namanya musim kemarau. Bahkan sekitar 75% wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu juga sudah mengalami kondisi hal tersebut. Yang perlu menjadi perhatian ini, musim kemarau tahun ini juga diprediksi akan berlangsung lebih lama dan lebih kering dibanding biasanya. Salah satunya penyebab adalah fenomena El Nino yang masih memengaruhi kondisi cuaca hingga beberapa bulan ke depan. Musim kemarau memang identik dengan langit yang cerah dan juga aktivitas yang lebih nyaman di luar ruangan ya. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, menurunnya debit sumber air, hingga meningkatnya resiko kebakaran lahan dan hutan. Karena itu kawan, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai lebih bijak menggunakan air. Misalnya tidak membiarkan keran air menyala dengan sia-sia, menampung air saat diperlukan, dan menjaga lingkungan sekitar agar tidak memicu kebakaran ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal kemarau, ini gimana kawan? Apakah sudah siap kita akan menghadapinya? Aslinya seperti kebakaran hutan ini pasti bakal banyak ya, karena musim kemarau itu sangatlah panas, apalagi kemaraunya ini bakal panjang. Bagi Anda kawan yang ingin mengupdate situasi lalu lintas maupun cuaca kepada kami, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 360 911.
1: Wisdom. Di dalam biologi, kita mengenal adanya keragaman. Keragaman itu merupakan bagian dari kekuatan kehidupan. Suatu tempat dengan keragaman yang tinggi itu akan memberikan manfaat atau berkah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tingkat keberagamannya rendah. Misalnya, jumlah oksigen di dalam udara. Itu kontributor utamanya adalah daerah-daerah dengan keragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Indonesia termasuk di dalamnya.

Jadi di dalam bidang biologi, keragaman adalah kekuatan, bukan merupakan bagian dari kelemahan. Jadi sesungguhnya dengan keragaman etnis misalnya, Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih dibanding misalnya Malaysia atau Filipina atau Thailand atau negara-negara yang cenderung etnisnya itu sedikit seperti Jepang misalnya. Keragaman etnis di Indonesia menghasilkan sebuah variasi dialek, dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang Aceh beda dengan orang Ambon, beda pula dengan orang Madura, orang Jawa. Masing-masing itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri ketika menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-harinya. Bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu keragamannya tidak berubah. Dengan demikian, wajar kalau bahasa Indonesia itu kemudian diakui sebagai bahasa internasional karena tingkat keragamannya yang sangat tinggi. Keragaman inilah yang juga menjadi bagian dari eksistensi sebuah wilayah. Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam memang memiliki satu tingkat kesulitan ketika masing-masing kurang bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Tapi sejarah membuktikan setelah sekian puluh tahun Indonesia itu merdeka, kita tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu kita berhasil melakukan satu formulasi keragaman budaya etnis agama ini menjadi sesuatu yang sangat powerful sebetulnya, sehingga diguncang apapun juga Indonesia tetap menjadi satu negara yang utuh. Saya Profesor Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di program City Report, kawan. Nah, Anda pernah enggak sih kalau kita pas lagi keluar bahkan ini sampai tujuan mungkin sudah lalu tiba-tiba kepikiran, waduh, SIM saya ketinggalan ini ya. Nah, biasanya kalau begitu pastinya langsung panik, apalagi kalau di jalan menemui yang namanya razia tilangan. Nah, itu sekarang juga ada kabar baik nih kawan. Untuk Polresta Malang Kota ini menyampaikan bahwa SIM digital yang tersimpan di aplikasi digital Korlantas Polri ini juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SIM fisik. Jadi ketika ada pemeriksaan, ini kalau Anda SIM-nya yang ketinggalan, pengendara hanya cukup menunjukkan SIM digital yang ada di ponsel. Nah, ini menjadi salah satu contoh bagaimana layanan publik mulai beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat yang serba digital. Kalau dulu dompet sering penuh dengan berbagai kartu, sekarang sebagian sudah bisa tersimpan di telepon genggam Anda, kawan. Tapi mungkin Anda ada yang sudah mencoba menggunakan SIM digital, EKTP digital, atau berbagai aplikasi layanan pemerintah lainnya. Ini menurut Anda, apakah layanan digital seperti ini benar-benar memudahkan atau justru kadang masih sempat membuat bingung? Atau mungkin ada yang pernah punya pengalaman lucu karena lupa membawa SIM, STNK, atau dompet saat berpergian. Nah, ini bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp CityGate FM di 0811-36-911. Apakah Anda itu termasuk tim yang sudah serba digital atau masih lebih percaya menyimpan dokumen ini dalam berbentuk fisik, kawan? Bisa sampaikan pendapat Anda di nomor WhatsApp kami di 0811-36-911. Kita beralih ke informasi berikutnya, kawan. Selamat malam, ada Bu Husnul Khotimah ini ya. Selamat malam, Bu Husnul. Ini katanya Wajak malam ini dingin. Sama, Bu, di area Tlogomas juga cukup lumayan dingin. Nah, ini untuk di daerah Anda, kawan, bagaimana cuaca malam hari ini? Apakah juga terasa dingin atau bahkan biasa-biasa saja atau terasa hangat? Nah, atau juga bisa menginformasikan arus lalu lintas pada malam hari ini yang sedang Anda mobile, bisa Anda kabarin melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Info, informasi seputar jantung.
7: Kawan, kita update dulu informasi di ruas tol ya. Untuk Anda yang lagi mobile di ruas Pandan Malang, kondisi lalu lintas selain masih cenderung lancar, arah tol Gempol ke Japanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cenderung lancar saja. Kawan, karena sudah semakin malam, pastinya kalau untuk Anda yang lagi dalam perjalanan tetap jaga fokusnya. Kalau sudah mulai merasa ngantuk lelah, Anda bisa istirahat dulu antisipasi microsleep. Informasi-informasi dari Anda bisa terus bagikan di 0811-3600-911.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Serige 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriadi di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, informasi pertama, pelecehan seksual oknum pengasuh ponpes terhadap santriwati diduga sudah berlangsung puluhan tahun. Dugaan pencabulan oknum pengasuh ponpes di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang terungkap setelah komunitas sosial spiritual yang didirikan Gustuba bernama Yakuza Manekes membuat laporan ke Polres Malang kemarin. Tim hukum Yakuza Manekes Malang Raya Muhammad Zaki menyampaikan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam mendampingi penanganan kasus dugaan pelecehan terhadap sejumlah santriwati. Sampai saat ini kawan, kasus ini sedang dalam penanganan pihak Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang dari Polres Malang. Kawan, Pemprov Jatim percepat penambahan koridor baru Trans Jatim di Malang Raya. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan persiapan pengoperasian koridor baru Trans Jatim di Malang Raya terus berjalan dan sudah dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur. Nyono menambahkan target awal pengoperasian direncanakan bertepatan dengan HUT ke-81 pemerintah Provinsi Jatim. Sementara itu kawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saryaputra juga mengatakan pengen melihat semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan bus Trans Jatim untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Informasi lain kawan, Kejagung minta BGN segera distribusi motor listrik MBG yang tidak disita. Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaiman Nahdi memastikan pihaknya tidak akan menyita seluruh motor listrik yang tersedia. Justru Kejagung meminta BGN segera mendistribusikan motor listrik yang sudah ada di gudang agar dimanfaatkan dan tidak didiamkan saja. Syarif menegaskan pihaknya hanya membutuhkan rekam jejak pengadaan motor listrik yang bermasalah sehingga tidak perlu semua motor listrik dilakukan penyitaan. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo, selamat malam kawan. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kita akan membahas fenomena yang makin jelas di sekitar kita, yaitu budaya flexing kawan. Flexing itu sederhana sebenarnya, memamerkan pencapaian, gaya hidup, barang, pengalaman. Sebenarnya ya bukan hal baru sih. Sejak dulu memang manusia punya kecenderungan untuk menunjukkan keberhasilan kawan. Bedanya sekarang panggungnya itu tidak terbatas ya. Kalau dulu mungkin orang pamer di lingkup kecil, keluarga, tetangga, teman dekat. Sekarang panggungnya udah global kawan. Satu unggahan, satu postingan bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Masalahnya bukan pada berbagi kebahagiaannya, itu wajar sebenarnya. Masalahnya itu muncul ketika yang ditampilkan bukan lagi sekedar berbagi, tapi membangun citra kehidupan yang terlihat selalu ideal. Perhatikan, Anda bisa perhatikan pola konten untuk di beberapa waktu atau beberapa tahun ini kawan ya. Rumah terlihat rapi tanpa kekacauan, karir terlihat mulus tanpa kegagalan, hubungan terlihat romantis tanpa konflik, lalu bisnis terlihat naik terus tanpa risiko. Padahal hidup nyata tidak sesederhana itu ya, dan budaya flexing menciptakan satu ilusi besar. Kalau standar hidup normal itu tinggi akhirnya. Jadi traveling rutin itu biasa, dan punya kendaraan baru di usia tertentu itu wajar. Bahwa penghasilan besar di usia muda itu standar gitu. Dan ketika ilusi ini dikonsumsi setiap hari, tanpa sadar ia membentuk persepsi baru tentang apa itu cukup kawan ya. Yang lebih halus lagi, flexing ini tidak selalu terang-terangan kawan. Ada yang disebut soft flexing ya, pamer secara halus seolah tidak pamer tapi tetap menunjukkan simbol statusnya. Dan yang menarik, budaya ini bukan hanya dilakukan oleh yang sudah mapan. Banyak orang merasa perlu terlihat berhasil supaya dianggap berkembang. Akibatnya apa? Muncul tekanan sosial baru. Kalau nggak terlihat maju itu dianggap tertinggal. Nah, malam hari ini kawan kita perlu bertanya, apakah kita memang ingin membagikan sesuatu karena ingin berbagi atau karena takut terlihat biasa saja? Karena hidup yang terus-menerus ingin terlihat ideal itu bisa membuat kita lupa kalau hidup itu memang penuh kekurangan kawan. Dan berapa banyak standar hidup kita yang benar-benar berasal dari diri sendiri ya? Berapa banyak yang terbentuk karena sering melihat kehidupan orang lain? Nah itu kita perlu pertanyakan ke diri sendiri kawan. Karena flexing itu bukan cuma soal pamer barang ya, karena itu membentuk standar sosial baru. Dan hal inilah yang kita akan bahas malam hari ini. Dampaknya apa, kenapa banyak orang merasa capek luar biasa padahal tidak melakukan apa-apa. Nah itu salah satu dampak dari flexing ini kawan. Nanti kita akan bahas di talk selanjutnya.

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Cityguide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang.

0: Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu hijau. Moro belok kanan, mang dulu. Kacek bira meter tok ilu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: For your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalanan mudik Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Waduh.
2: Aduh Pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok endi to?
2: Ya, feeling aja sih, Pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
4: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo, selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pernah tidak Anda merasa sangat capek di akhir hari, tapi ketika ditanya, tadi ngapain aja? Nah, Anda sendiri tuh bingung menjawabnya. Aduh, tadi ngapain ya? Padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ini fenomena yang makin sering terjadi ya. Banyak orang lelah tapi tidak merasa produktif. Banyak orang sibuk tapi terasa gitu-gitu aja kawan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya memang sebenarnya tidak sederhana ya. Karena yang membuat kita capek hari ini tuh bukan hanya kerja fisik tapi bukan mental yang terus berjalan tanpa henti. Nah, kita hidup di era yang disebut sebagai cognitive overload menurut peneliti kawan, atau kelebihan beban informasi. Jadi dalam satu hari otak kita itu bisa menerima ratusan bahkan ribuan stimulus seperti pesan masuk, notifikasi, berita, opini, video pendek, komentar, email, grup chat dan seterusnya gitu ya. Dan setiap stimulus itu terlihat kecil atau sepele gitu ya. Tapi ketika menumpuk dan banyak itu menguras energi mental kawan. Masalahnya aktivitas mental itu tidak terlalu terasa seperti kerja ya. Kita scroll 30 menit terasa sebentar, padahal otak terus memproses informasi. Kita pindah-pindah aplikasi, berpikir, membandingkan, merespon, ya tanpa sadar energi kita terkuras. Hasilnya apa? Capek iya, tapi tidak merasa menghasilkan sesuatu yang konkret. Nah dulu, capek biasanya jelas sumbernya. Kerja fisik, perjalanan jauh, aktivitas nyata. Sekarang banyak orang duduk seharian tapi kelelahan mentalnya itu lebih berat kawan. Ada juga fenomena namanya attention fragmentation, perhatian yang terpecah-pecah. Jadi kita jarang fokus pada satu hal, kerja sebentar, cek notifikasi, baca sesuatu lalu terdistraksi. Mulai satu tugas, lalu belum selesai pindah ke yang lain. Akibatnya apa? Kita jarang masuk ke fase deep work atau fase kerja mendalam yang benar-benar menghasilkan proses signifikan. Dan ketika progres terasa kecil, nah muncul rasa tidak melakukan apa-apa padahal energi sudah terkuras banyak. Belum lagi tekanan sosial yang kita bahas tadi ya. Ketika melihat orang lain terlihat produktif, terlihat sibuk, terlihat berkembang, kita membandingkan hari kita dengan highlight orang lain, dengan orang lain gitu ya. Dan akhirnya muncul kalimat gitu, atau mungkin muncul pemikiran kita, aduh saya capek kok rasanya gini-gini aja ya hidup ya, kok nggak ada hasilnya ya. Nah, mungkin hal inilah yang membuat kita kelelahan kawan ya, karena bukan kurang kerja sebenarnya, tapi terlalu banyak distraksi, terlalu banyak yang kita konsumsi, terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak yang kita bandingkan. Anda mungkin boleh menambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Berapa banyak waktu hari ini yang benar-benar Anda pakai untuk satu aktivitas tanpa gangguan? Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Anjloknya harga telur kini menghimpit peternak lokal hingga terpaksa menjual aset akibat lonjakan biaya pakan. Tapi pemerintah daerah menilai dampaknya belum signifikan hanya karena belum menerima laporan aduan resmi. Lalu seberapa cepat langkah konkret pemerintah untuk menyelamatkan peternak dari ancaman gulung tikar? Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu menjelaskan, penurunan harga telur dipicu oleh faktor low season dan overproduksi, sehingga pihaknya kini mengupayakan pengajuan subsidi pakan jagung ke pusat.
2: Kita kan punya asosiasi peternak ayam petelur itu anggotanya 23 orang ya, dengan total populasi itu totalnya 84.155 ekor ayam petelur. Jumlah produksinya 73.840 kg. Ini sementara, biasanya mereka kalau sudah kesulitan itu datang ke sementara masih belum datang ke kami, tapi kita ya sudah antisipasi itu tadi, kita ke pemerintah pusat untuk subsidi jagung.
3: Salah satu komponen pakan meskipun banyak itu salah satu juga jagung. Jadi memang bahan baku utama pakan ya kalau untuk unggas 70%-nya jagung, seperti itu. Kita lakukan pendampingan kepada peternak untuk mengontrol populasi dan mengontrol produksi, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan selama ini. Kita lakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait, ya terkait untuk pemantauan harga telur ya, dengan BI, dengan Perindak. Jadi untuk kami termasuk komoditas yang turut mengerek inflasi ya. Jadi selalu kita lakukan pemantauan untuk harga-harga termasuk telur, daging, seperti itu. Kemudian untuk pakan itu kan pemerintah berupaya untuk swasembada ya, swasembada pakan. Jadi kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan yang istilahnya belum termanfaatkan, itu kita menggandeng polisian untuk menanam jagung di lahan-lahan baik itu milik pemerintah maupun milik masyarakat yang bisa diajak untuk bekerjasama menanam jagung, seperti itu, biar kita mengurangi impor, seperti itu.
1: Peternak ayam lokal Ruli Wicaksono menyampaikan, tingginya biaya pakan memaksa peternak menjual aset demi menutupi modal, sehingga ia mendesak pemerintah dan DPRD segera menjembatani kerjasama serapan telur dengan sektor perhotelan dan restoran.
4: Langkah untuk bertahan kita semaksimal mungkin ya, sebabnya tinju itu kita udah nggak pakai tangan lagi, kita ambil meja untuk nutupi pukulan-pukulan itu. Jadi langkah-langkah kita udah bertahan banget. Istilahnya kalau bacanya itu bertahan banget, kita jual aset, jual motor ya, gitu ya. Ada kan di kandang itu ada beberapa temen yang pakai ABK. ABK itu anak buah kandang. Ada yang sekarang kalau ABK itu 5 orang, jadi setiap hari dalam pengelolaan kandang itu 5 orang, ada yang ini dibikin shift atau dikurangi jam kerja, hari kerjanya sampai segitunya kan. Dan itu pengaruhnya besar juga pada kehidupan para ABK. Kemudian kita akhir gini, jadi ayam petelur yang sudah melewati masa emasnya saat petelur itu, kita akhirkan, kita jual ke tetangga jadi ayam potong, kita jual tetap hidup biar tetangga juga pelihara, kayak gitu. Kemudian bahkan ditawarkan ke peternak lain, beliin ayamku ini per sekian-sekian per ratus atau per 1000 sekian. Jadi istilahnya lempar ayamnya ke peternak lain. Nah kalau peternak lainnya dikasih kayak gitu, waduh, jadi mumet aku. Aku pakannya yuk bingung. Ya, akhirnya istilahnya ayo duduk bareng, kita nangis bareng, kayak gitu. Kemudian ada temen yang juga langsung dari kandang jual ke toko langsung. Jadi nggak pakai apa istilahnya, bakul. Jadi ya peternak ya juga jadi bakul. Artinya cara yang terakhir ini memangkas bakul ini sebenarnya cara yang bagus. Jadi keuntungannya bisa lebih, meskipun hanya per kilo itu perbandingan kalau diambil bakul anggaplah 1.000 rupiah, tapi kalau kita jual langsung ke ecer kita dapat 1.000-nya itu nggak diambil sama bakul tapi diambil sama kita sendiri.
1: Krisis harga telur menjadi ujian nyata bagi komitmen perlindungan sektor peternakan daerah. Ketergantungan pada pasar musiman tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya kepastian serapan yang stabil. Sinergi dengan mitra industri kini mutlak diperlukan agar nasib peternak lokal tidak terus ditumbalkan oleh ketidakpastian harga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Dikit nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo, selamat malam. Tadi kita membahas mengenai capek tapi merasa tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga oleh banyak orang. Apakah kita itu benar-benar kerja keras atau hanya terlihat sibuk atau sok sibuk gitu ya? Karena di era sekarang itu sibuk itu simbol kehormatan, kawan. Kalau ditanya kabar, banyak orang menjawab, lagi sibuk banget aku. Tapi entah kenapa, kalimat itu terdengar seperti pencapaian ya. Padahal sibuk dan produktif itu dua hal yang berbeda. Sibuk itu berarti banyak aktivitas, produktif berarti ada progres yang nyata. Masalahnya, lingkungan kerja modern sering memberikan penghargaan atau mungkin apresiasi gitu ya pada orang yang terlihat sibuk. Cepat membalas pesan, aktif di grup online setiap waktu, terlibat di banyak hal sekaligus. Tapi apakah itu berarti hasilnya lebih baik? Tidak selalu. Banyak penelitian tentang produktivitas kalau multitasking berlebihan itu justru menurunkan kualitas kerja. Dan otak manusia tidak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus dalam waktu yang sama. Setiap kali kita berpindah tugas, ada biaya kognitif yang namanya itu switching cost. Nah, artinya setiap kali pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, energi mental kita itu berkurang kawan. Tapi karena aktivitas itu terlihat padat, kita merasa sudah bekerja keras. Kerja keras yang sebenarnya seringkali tidak terlalu terlihat. Duduk lama menyelesaikan satu tugas besar, fokus mendalam tanpa distraksi, mengulang dan memperbaikinya sampai benar-benar matang, nah itu kerja keras ya. Dan ironisnya kerja seperti ini biasanya memang tidak terlalu diperhatikan ya. Nah, di sisi lain budaya flexing dan budaya sibuk tadi mendorong kita untuk menunjukkan aktivitas seolah-olah nilai diri kita itu meningkat ketika orang tahu kita sibuk. Nah, banyak orang yang mengejar hasil atau mungkin banyak orang juga yang hanya mengejar kesannya. Nah, mungkin dua hal itu sangat berbeda memang ya. Ada orang yang terlihat santai tapi progresnya konsisten. Ada orang yang terlihat sangat sibuk tapi tidak banyak yang selesai. Dan seringkali yang membuat kita merasa tertinggal bukan karena kurang kerja, tapi karena kita membandingkan kesibukan kita dengan pencapaian orang lain. Mungkin Anda bisa bergabung kawan, apa solusinya seperti ini? Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: FM Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan yang

0: 911 Hot News. Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Komnas Perlindungan Anak Kota Batu menyiapkan berbagai acara untuk peringatan Hari Anak Nasional. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Batu, Rudianto, menyampaikan, acara Hari Anak Nasional tahun ini tidak sekedar seremonial tahunan, tapi ditargetkan bisa memberikan dampak langsung untuk anak-anak di tingkat bawah. Rudi menjelaskan di Kota Batu, salah satunya akan ada aksi sambang desa mendatangi 24 desa dan kelurahan. Nantinya tim akan turun melakukan edukasi dan sosialisasi, seperti penanganan stunting, anak putus sekolah, sampai pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum. Rudi juga menyampaikan, untuk acara puncak peringatan Hari Anak Nasional, ada Jambore Anak Indonesia yang dilaksanakan 25 Juli di Balai Kota Among Tani Batu. Rencananya, acara itu diikuti 2.000 lebih anak dan dari berbagai delegasi. Kawan, DPRD Jatim apresiasi kenaikan tunjangan guru honorer. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi langkah Presiden RI yang memberikan peningkatan tunjangan pada guru ASN sebesar gaji pokok, sementara guru non-ASN naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan. Puguh menambahkan, guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menjadi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru guna investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan nasional. Sementara itu, Puguh berharap kebijakan ini jangan sampai hanya sekedar kebijakan untuk meredam isu tertentu, tapi harus dipastikan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tulus dari pemerintah, serta memiliki motivasi yang tulus dan ikhlas untuk mensejahterakan guru. Kawan, Indonesia optimis jadi eksportir buah nomor satu di dunia. Direktur Buah dan Florikultura Dijen Hortikultura Kementan, Fauziah Tilaja, mengatakan pihaknya memiliki target untuk menjadikan Indonesia sebagai eksportir buah dan florikultura nomor satu di dunia dalam 10 tahun ke depan. Kata Fauziah, Indonesia memiliki modal yang besar dalam hortikultura karena memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki dan berpotensi menjadi pemain utama hortikultura dunia. Lebih lanjut, salah satu komoditas hortikultura yang akan menjadi fokus pengembangan ekspor seperti durian, dan Kementan sedang membuka peluang kerjasama dengan China untuk melakukan ekspor durian. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: For your life. Citygate FM.
0: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kalau kita bicara tentang sibuk dan kelelahan mental, sekarang kita masuk ke satu fenomena yang makin sering muncul, yaitu overthinking. Berpikir memang sehat kawan, menganalisis itu penting, lalu berpikir kritis itu boleh. Tapi ketika pikiran berjalan terus tanpa henti dan tanpa arah yang jelas, itu yang disebut overthinking. Dan di era sekarang banyak anak muda, banyak orang-orang yang mungkin switch dari 30 ke 40 tahunan sering overthinking, dan pemicunya sangat banyak. Dulu informasi datang terbatas, kita tahu juga kabar itu dari lingkup yang kecil ya, opini yang kita dengar juga terbatas. Kalau sekarang, dalam satu hari kita bisa membaca puluhan sudut pandang tentang satu topik kawan. Setiap isu itu punya banyak opini, setiap keputusan punya banyak alternatif, setiap langkah juga punya kemungkinan risiko. Otak kita dipaksa memproses lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Dan psikologi modern mengatakan kalau ini sebagai analisis paralysis, kondisi di mana terlalu banyak pilihan justru membuat kita sulit memutuskan. Contohnya sederhana ya. Dulu kalau misalkan kita beli sesuatu pilihannya sedikit, sekarang pilihannya ratusan. Mau karir apa banyak jalur, mau investasi apa banyak opsi, mau mulai usaha banyak modelnya. Lalu semakin banyak pilihan, semakin besar tekanan untuk memilih yang paling benar. Dan ketika kita takut salah pilih, pikiran terus berputar. Belum lagi faktor sosial, kita melihat orang lain sudah mengambil keputusan, sudah bergerak, sudah memilih. Nah, kita jadinya terburu-buru, kita jadi merasa harus cepat memutuskan juga. Akibatnya apa? Pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Jadi saat istirahat juga, otak itu tetap bekerja kawan, membandingkan, merencanakan, khawatir. Dan overthinking ini sering tidak terlihat dari luar. Orang bisa tampak diam tapi pikirannya penuh. Dan yang membuatnya berat biasanya ekspektasi untuk selalu mengambil keputusan terbaik. Dan kadang keputusan yang cukup baik itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu kita pikirkan terlalu banyak gitu ya. Karena seringkali bukan keputusan yang salah yang paling menyakiti, tapi terlalu lama tidak bergerak karena takut salah. Nah mungkin ada bisa tambahkan kawan, fenomena tentang overthinking ini apa solusinya, dan mungkin Anda kalau misalkan punya pengalaman juga bisa sharingkan atau tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah.

0: Saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
0: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
2: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnai. Coba perhatikan satu hal sederhana, kawan. Tadi kita membahas tentang banyak hal ya. Kapan terakhir kali Anda benar-benar diam tanpa melakukan apapun? Tanpa membuka HP atau layar, tanpa memutar sesuatu lagu atau TV, tanpa mengisi keheningan dengan suara-suara itu. Sekarang memang diam itu terasa aneh. Ya mungkin kita merasa kita seperti bertapa gitu ya. Sepi itu terasa tidak nyaman. Begitu suasana sunyi sedikit kita refleks ngambil HP. Kalau nggak ada notifikasi kita cek lagi. Begitu sendirian kita cari distraksi. Kenapa? Karena di era sekarang kita terbiasa dengan stimulasi konstan. Jadi otak manusia di zaman sekarang itu jarang berada di dalam kondisi yang benar-benar diam atau hening, kawan. Dulu kalau misalkan di tahun 70-an, 80-an, 90-an, diam itu biasa. Menunggu tanpa hiburan itu biasa. Duduk sendiri tanpa gangguan itu sudah normal. Nah kalau sekarang itu keheningan seperti ruang yang memang harus segera diisi gitu ya. Dan secara psikologis, kalau misalkan saya baca-baca, ketika kita diam tanpa distraksi, pikiran itu mulai berbicara dan kekhawatiran akhirnya muncul. Pertanyaan muncul, rasa kurang muncul, insecure muncul, dan karena banyak orang tidak terbiasa menghadapi pikirannya sendiri, akhirnya keheningan ini terasa mengganggu. Kalau kita lihat penelitian dalam psikologi menunjukkan kalau sebagian besar orang itu lebih memilih mendapatkan stimulus eksternal daripada duduk sendiri dengan pikirannya terlalu lama. Bahkan ada eksperimen yang menunjukkan kalau orang itu rela
0: melakukan sesuatu yang tidak nyaman daripada duduk di dalam keheningan. Artinya apa? Kita memang sedang kehilangan toleransi terhadap rasa sepi, kawan. Padahal justru dalam keheningan sering muncul kejernihan. Ide itu muncul saat pikiran tidak terus dibanjiri informasi. Pemahaman muncul saat kita memberikan ruang untuk merenung. Dan ketika kita terus menghindari sepi, kita juga menghindari refleksi. Dan mungkin inilah salah satu alasan berat kenapa rasa tertinggal itu tadi merasa makin berat ya. Karena kita tidak benar-benar berhenti untuk mengevaluasi diri kita secara tenang. Kita terus bergerak, terus melihat, terus membandingkan. Dan akhirnya apa yang muncul? Ya mungkin cemas, mungkin gelisah. Tapi ya setidaknya kalau misalkan kita diam gitu ya, atau mungkin merenung, itu bisa muncul juga kejelasan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, mengenai hal ini, kirimkan ke WhatsApp kami. Karena kalau misalkan kita lihat hal yang menjadi akar dari semua permasalahan yang tadi saya bahas di talk-talk sebelumnya juga, itu adalah standar sukses yang semakin tidak realistis di dunia ini. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari kulan yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, dan tadi kalau kita rangkum dari awal, kita membahas tentang budaya flexing. Capek tapi gak produktif, sibuk tapi gak fokus, overthinking, dan semuanya itu sebenarnya mengarah pada satu akar yang sama, kawan. Standar sukses yang makin tinggi dan makin kabur. Dulu sukses itu relatif jelas dan sederhana ya. Punya pekerjaan tetap, bisa menghidupi diri, bisa membantu keluarga, hidup stabil. Sekarang gimana? Definisinya berubah. Sukses itu seolah harus cepat, harus terlihat, harus viral, harus punya pencapaian besar di usia muda, harus punya banyak sumber penghasilan, harus terus naik level. Standarnya tidak lagi hanya cukup, kawan, tapi luar biasa ya. Masalahnya, standar ini seringkali tidak realistis untuk semua orang. Karena biasanya standar-standar tersebut dibentuk dari potongan terbaik yang terlihat di publik, dari kisah sukses yang jarang memperlihatkan kegagalan di baliknya. Kita melihat orang umur 25 sudah punya bisnis besar, umur 30 sudah punya aset banyak, umur 35 sudah pensiun dini karena financial freedom gitu. Lalu tanpa sadar kita mulai menghitung umur sendiri, padahal yang jarang kita lihat adalah ribuan orang lain yang berjalan stabil, biasa, tapi tetap punya makna gitu ya. Dan banyak media sering mengangkat cerita yang spektakuler karena itu menarik perhatian. Tapi hidup mayoritas orang itu tidak spektakuler, kawan. Tapi konsisten ya, bertahap, biasa tapi nyata gitu. Dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Standar sukses yang terlalu tinggi inilah di masa modern yang membuat kita kehilangan rasa syukur. Bisa membuat pencapaian kecil itu ya gak terlalu berarti lah, gak penting lah gitu. Bisa membuat perjalanan terasa lambat, meskipun sebenarnya ya progresnya ada gitu. Dan kalau misalkan kita bahas malam hari ini ya, sebenarnya saya ingin ajak Anda bertanya ke diri sendiri gitu, apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini? Tapi Sebenarnya kalau misalkan untuk malam hari ini, saya ingin mengajak Anda bukan bertanya ke diri sendiri seperti apakah saya sudah sukses menurut standar zaman ini, tapi saya ingin bertanya mengenai apakah hidup kita sesuai nilai yang kita percayai, kawan. Karena sukses yang sehat itu bukan tentang mengalahkan timeline orang lain. Karena setiap orang itu punya jalurnya masing-masing, tapi tentang selaras dengan arah diri sendiri. Kalau kita mengejar standar yang dibentuk oleh sorotan publik, oleh orang-orang lain, oleh sosial media, ya kita akan terus merasa kurang. Tapi kalau kita membangun standar berdasarkan kebutuhan kita, kapasitas kita, nilai pribadi kita, kita bisa tetap ambisius tanpa kehilangan ketenangan. Dan bisa jadi yang membuat kita gelisah bukan kurangnya capaian, tapi terlalu banyaknya standar. Mungkin Anda bisa sharing pendapat Anda mengenai standar yang semakin tinggi di zaman modern ini, kawan. Tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota. Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari coolant yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Mosok, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayo i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah, tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, Sirigaide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah 8. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Ini pedagangnya belum masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak seramai dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur

ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini, kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kalijahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari Kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan, dan selamat berwisata.

0: 热爱。Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City 89.11 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah nggak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi, kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari coolant yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: Solutions for Your Life. City Guide FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Berantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang, perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Berantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Berantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Alhamdulillah, akhirnya.
3: Apa sih? Hebat Dewi gue loh.
2: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
3: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
2: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
3: Astaga, sik. Bicin, ojo diklik. Iku penipuan kayak Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
4: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri

0: kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas ini, ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Ini pedagangnya belum masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP ini. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24:00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu. Kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak,

dibandingkan cobaan lain di Malang dan debit airnya pun tidak terlalu deras kawan. Namun justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, cobaan Barnawi bisa menjadi salah satu

kita mengenal adanya keragaman. Keragaman itu merupakan bagian dari kekuatan kehidupan. Suatu tempat dengan keragaman yang tinggi itu akan memberikan manfaat atau berkah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tingkat keberagamannya rendah. Misalnya, jumlah oksigen di dalam udara itu kontributor utamanya adalah daerah-daerah dengan keragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi di dalam bidang biologi, keragaman adalah kekuatan, bukan merupakan bagian dari kelemahan. Jadi sesungguhnya dengan keragaman etnis misalnya, Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih dibanding misalnya Malaysia atau Filipina atau Thailand atau negara-negara yang cenderung etnisnya itu sedikit seperti Jepang misalnya. Keragaman etnis di Indonesia menghasilkan sebuah variasi dialek, dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang Aceh beda dengan orang Ambon, beda pula dengan orang Madura, orang Jawa. Masing-masing itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri ketika menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-harinya. Bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu keragamannya tidak berubah. Dengan demikian, wajar kalau bahasa Indonesia itu kemudian diakui sebagai bahasa internasional karena tingkat keragamannya yang sangat tinggi. Keragaman inilah yang juga menjadi bagian dari eksistensi sebuah wilayah. Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam memang memiliki satu tingkat kesulitan ketika masing-masing kurang bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Tapi sejarah membuktikan setelah sekian puluh tahun Indonesia itu merdeka, kita tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu kita berhasil melakukan satu formulasi keragaman budaya etnis agama ini menjadi sesuatu yang sangat powerful sebetulnya, sehingga diguncang apapun juga Indonesia tetap menjadi satu negara yang utuh. Saya Profesor Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Di dalam teologi,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anjite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liya ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, ada lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah Tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Di dalam biologi, kita mengenal adanya keragaman. Keragaman itu merupakan bagian dari kekuatan kehidupan. Suatu tempat dengan keragaman yang tinggi itu akan memberikan manfaat atau berkah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tingkat keberagamannya rendah. Misalnya, jumlah oksigen di dalam udara itu kontributor utamanya adalah daerah-daerah dengan keragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi di dalam bidang biologi, keragaman adalah kekuatan, bukan merupakan bagian dari kelemahan. Jadi sesungguhnya dengan keragaman etnis misalnya, Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih dibanding misalnya Malaysia atau Filipina atau Thailand atau negara-negara yang cenderung etnisnya itu sedikit seperti Jepang misalnya. Keragaman etnis di Indonesia menghasilkan sebuah variasi dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia orang Aceh beda dengan orang Ambon, beda pula dengan orang Madura, orang Jawa. Masing-masing itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri ketika menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-harinya. Bandingkan dengan Malaysia, Malaysia itu keragamannya tidak berubah. Dengan demikian, wajar kalau bahasa Indonesia itu kemudian diakui sebagai bahasa internasional karena tingkat keragamannya yang sangat tinggi. Keragaman inilah yang juga menjadi bagian dari eksistensi sebuah wilayah. Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam memang memiliki satu tingkat kesulitan ketika masing-masing kurang bisa mengenali satu dengan yang lainnya. Tapi sejarah membuktikan setelah sekian puluh tahun Indonesia itu merdeka, kita tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa pendahulu-pendahulu kita berhasil melakukan satu formulasi keragaman budaya etnis agama ini menjadi sesuatu yang sangat powerful sebetulnya. Sehingga diguncang apapun juga, Indonesia tetap menjadi satu negara yang utuh. Saya Profesor Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ada satu pengalaman unik saat mendaki, yaitu ketika perjalanan ke puncak justru terasa seperti perjalanan ke masa lalu. Bayangkan kawan, mendaki gunung, tapi di tengah perjalanan justru menemukan jejak candi. Bukan di kawasan wisata sejarah, tapi di jalur pendakian, yaitu di tengah hutan. Kali ini kita akan menapaki jalur pendakian yang bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga tentang jejak peradaban. Perjalanan ini dimulai dari desa Sumber Brantas di wilayah Kota Batu. Udara terasa lebih dingin, suasana lebih tenang, dan perlahan jalur pendakian mulai membawa kita masuk ke kawasan hutan. Tujuan utamanya adalah Gunung Welirang, gunung dengan ketinggian 3.156 meter yang menjadi bagian dari Kompleks Arjuna Welirang. Di awal perjalanan, vegetasi masih rapat, didominasi hutan dan tanah yang lembab. Namun disinilah kejutan pertama muncul. Di antara jalur yang kita lewati, terdapat struktur batu yang tidak biasa, tersusun, tidak alami, dan oleh para pendaki sering disebut sebagai candi-candi kecil. Temuan ini memang tidak selalu terlihat jelas, tapi cukup untuk memberi satu kesan bahwa jalur ini pernah menjadi bagian dari aktivitas manusia di masa lalu. Bukan tidak mungkin kawasan lereng Gunung Welirang dulunya memiliki fungsi spiritual, seperti banyaknya kawasan pegunungan dalam tradisi Jawa kuno. Perjalanan pun berlanjut. Hutan perlahan terbuka, berganti dengan lanskap yang lebih luas. Hamparan savana mulai terlihat, angin terasa lebih kencang dan suhu semakin turun. Semakin tinggi, ciri khas belerang semakin terasa. Ada aroma belerang yang samar, lalu semakin kuat mendekati kawasan puncak. Disinilah kita bisa melihat sisi lain gunung ini. Aktivitas penambangan belerang tradisional masih berlangsung, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sebuah pemandangan yang memperlihatkan bahwa gunung ini bukan hanya ruang petualangan, tapi juga ruang hidup. Untuk menuju jalur ini, dari Kota Malang perjalanan ditempuh sekitar 1 hingga 1,5 jam menuju Sumber Brantas. Pendaki wajib melakukan registrasi resmi melalui Tahura Raden Suryo, serta memastikan jalur dalam kondisi aman dan terbuka sebelum memulai perjalanan. Pendakian Welirang via Sumber Brantas bukan sekedar soal sampai di puncak, tapi tentang perjalanan yang perlahan membuka cerita dari hutan ke savana, hingga jejak masa lalu yang terselip di sepanjang jalur. Sebuah pengalaman yang membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Dengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.

City 89.11 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Dan setelah ini kita akan sambung di program Kawan Animalia. Hari Sabtu, malam minggu menemani Anda ngobrol santai. Kita mau bicara, membahas seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita, bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan anabul. Nanti saya gak sendirian, saya akan ditemani ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Dewi Mariam. Dan untuk Anda kawan, barangkali juga yang mau ikut sharing ya bersama dengan kami, mungkin mau berbagi cerita atau juga yang punya beberapa pertanyaan, boleh juga nanti gabung di program Kawan Animalia. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali di program Kawan Animalia malam hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Program Kawan Animalia, kita mau bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan anabol. Nanti saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Dewi Mariam. Saya sapa dulu dokter Dewi, selamat malam. Iya, oh oke, okay. Kita masih termute ya. Iya, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini, ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Dewi Mariam. Dokter Dewi, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, selamat malam juga. Dokter Dewi, gimana suara kita, bisa didengar dengan jelas dok ya? Tadi sempat ada sedikit kendala audio.
1: Ya, sudah Mbak, jelas.
0: Baik, terima kasih Dokter Dewi kembali bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Nanti kita ngobrol banyak dok ya. Ini lagi tugas juga atau sudah lepas tugas Dokter Dewi?
1: Sudah pulang kebetulan.
0: Sudah pulang, tapi kita masih harus ngobrol banyak nih dok ya. Sharing bersama dengan kawan pendengar City Guide. Selain kita ngobrol di program Kawan Animalia, sebelumnya kawan, saya juga, ini tadi ada kawan pendengar City Guide, namanya Pak Hermanto. Nah, Pak Hermanto ini minta bantuan untuk di-share. Pak Hermanto kehilangan dompet, tadi ceritanya baru jalan-jalan dari alun-alun Kota Batu, baru ngopi di salah satu outlet begitu. Nah, dompetnya itu sepertinya jatuh di daerah sana. Ini barangkali bisa dibantu untuk share. Di dalamnya ada KTP dan juga STNK sepeda motor, plus ada kartu lain atas nama Hermanto. Alamatnya di Bondowoso. Barangkali ada yang menemukan, boleh bisa dibantu untuk menginfokan melalui Radio City Guide supaya nanti kita bantu untuk sampaikan ke Pak Hermanto. Untuk lebih detailnya terkait dengan ciri-ciri dompetnya, kemudian Pak Hermanto tadi mobilitasnya kemana saja, ini kita masih janjian untuk on air bersama dengan Pak Hermanto ya. Yang jelas tadi Pak Hermanto baru ngopi di sekitar alun-alun Kota Batu, ngopinya di Momoyo katanya ya. Nah, ini ada KTP di dalamnya, ada STNK sepeda motor, dan ada kartu lain atas nama Hermanto, alamat Bondowoso. Barangkali Anda yang menemukan kawan, boleh menginfokan lewat Radio City Guide. Oke, kita ke Dr. Dewi dulu. Hari ini program Kawan Animalia ya, kita bicara tentang perubahan cuaca. Dok, hari-hari ini kan cuacanya memang tidak menentu ya. Kadang panas, kemudian tiba-tiba hujan, seperti sore hari ini misalnya. Ini apa pengaruhnya dok pada kesehatan anabol? Apakah juga berpotensi besar bisa mempengaruhi kesehatan dari anabol?
1: Oke, betul banget ya Mbak ya. Tadi siang panas, tahu-tahu jam 5 sore hujan. Sebenarnya pengaruh cuaca itu tidak hanya ada di manusia. Nah, di hewan, khususnya pet animal, anjing, kucing, mereka juga punya kemampuan beradaptasi terhadap suhu, kelembapan, dan tekanan. Tetapi kalau cuaca atau iklimnya berubah secara mendadak, pasti kemampuan adaptasinya tiap individu itu berbeda. Jadi kalau adaptasinya tidak optimal, daya tahan tubuhnya pasti akan berubah seperti itu.
0: Oke, jadi ini memang berpotensi besar, bukan hanya manusia yang kemungkinan akan terdampak dengan perubahan cuaca, anabol pun juga seperti itu dok ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini bisa dialami oleh semua jenis anabol, Dokter Dewi?
1: Betul, karena namanya kan anabol, anak bulu, berbeda dengan kita yang kulit. Jadi regulasi sistem pertahanan tubuh, kelenjar keringat, hormon, itu juga disesuaikan dengan bentuk tubuhnya, seperti itu.
0: Adaptasi pada anabol terhadap cuaca, ini sama juga tidak sih dok prosesnya dengan adaptasi yang biasanya juga dilakukan oleh manusia?
1: Oke, kalau segi hormonal sama, tetapi seperti metabolisme hormonal, kemudian kebutuhan cairan itu yang membedakan, Mbak. Karena kalau aktivitas mereka kan bisa dibedakan kelas indoor atau outdoor. Kemudian kebutuhan cairan, ada hewan yang suka minum, ada rehidrasi, ada hewan yang cenderung mengurangi minumnya, seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan metabolisme manusia dan hewan itu sama, sama juga dengan kemampuan mereka mengadaptasi metabolisme terhadap perbedaan cuaca.
0: Kemungkinan pengaruh cuaca terhadap anabol ini akan seperti apa, Dok?
1: Yang paling mencolok, paling luar ya, Mbak, kita ngomong dari luar dulu. Dari kemampuan pertahanan paling luar dari bulu, kulit, kemudian kalau sudah masuk ke dalam sistem, bisa di sistem imun, sistem

0: reptil seperti serangan virus, bakteri ataupun parasit.
1: Baik. Nah, kemudian kalau bicara juga tadi kan disampaikan oleh Dr. Dewi ya, secara keseluruhan semua jenis anabol itu punya potensi yang sama, akan terpengaruh dengan perubahan cuaca. Tapi ada tidak sih dok kelompok anabol barangkali yang lebih rentan terpengaruh?
0: Kalau yang lebih rentan, sama. Pada dasarnya usia itu mempengaruhi daya tahan adaptasi imunitas pada individu anabol dengan usia lanjut atau sudah tua dibandingkan dengan anabol yang masih muda atau anak, lebih rentan yang muda atau anak-anak di bawah 1 tahun karena imun yang dibentuk belum berkembang. Kemudian pada individu yang dewasa atau tua sehat itu lebih bagus, tetapi pada anabol yang sudah senior ada gangguan fungsi tubuh, gangguan penyakit kronis seperti gangguan ginjal, jantung, itu juga memiliki potensi penurunan imunitas sehingga adaptasi terhadap cuacanya juga agak susah, seperti itu Mbak.
1: Baik, ketika memang sudah jelas anabol ini berpotensi akan terpengaruh dengan perubahan cuaca, dalam hal ini berarti dari pet owner sendiri harus melakukan beberapa perubahan habit tidak sih dok untuk melindungi anabolnya?
0: Ya betul sekali, habit, kemudian apa ya Mbak ya, beberapa kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya 5 jam di luar, sisanya indoor, itu juga harus dirubah. Terus misalkan di rumah ada apa namanya humidifier atau AC yang biasanya nggak dipakai, diupayakan dipakai supaya perbedaan suhu, karena mereka kan termoregulatornya tidak sama dengan manusia, itu tetap terjaga, seperti itu.
1: Oke, baik, itu tadi di awal kita dibahas juga oleh Dr. Dewi. Intinya yang namanya cuaca itu bukan hanya bisa mempengaruhi daya tahan tubuh manusia, tapi juga pada anabol. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di program Kawan Animalia, termasuk tentang bagaimana perubahan cuaca ini bisa mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan pada anabol. Kita jeda dulu sebentar dok ya. Nanti kita kembali lagi di program Kawan Animalia, termasuk untuk Anda yang mau bergabung kawan malam hari ini. Mungkin Anda sebagai pet owner ini juga punya beberapa cerita, Anda boleh sharing bersama dengan kami, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke Dr. Dewi, juga boleh disampaikan di program Kawan Animalia. Tetaplah bersama dengan kami, kita akan segera kembali untuk Anda.

dělat ples. Di balik hamparan sawah yang menjadi pintu masuk kota Batu, ternyata tersimpan jejak peradaban yang usianya lebih dari 1000 tahun. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menyusuri Desa Pendem, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini hanya sekitar 15-20 menit melalui Jalan Insinyur Soekarno ke arah timur. Begitu memasuki kawasan Pendem, pemandangan akan langsung berubah menjadi hamparan sawah luas dengan latar pegunungan yang menjadi ciri khas desa ini. Tak heran jika Pendem dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kota Batu, karena 4 dusunnya, Dusun Pendem, Caru, Mojorejo, dan Sekar Putih menghasilkan sekitar 1000 ton padi setiap tahunnya. Kini pemerintah desa mulai mengembangkan kawasan agrowisata bertajuk Lumbung Bumi Pendem, di mana wisatawan nantinya tidak hanya menikmati pemandangan sawah, tapi juga

0: proses bertani yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Menariknya lagi, setiap bulan Oktober, jalan menuju kawasan ini akan dipenuhi bunga tabibuya berwarna kuning yang bermekaran. Momen tersebut dirayakan melalui Festival Tabibuya yang telah menjadi salah satu ikon desa wisata, yang telah menjadi salah satu ikon desa Pendem sekaligus Kota Batu. Namun, Pendem bukan hanya soal pertanian. Pada tahun 2020, warga menemukan susunan batu bata kuno yang kemudian diteliti dan dikenal sebagai situs Candi Manunjung. Berdasarkan kajian, situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau masa kerajaan Mataram kuno. Bahkan muncul juga dugaan bahwa nama Pendem berasal dari kata yang berarti terpendam, merujuk pada peninggalan sejarah yang selama ratusan tahun tersembunyi di dalam tanah. Jadi kawan, Desa Pendem bukan hanya gerbang menuju Kota Batu. Di balik sawah yang membentang, desa ini menyimpan cerita tentang ketahanan pangan, keindahan alam, hingga jejak peradaban masa lampau yang masih terus terjaga. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Tom? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan kesehatan anabol. Saya bersama dengan Dr. Dewi Mariam dari Satwa Sehat Malang. Sebelumnya saya juga mau ke beberapa catatan informasi lalu lintas. Tadi kita dapat info dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Ini menyampaikan untuk truk yang sebelumnya itu dikabarkan kondisinya mogok di flyover Kota Lama, sekarang ini sudah bisa jalan kembali. Arus lalu lintasnya sudah normal. Untuk truk tangkinya itu sudah bisa menepi juga. Tadi sudah bisa jalan kembali, kemudian kondisinya sudah ditepikan. Tadi Ibda Hatta juga mengirimkan video ya. Saya coba cek dulu kawan, informasi dari Ibda Hatta di jam 6 lebih 53 menit. Oke, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Ya, ditepikan, ditarik.
0: Oh, tadi ditarik ya. Nah, ini yang barangkali mau melintas, hati-hati saja kawan, di depannya BRI Marta Dinata. Itu ada dua truk yang kondisinya berhenti karena tadi sebelumnya sempat mogok di flyover Kota Lama, kemudian sekarang ini sudah dipinggirkan, tapi kondisi masih di badan jalan. Posisi truknya besar dan juga panjang, jadi walaupun sudah ditepikan, memang masih cukup menghabiskan badan jalan.

0: Hati-hati untuk yang lagi melintas, ini potensi kepadatan juga di malam hari ini. Nah, kawan, untuk Anda yang lagi perjalanan juga boleh menambahkan kalau di titik lokasi Anda bagaimana kondisi lalu lintasnya, masih lancar juga tidak ya. Terima kasih juga Ibda Hatta, Kanit Lantas dari Polsek Kedung Gandang untuk respon cepatnya. Barangkali nanti kalau ada update kembali, kita juga akan share lagi, kita follow up kembali. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Banderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Banderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, kembali lagi ke Dr. Dewi. Nah, Dok, ini masih bicara soal bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan dari anabul ya. Kalau untuk penyakit yang biasanya sering muncul ketika perubahan musim atau pancaroba, itu penyakit apa saja biasanya, Dok?
1: Oke, baik. Kalau untuk penyakit, kasus-kasus yang meningkat secara tiba-tiba yang jelas seperti gangguan pencernaan, diare, terus gangguan saluran pernafasan, penyakit kulit, parasit, dan gejala-gejala yang muncul seperti penurunan nafsu makan, seperti itu, Mbak.
0: Nah, terkhusus soal gangguan pencernaan nih, Dok. Kenapa gangguan pencernaan pada anabul ini sering kali terganggu ketika pancaroba?
1: Oke. Kenapa? Karena pencernaan kita kan terdiri dari beberapa saluran, ada lambung, usus besar, usus halus, di mana di dalam usus itu terdapat yang namanya mikroflora. Dan mikroflora ini apabila tidak seimbang kadarnya di dalam usus, terutama ada gangguan cuaca, gangguan nafsu makan, nafsu minum, dehidrasi, dia akan berpengaruh terhadap fungsi usus, sehingga yang seharusnya usus stabil, gerakan jonjot ususnya stabil, naik turun ritmenya bagus, mereka terganggu, peristaltiknya tinggi, sehingga memicu diare yang tiba-tiba, seperti itu.
0: Baik, kalau soal gangguan yang lain, Dok, misalnya gangguan pernafasan bagaimana? Kadang kan di manusia itu selain gangguan pencernaan, kalau pancaroba juga rawan adanya gangguan pernafasan. Kalau di anabul, apakah sama juga, Dok?
1: Betul sekali, Mbak. Gangguan pernafasan itu hal yang khas bisa kita lihat dan bisa kita dengar di anabul. Apalagi anabul-anabul yang kerap mengeluarkan suara seperti kucing mengeong, tiba-tiba ngeongnya kok nggak seimut hari-hari biasa atau gonggongannya, tiba-tiba waktu tidur ngorok, sama kayak kita ya. Cuaca, terutama kelembapan, perbedaan kelembapan, tiba-tiba suhunya rendah, tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas, terus intinya perbedaan temperatur yang mendadak itu dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan, terutama ISPA, pernafasan atas. Nah, gejalanya yang seperti tadi sudah saya sampaikan bisa didengar berupa bersin, tiba-tiba bersin frekuensi lebih dari 3 kali sehari, muncul batuk, karena mereka kalau batuk itu sangat-sangat ini ya, Mbak, jelas suaranya. Terus keluar leleran dari hidung, mirip-mirip kita, tiba-tiba pilek, sampai ngorok, itu tadi yang udah parah. Dan gangguan itu, gangguan pernafasan itu sampai mengganggu aktivitas, tiba-tiba gak mau makan. Jadi gak mau makannya bukan karena menunya stagnan itu terus, tapi kita lihat, oh ternyata muncul leleran hidung, berarti ada gangguan pernafasan, tiba-tiba tidurnya ngorok, seperti itu.
0: Baik, itu tadi ya, pencernaan, kemudian gangguan pernafasan, Lalu kalau soal masalah kulit dan parasit, dok, apakah ini juga rawan nih terjadi di musim pancaroba?
1: Oke. Kalau masalah-masalah lain seperti kulit dan parasit itu bisa muncul sekali, sama seperti anabul lain. Jadi tidak memberi kemungkinan anjing kucing aja kah yang muncul gangguan kulit atau kelinci. Nah, itu tidak, itu masalah yang umum. Kondisi lembab itu mendukung pertumbuhan mikroba, di mana mikroba itu tidak hanya jamur tetapi ada bakteri. Kemudian kutu atau tungau yang biasa kita sebut apa ya, pinjalnya hewan di anjing atau kucing, itu mereka juga punya suhu tertentu di mana dia berkembang biak. Oleh karena itu, di musim-musim ini pancaroba, kasus-kasus gangguan kulit seperti gatal, kerontokan rambut, bahkan ketombe juga sering ditemukan seperti itu.
0: Oke, itu tadi beberapa penyakit yang mungkin muncul ketika masa pancaroba. Ada yang sudah pernah mengalami mungkin pada anabulnya? Boleh kawan, ini bisa ikut sharing juga ya malam hari ini. Atau mungkin Anda juga mau tanya beberapa tips bagaimana tetap menjaga daya tahan tubuh di musim pancaroba, terutama untuk anabul kesayangan yang ada di rumah. Saya juga membuka interaksi untuk yang mau bergabung, boleh lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita masih akan kembali lagi bersama dengan Dr. Dewi di program Kawan Animalia.

0: City Guides Inside.
1: Ancaman bencana di Kota Malang kini tak lagi jauh dari kawasan permukiman warga. BPBD Kota Malang mencatat lebih dari 13.000 berada di kawasan rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pohon tumbang tersebar di puluhan kelurahan di Kota Malang.
2: Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya, karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai, dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Kuljen juga ada banyak itu. Untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Ujulangkung. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan. Itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu, karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
1: Di sisi lain, DPUPR PKP Kota Malang terus melakukan identifikasi kawasan hunian rawan bencana bersama lintas sektor, tingginya kebutuhan hunian, dan pertumbuhan properti membuat penataan kawasan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, banyak permukiman yang sudah terlanjur berdiri di titik rawan.
3: Bencana, tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi, itu bisa masuk ke sana dan upayakan CSK dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai. Kami tidak bisa masuk secara penganggaran, memang kemenangannya tidak ada. Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau saya pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu, untuk mengupayakan ada yang menangkan, baik itu perbaikan daerah-daerah gas ya. Cuman kalau sudah settle itu ya agak risiko juga. Nah,
4: iya.
3: Contohnya kamu warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk pindahkan. Tapi upaya kami tetap, kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat, harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan.
1: Sementara itu, pengamat tata kota menilai perlu langkah tegas dari pemerintah untuk menata kawasan sempadan sungai. Selain demi keselamatan warga, penataan juga penting agar fungsi sungai tetap berjalan dan risiko banjir tidak semakin meluas.
5: Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, udah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan.
1: Lalu sejauh mana kesiapan Kota Malang menata permukiman yang berdampingan dengan risiko bencana, penataan kawasan yang tepat, pengawasan pembangunan, dan

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
2: Cadence for Your Life. City Guide FM.

0: Kawan kembali program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Dan hari ini kita masih bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan dari anabol. Saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Dewi Mariam. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Ini tadi ada Pak Aris Sugiyarto jam 6 lebih 53 menit ya, menyampaikan ada potensi kemacetan sebelumnya Klenteng. Ini Klenteng Eng Anggiong Kota Malang yang arah ke utara. Tadi juga menyampaikan fotonya. Kalau tadi di awal kita dapat info di dekatnya Klenteng itu katanya ada kecelakaan ya. Apakah sudah clear di lokasi atau mungkin sampai dengan malam hari ini juga masih ada potensi kepadatan kawan yang baru mobile, mungkin yang baru saja melintas di sana, boleh juga untuk menambahkan update informasinya. Lalu ada Bu Heni jam 6.56 tadi menyampaikan ada mobil di Jalan Joyo Agung dekatnya Geraha Dewata itu melintas tanpa lampu. Ini mungkin lupa tidak dinyalakan malam-malam atau bagaimana, yang jelas kondisinya membahayakan. Tadi gak disebutkan juga Bu, ini mobilnya mengarah kemana Bu? Lalu mobilnya jenis apa? Barangkali kalau yang melihat ya bisa diperingatkan, termasuk untuk plat nomornya. Lalu ada lagi Pak Theo tadi jam 6 lebih 57 menit menyampaikan di Gatot Subroto itu kok macet ya, ada apa? Tadi ambil jalur dari Juanda, dari Jalan Juanda maksudnya, kemudian ini tetap saja tadi ketemu ada kemacetan di perempatan Kebalen. Tadi adalah Kaba, infonya ada seorang ibu-ibu begitu ya, ini melibatkan pengguna sepeda motor dan juga tadi satunya melibatkan kendaraan truk. Infonya sih seperti itu. Tapi barangkali untuk Anda yang juga baru perjalanan kawan, boleh bisa menambahkan untuk update informasinya. Lalu ada juga informasi dari Pak Ahmad Kodri jam 7 lebih 29 menit. Kondisi di Kayu Tangan, ini mohon info. Pak Kodri menanyakan ya, Kayu Tangan kondisinya bagaimana malam hari ini. Nah barangkali ada yang baru saja melintas kawan, boleh juga bisa menambahkan untuk update informasi. Kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram di @unira_malang. Oke, kita kembali lagi ke Dr. Dewi. Nah dok, ini ada juga yang mau bergabung. Tadi ada Pak Yudi menanyakan, ini biasa seperti manusia, anabol juga bisa sakit dengan perubahan cuaca, terutama cuaca panas ke hujan yang silih berganti, ada flu, diare, jamur, kulit, dehidrasi. Ini sharing dari Pak Yudi ternyata ya. Terima kasih Pak Yudi sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, Dr. Dewi, lagi-lagi ketika bicara terkait dengan daya tahan tubuh, ada tidak sih dok tanda-tandanya kalau anabol kita ini sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh?
1: Baik, terima kasih. Nyambung sama Bapak yang tadi bergabung, benar banget Mbak. Karena memang beberapa orang itu mereka gemar memperhatikan sifat dan sikap anabolnya. Misal pagi kita bangun tidur, tahu-tahu dia lompat ke kasur, ceria. Nah, kalau muncul nih tanda-tanda kok tumben enggak nyamperin kita sebagai temannya, tiba-tiba lemas, kurang aktif, terus di feedernya atau di tempat makan minumnya kita lihat loh, sisa makannya kok masih banyak, terus dia suka mojok, lebih banyak tidur atau tidak seantusias biasanya, itu bisa menjadi tanda-tanda yang harus kita waspadai. Mungkin ada gangguan pencernaan atau masalah lain seperti itu.
0: Baik, nah ketika melihat beberapa tanda-tanda tadi dok, apa yang barangkali sebaiknya dilakukan oleh pet owner?
1: Okay. Yang jelas kalau kita udah apa ya, Mbak, udah peka kok ada yang aneh, itu menjadi suatu alarm bagi owner, bagi pet owner. Istilahnya indikator awal kalau anjing atau kucing yang biasanya aktif menjadi sering sembunyi, sering mojok. Yang pertama kita lakukan adalah karena kita pasiennya tidak bisa berbicara, maka kita lihat dari terakhir kapan dia buang air besar, apakah ada muntah, diare, gangguan pernafasan, terus biasanya minta suapin, tiba-tiba cuek aja, atau penurunan aktivitas. Saran kami sebagai dokter hewan, apabila gejalanya akut ataupun subakut menuju kronis, segeralah konsultasi ke dokter hewan, baik via telemedicine atau datang ke vet secara langsung, seperti itu. Dengan catatan, jika gejalanya lebih dari 24 jam, semakin memburuk, terus tiba-tiba muncul muntah, diare, dehidrasi berkepanjangan, demam, ataupun lainnya. Karena sekarang itu ya, Mbak, ya, AI sudah ada, Google, jurnal-jurnal sudah bisa diakses oleh pet owner. Mereka selangkah lebih maju daripada zaman dulu. Jadi kayak lebih, oh apa yang harus saya lakukan, tanya AI. Tapi kalau udah tanya-tanya resep nggak boleh kan ya. Jadi wah ini kayaknya udah mulai parah nih, ya udah berarti saya harus bawa si memeng atau si siapa ke dokter hewan, seperti itu.
0: Oke, itu tadi beberapa indikator yang benar-benar harus dipahami nih, Dok, ya. Kalau penanganan awal atau kepedulian sejak awal itu seberapa pentingnya sih, Dok? Barangkali deteksi dini lah intinya.
1: Oke, kalau kita ngomongin deteksi dini, kita ngomonginnya ke ranah diagnosa. Gimana? Poin yang terpenting adalah pemeriksaan secara rutin. Entah check up, entah pada saat grooming, entah awareness yang lebih lanjut seperti pemeriksaan lab secara rutin. Sama seperti kita, Anabul juga memerlukan MCU, Mbak, seperti itu. Jadi MCU tidak hanya diperlukan pada saat datang mau steril atau mau keluar kota atau mau ditinggal libur Lebaran, Natal, dan sebagainya.
0: Baik, lalu seberapa pentingnya, Dok, misalnya ketika kita pemeriksaan itu seberapa pentingnya nanti harus juga cek laboratorium?
1: Oke, seberapa pentingnya sama seperti kita mau mendaftarkan anak sekolah, mendaftarkan anak kuliah, karena hasil lab itu menentukan sebagaimana jauh stage anabul kita atau stage keparahannya. Misal nih, Mbak Erika punya kucing, biasa main keluar masuk rumah, tahu-tahu lemes tapi tetap mau makan. Oke, secara teori dia bagus, tetapi apakah di darahnya, ataukah di fesesnya, ataukah di urin, pipis, kemudian dan lain-lain itu normal? Nah, datanglah kita uji lab, karena uji lab ini kan sifatnya objektif. Jadi kita interpretasi berdasarkan teori. Oh, ternyata hasil darahnya anemia, tapi dia mau makan, berarti pertahanan tubuhnya masih mampu untuk melawan gangguan-gangguan darah, seperti itu. Kemudian pemeriksaan feses, dia nggak pernah keluar, tapi kok fesesnya encer seperti diare. Setelah dicek, ada akumulasi parasit seperti cacing ataupun protozoa. Nah, dapat dari mana? Ya itu tadi, udara kan ini ya, Mbak, ya, jalan terus ya. Sirkulasi dari luar ke dalam, siapa tahu di teras rumah atau di halaman belakang ada kucing domestik mampir yang tidak divaksin atau apa, terbawa udara, fesesnya ketularan ke hewan kita, seperti itu.
0: Baik, oke, Dokter Dewi, nanti kita masih ada satu segmen lagi, Dok, ngobrol di program Kawan Animalia. Sebelumnya kita jeda dulu. Ini tadi ada Pak Hasan Bisri kembali update informasi di jam 7 lebih 34 menit. Ada videonya?
2: Selamat malam.
0: Malam, Pak.
2: Update kondisi di daerah Batu, tepatnya daerah Beci. Ini yang arah ke atas terpantau masih ramai lancar. Sebaliknya arah yang ke bawah ini juga sama. Kebetulan saya memang yang arah ke bawah atau ke arah Malang masih terpantau aman-aman aja, nggak ada kepadatan. Tetap hati-hati tentunya walaupun kondisinya aman. Nah, ini di Sarimun, kondisi Sarimun lah ya agak mulai agak padat yang mengarah ke Batu karena imbas crossing di Sarimun. Tetap hati-hati, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info, kunjungi rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 08113 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: for your life. CityGate FM.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masih di program Kawan Animalia malam hari ini, saya juga masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Laboratorium Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Dewi Mariam. Kita bicara tentang perubahan cuaca mempengaruhi, bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan anabol. Terima kasih banyak Anda yang masih bersama dengan kami ya malam hari ini, sambil menemani Anda yang juga lagi menikmati malam minggu kawan. Tadi disampaikan juga oleh Pak Hasan Bisri, lalu lintas yang arah ke Batu ya, ini kondisinya masih relatif lancar, hanya beberapa titik yang memang cukup padat kondisinya. Sementara itu kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic sekitaran Kota Batu, ini ada sedikit kepadatan di alun-alun Kota Batu, kemudian untuk wilayah Kota Malang. Lalu lintas yang terpantau cukup padat ini yang arah turun dari pertigaan Tirta Utomo mengarah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas. Lalu di jalan alternatif Candi Panggung ini yang mau mengarah ke Soekarno-Hatta juga terpantau ada antrian yang cukup panjang ya. Di Soekarno-Hatta juga sama, dari setelahnya Taman Krida sampai dengan traffic light Soekarno-Hatta itu juga terpantau ada antrian kendaraan. Sementara di sekitaran Jalan Veteran kondisi lalu lintas masih lancar dua arah. Kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Kita kembali lagi ke Dr. Dewi. Berbicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh dan juga kesehatan anabol. Lalu di sini nih dok, apa yang harus dilakukan oleh pet owner untuk membantu menjaga daya tahan tubuh dari anabolnya?
1: Baik. Kalau upaya-upaya untuk menjaga, ini kan termasuk preventif. Nah, yang paling basic, paling dasar, yaitu menjaga nutrisinya tetap seimbang dengan cara porsi makan makanan kering ataupun makanan basah, vitamin, kemudian menjaga kebersihan litter box, feeder, kemudian memberikan air minum yang cukup, istilahnya rehidrasinya baik, kemudian membatasi aktivitas luar, terutama ada beberapa anabol yang di jam sekian sampai jam sekian outdoor, kemudian sisanya indoor. Terus yang jelas tetap memberikan aktivitas fisik, jalan-jalan sekitar rumah, komplek sesuai kebutuhan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih, seperti itu Mbak.
0: Baik, kalau soal vaksinasi dok, apakah juga diperlukan dalam situasi yang sekarang ini dengan cuaca yang tidak menentu khususnya ya?
1: Oke, betul. Kalau vaksinasi tetap dilakukan sesuai dengan anjuran. Usia pertama menggunakan vaksin pertama, kedua tambahan, dan seterusnya. Karena vaksinasi ini kan perlindungan yang bersifat spesifik. Artinya antibodi dan antigen yang dibentuk spesifik terhadap bakteri, virus tertentu. Sehingga dia berperan sebagai gate atau gerbang utama, sehingga resiko-resiko yang muncul yang bersifat subkronis bisa ditangani. Dengan catatan vaksin ini kan sifatnya spesifik ya Mbak ya, jadi vaksin A terhadap virus A, meskipun dia bersifat tidak spesifik, minimal memiliki kemampuan untuk mencegah varian atau mutasi dari virus yang mirip-mirip, seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau misal virus FIP lagi tinggi, FIP ada hubungannya dengan undulating dan saraf. Jadi vaksin-vaksin dari genus yang mirip bisa mencegah seperti itu.
0: Oke, itu tadi ngobrol kita di program Kawan Animalia ya, bersama dengan Dr. Dewi. Tadi banyak sekali informasi yang di-share oleh Dr. Dewi, semoga bermanfaat dok. Terima kasih banyak untuk Dr. Dewi malam hari ini. Selamat malam dok, semoga kita bisa ngobrol di lain kesempatan.
1: Baik, selamat malam. Terima kasih juga, Mbak.
0: Terima kasih juga tentunya, kawan. Untuk Anda yang malam hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Dewi Mariam dari Satwa Sehat Malang. Kita bicara tentang bagaimana perubahan cuaca mempengaruhi daya tahan tubuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 23 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan salam. A'udzu
1: billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mulai kala dalu muludan teko omah pajar esok mangkat teng kajen pertemuan kiai-kiai awan muludan malih teng Semarang seniki wau teko mriki muludan teng mriki kula rada sregep nek muludan menika. Kesel-kesel lah kula lakoni nek muludan iki. Mergo arep jagakno ngamal ya. Oh ngene ae potongane sembayang ya nglamune 99.9%. Niate sembayang bar Allahu Akbar terus nglamun ngantek assalamualaikum. Niku ora berarti nglamune 99.9%. Zakat ora tahu, wong ora tahu nisab. Kaji ora tahu mbayar dhewe. Napa niku? Sing didug-dugna mok syahadat tok. Puasa Ramadan itu kadang-kadang ya muka. Terus apa sing disagih mboten ana sing jagakno. Napa malih kok kula nggih? Napa malih kula bapak kula sing kiai tenan. Bapak kula niku teng keluarga kula. Sak pendhuwur sing kiai mau bapak kula tok mendhuwure wis ora ana. Lah nek Habib Lutfi rak sak pendhuwur Habib kabeh. Habib Lutfi bin Ali niku nggih Sayyid. Habib Ali bin Hasyim Sayyid Habib Ali. Habib Hasyim bin Yahya terus sak pendhuwur ngantek Muhammad bin Abdullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis enak nek kaya Habib Lutfi ngoten niku. Lah kula Mustafa bin Bisri bin Jenal Mustopo bin Po Dijoyo bin Po Dirono wis ora ana hubungane blas karo mulane irung yo gak bangir. Napa malih kok kula? Bapak kula niku awaluman kiai tenggene keluarga kula. Jadi kiai sing pertama niku bapak kula. Mergo mbah kula, bapake bapak kula sing namine Jenal Mustofa. Jenal Mustofa niku sakwise kaji mualaf bab mbah kula niku. Asale Padijaya. Padijaya niku mergo kepengin kaya Yahya. Yahya terus Padijaya. Cara kene Yahya ya Jaya, maksudku. Saking senenge karo kiai, mbah kula niku kabare senenge kiai mboten karu-karuan pun, masyaallah. Akhire terus diparangi paringi Gusti Allah anake dadi kiai. Kiai Bisri niku bapak kula. Mulane nalika bapak Kiai Bisri kapundhut niku, paman kula Kiai Misbah niku, "Ati-ati, kowe putune wong mualaf, engko nek dadi mualaf neh." Bapak kula sing kiai tenan mau. Bapak kula niku kiai tenan. Kula ora kiai-kiainan. Kiai pers. Bapak kula kiai tenan banjen mulang cak pondok niku. Dalu ngeten iki nek bar ngaji kong Magelang napa Pekalongan kondur pajar subuh tesih ngaos tafsir terus. Nek kula ngeten iki terus wangsul pajar tengan Rembang. Prai terus ngantek dhuwur engko. Ya ibise iki sing koyo ngono. Ora trimo ngaji
kaya ngeten iki ngaji teng pondoke nggih sregep ora karuan, nulis karangane diwaca ngantek Malaysia, ngantek Suriname, ngantek pundi-pundi. Tafsir Al-Iblis diwaca teng pundi-pundi seluruh Nusantara. Niku mawon ora wani jagakno ngamal ya. Mboten wani. Lha kok sampean ngerti? Wong kula anake ya. Kula anake pun gadah anak telu, kula niku tesih dereng gadah penggawean napa-napa, kok nganti anak telu, nganti sakniki dereng gadah penggawean. Dadi kula niku tesih nunut wong tuwa, dadi ngerti salah tingkahe bapak kula ngerti wong kula kumpul wong tuwa terus. Enak kumpul wong tuwa niku mboten usah mikir makani bojo barang. Nunut wong tuane ra wis. Kula ngerti nek dalu niku bapak kula niku senengane gembar-gembor. Nek cara ngene kula loap-laup. Embor. Sing digembori niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dalu badhe nulis mangke terus sare sekedap terus jam setengah kalih wungu sembahyang terus loap-laup. Negatife loap laup, positife munajat. Gusti Allah Kanjeng Nabi disebut kabeh. Dualu ngoten yo gembor-gembor. Ya akramal khalq. Kula ngantek isih hafal sak lagune. Mergo ngantek anak telu kumpul

Iya. Terus bapak kula nengari ngoten datengan guru niku didawak-dawak nun. Ya akramal khalqi, duh sak mulya-mulyane makhluk. Mali man aludu bihi. Kula mboten gadah sing kula nggih gandulan. Sing kula cagrake mboten wonten siwaka kejawi panjenengan Kanjeng Rasul. Ngamal kula mboten dapure. Mboten kenek dicagerke. Mali man aludu bi siwak. Inda khululil hadisil amimi. Nalikane mangke wonten saat yang paling mengerikan, saat pancaroba, pada saat yaumul kiamah. Walayadika Rasulullah, mosok kula nunut sithik mawon sek-seki Kanjeng Rasul. Mboten ajeng sek-seki Kanjeng Rasul wong. Walayadika Rasulullah, jahu kabi kedudukan jenengan kados mengkaten gedene. Mosok kula nunut awak mawon kok ngantek nyesek-nyesek jenengan mboten. Walayadika Rasulullah, jahu kabi Izal Karim, tatkalane zat kang maha murah tajalla tampil bismi muntakimi dengan asmanya zat yang maha pembalas. Jadi niki dino Gusti Allah tasih tampil dalam asma Ar-Rahman Ar-Rahim, zat kang maha welas asih Al-Karim, zat kang maha lomo. Bejo sampean mergo Gusti Allah niki dina alhamdulillah niki si, Profesor Dr. Kiai Haji Mbah MA macam-macam niki Kiai Said Akhil pun rawuh selamat datang. Niki dino Gusti Allah tampil dalam asmanya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mulane koyok kula sampean iki sing nyamiane saben dino dosa niku ora diapa-apakno. Wong pengasih penyayang. Wong korupsi saben dino nganti melending wetunge ora diapa-apakno. Jajal sak niki-niki kok Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adlu yang maha adil. Bon remuk kabeh kula sampeyan iki. Mergo sing jenenge adil niku sing salah dihukum, sing bener dibener. Sing gawe apik diganjar, sing elek dihukum. Lah ngoten niku adil niku. Ora kok keadilan niku sing sugih dibenerno, sing melarat lebokno penjara. Ku jenenge gak adil. Orang kok sugih mbekan melarat, pangkat utawa rakyat jelata, tapi bener apa salah? Pejabat tinggi salah hukum. Sugih mblegeduk salah hukum. Nah, hukum kok nggoleki sing melarat-melarat tok. Lah nek Kanjeng Nabi niki dina kok tampil dalam asmane Al-Adlu sampe niki kira-kira dipundi. Ora usah dihukum napa-napa. Dosa sithik sontek ngoten mawon. Niku mangke kira-kira ana apa ana sing duwe kuping normal niku. Kupinge ndelewer kabeh aboh kabeh. Ngapusi tuasen. Ngapusi tuasen. Ngerasani wong tuasen. Ngerasani neh tuas-tuasen. Nyelindut tuasen.
dikotenake kupinge wong sak Indonesia ini jeber kabeh kakang. Ya, untungnya Gusti Allah ini saya tampil nasi Bismil Karim, Bismil Rahman, Bismil Rahim. Mergo Gusti Allah memberi waktu kepada kita. Dikei waktu, saiki delomol saiki, kaya ngono.

Wah, tobat ngoten lho. Dinteni tobaté sing dinteni ra rumangsa tambah tuwek tambah dadi. Dungge, mangke sampe nek pun tuwa kaya kula ngeten iki. Kula iki pun tuwa, cuma awet enom ngoten lho. Dadi ketoke isih kaya nggih, tapi pun tuwa iki pun pun ana apa? Pun duwe putu meh 10. Kula tuwa banget iku. Nek pun tuwa ngeten iki, Gusti Allah, Gusti Allah niku meremakno. Kula mbiyen nek turu ora tau tangi bengi mboten nate. Bareng tuwa to diperimakna Gusti Allah nek bengi tangi karepe dhewe mergo keblet nguyuh. Lho, maksude napa Gusti Allah kok wong tuwa dikongkon nguyuh bengi-bengi niku? Ben tangi nek wis nguyuh ning jeding kena banyu, mesti isan wudu terus tahajud niku tujuane. Tapi dasar ndak tahu dhewe. Bar nguyuh terus turun neh cewek ae ora ngono. Ora paham kersane Gusti Allah niku. Wis tuwa dadi tak kasih kondisi yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku akeh sing do ora paham. Bapak kula niku wedi mangke nek Izal Karim tajallah bismi muntakim. Ada saatnya nanti Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Karim itu tampil dalam asmanya muntakim. Nek ana sing wani karo Gusti Allah dik biyen nalika ning donya saiki saatnya biyen tak jarno. Tak kon tobat ra tobat-tobat. Buandane rakyat mplepi terus saya saben dina. Mantek ketemu mentilis. Bapak kula nek gambarake niku mangke niku nek Gusti Allah pun tampil dalam asma muntakim niku terus ngendikan aina mulukal ard. Endi raja-raja donya? Endi kepala-kepala negara donya? Endi presiden-presiden donya? Endi Fir'aun? Endi Namrud? Endi Hitler? Endi Soekarno? Endi Soeharto? Untuk undangi kabeh. Jadi ini bapak kula, aku kuwatir iku undang cucu-cucu. Ai Nabi Sri ngono. Dadak diundang sisan aku. Ya wedi, ai Nabi Sri. Alladzi kana yatakallamu kalaman. Endi? Kiai Bisri endi? Tukang pidato iso ngomong tok tapi ora iso nglakoni. Ngoten. Lah aku diundang ngono. Lah wong sing raja-raja kaya Pirngon Namrud Hitleran padha nguncis kabeh ora wani netep ngono kabeh kok iki dadakan Bisri. Endi? Wong sing isane geneman tok ora iso nglakoni. Geneman api era karuan nganjurno wong loman dekne dhewe telake digoreng neh. Gawe ning nganjurno wong supaya rukun dekne dhewe provokator. Ngandani wong supaya tawaduk dekne dhewe kemlinting. Wah, diudal-udal. Wah, aku jawab apa-apa. Wong aku ora ndek apa-apa. Maliman aludu bi siwak Kanjeng Rasul, aku secekelan jubahe Kanjeng Nabi ae. Wes diundang bolak-balik, ae Nabi Sri, meneng ae aku, cekelan jubahe Kanjeng Nabi terus aku wis meneng ning gurine Kanjeng Nabi, aja mekal riae. Nek mboten nyesek-nyesek ya Kanjeng Rasul, wong kula tak mawon kok Kanjeng Rasul. Wala yadika Rasulullah jahu kabi. Diundang bolak-balik gak semaur gandulan Kanjeng Nabi, sesuai Kanjeng Nabi. Ya Rob, wa indi. Gusti nggih, Gusti, bisi kalih kula nih. Oh, ya wis. Niku. Niku terusé bapak kula kata niku. Jadi bareng Kanjeng Nabi digondal-gandali kan ya risi kabeh. Terus
nggih Gusti, niki kalih kula niki, bisri kalih kula. Oh ya wis nek kowe. Lho karo kekasihe kok. Kekasihe Kanjeng Rasul niku kekasihe Gusti Allah. Lah gandulan Kanjeng Nabi ya. Eh mbah ya wis ah, ngono ae. Lah kula niku kok enak ya ngoten. Kula mbaten ngoten, kok enak abah itu. Nggih karek gandulan ngono. Engko aku tak ngonoan. Tapi terus kok pikir malih, lah kok aku gandulan terus dikipatno Kanjeng Nabi piye? Iki sapa iki? Kok celandakan tangan iki? Wah, payah ini. Loh, selawatane arang-arang. Ngetutno lakune ora tahu. Kok dadak gandul-gandul iki lha apa? Dikipatno rak payah. Sampeyan pikir, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantek kapundhut niku ngimami kalih jamaah terus. Mok beberapa kali nalika gerah nemen niku digenteni sahabat Abu Bakar. Selama itu ngimami jamaah niku jamaah ora ana sing protes blas. Ora tahu sing protes mbayange kesuwen. Apa kecepetan kamu? Padahal Allah yarham kakak kula niku Kiai Khalil. Kiai Khalil niku ngene kok nggih kiai tenan niku. Kiai Khalil niku poso ngimami tarawih. Poso pertama ngimami tarawih. Tarawih durung rampung niku santri-santri grenengan. Grenengan tapi banter dadi Kiai Khalile pireng. Menggrenengan kok banter. Berarti ana maksud tujuan greneng. Santri-santri dong greneng. Wah. Traweh ngene iki ya alamate gak sahur awak dhewe iki. Engko Kiai Khalil maca surate dawa-dawa. Aturan traweh ngene iki. Wes gak sahur alamate. Ngoten iku krungu Kiai Khalil niku. Ya ampun lairan terus nimbali lurah pondok. Iki aku mau ngimami do greneng-greneng santriku. Ketoke ora gelem tak imami aku. Mudawan jan mulane sesuk kowe ae sing imami. Sesuk lurah pondok sing imami. Wah, tapipe teko stok engkas. Habib Umar Mutohar. Wes, top. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ngono. Delok ireng tapi munawar. Cahayane kan ketok niku. Ngopi-ngopi sik, Beb. Pun tamat sampean kabeh. Pun tamat madem mriki malin. Ndak lali aku iki mau ngomong apa ya. Dadi sesuke terus diimami lurah pondok. Bar traweh terus santri-santri kampung niki wong tuwa-tuwa sing kok kampung niki terus sowan Kiai Khalil. Yai badhe matur nyuwun sewu. Wah, kula pamit mboten traweh mriki malih. Lho, ngoten apa? Wah, ekspresen. Kula dereng rukuk imame pun sujud. Masa niki dengkul kula lara kabeh. Napa malah kok Kiai Khalil kalih santri ini? Santri ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Santri kinasih pisan. Nate diutus dadi delegasi untuk dakwah teng ini Yaman. Sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Setunggal wekdal Muaz bin Jabal ngimami bar sembahyang jamaah, jamaah itu demo. Cara sak niki demo teng ini Kanjeng Rasul. Protes lah Kanjeng Rasul niku sepundi santri jenengan Muad bin Jabal. Lho napa? Niki wau kita orang niki rak dok makmum ki ambake. Lah terus piye?
rakaat awal ning ngatamno Baqarah. Rakaat ping kalih niku Ali Imran. Matese gemeter sikil niki ngaten. Oh Kanjeng Nabi niku pemimpin tenan nggih. Dadi untuk laporan ngoten niku senajan di demo barang ngoten niku dicek and recheck. Ora kok terus langsung plak-plak ngoten mawon kan, tapi dicek

nggih saja bangga ngono nggih rakaat kaping pindho Ali Imran nggih laki ditukani bareng muni nggih nggih kowe iku piye aja gawe fitnah muan kowe iku sembahyang mbek wong akeh ditutno wong akeh ana sing tuwa ana sing enom ana sing ditunggu penggawean ana sing ditunggu bocah anake nangis tapi itu macam-macam nek kowe wis wani dadi imam ditutno wong akeh ya kowe kudu ngayomi wong akeh nek kowe sembahyang dhewean ning omah ngatamno Quran kurang percayane silakan pelajaran saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan jadi pemimpin kudu ngerti wong kudu ngerti wong nek ora ngerti wong pemimpin niku ngarakno wong ana kiai khusuk era karuan kabeh wong kon khusuk kaya ndekne ya kan loro kabeh terus dikusuk-kusukno lho yang potongane ngono kok ame ngusuk-ngusukno jadi malah lucu kabeh salah sing ngongkon khusuk niku wae ora ngerti iki wong iki ya khusuke wis ngono kuwi wong potongane wong Magelang ae bapakne ora sing masyaallah ndikne senengane wiridan dawa terus angger wong dikon wiridan dawa wong lakian maca Fatihah isih durung pati paseh iki kongkon maca surat ikhlas ping 15.000 wah belenger Kanjeng Nabi niku ngerti wong buktine sing paling jelas ora tau diprotes ngimami wong berarti sampean bayangake Kanjeng Nabi niku lho mboten trima ngoten Kanjeng Nabi niku nate sembahyang sing mestine surate rada dawa merga subuh kemudian kalau untuk waktu ini dawa biasanya nek mahrib waktu ini mau sidik jadi aja dawa ada ngimami mahrib kok dua wune ra karuan berarti ra ngerti niki wong ra ngerti jawane lha nek kedawan lak natap waktu ini isya ten lah nek subuh waktu ini dawa isya waktu ini dawa ngoten niku dawa gak apa-apa surate Kanjeng Nabi niku nate mestine biasane surate dawa. Krungu ana bocah nangis, dicepetno. Ibarate asale mestine sabihis digenti inak ta inak kaya sampean. Mergo kuwatir nek wong tuane lagi makmum, bocahe gak ana sing ngopeni. Kanjeng Nabi ngerti wong. Ngerti iki wong ini wong pirang-pirang nah sampean iku nek kepengin dadi imam ya kudu ngerti wong aja sak karepe dhewe kok nek ngrasakno ya Allah khotbah Jumat niku rumangsane kaya pengajian muludan dhum panggonane ning dhuwur lho khotbahne ra dhuwur anggone mimbare ra dhuwur gak mesti gak ngerti ya jamaah itu do ngantuk kabeh gak ngerti ya do teler kan lu kok isih diterus-terus no Masya Allah melungker kabeh wong-wong ini kira ngerti wong orang ngerti wong wong iki yahene iki wayahe turu awan-awan iku gimana aja banter-banter wong seminggu pisan pidato kok semono akeh iku lah apa nek bahan muntek kapok kowe niku dipremakno awake dhewe mestine kudu ngerti wong iki tengene Quran ngantek di ngendikake ngopo iku pantasiru niku sapa sak durunge wa iza aku diatus salah pantasi tambah kena Kanjeng Nabi persa akhirnya itu wayahe wong macam-macam nih awan-awan itu

Iki mbok ngandhani khotib lho piye carane? Gumun aku. Gregeten sak kon fatwa MUI iku. Khotbah haram panjang-panjang. Setuju sampean nggih? Saya kasih setuju. Kanjeng Nabi blas mboten nate khotbah dodol, mboten nate. Ya penting ali, wonten sak niki kitabe kok khotbah-khotbah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate napa menek ndelewer-ndelewer ngantek Bang Senturi bareng tilpokno khotbah. Iku lah apa? Wong aku ae nganggep sepele kok apa meneh malaikat ngene. Iki lah apa ngene? Pamer pinter karepe, tapi ketok gobloke. Pokoke anggar khotbah kedawan goblok mboten mawon. Suwen. Lah nek pengajian ngeten dodo gak apa-apa. Wong ora mesti seminggu pisan. Tur wayahe iki ora wayahan wayahe wong turu ngoten iki kok. Tur aturane sing penting niku, aturane niku sedaya ngibadah perilaku niku metutno sing gawa. Sing gawa menika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi kadang-kadang awake dhewe niki terus neko-neko mikir kaya yo wa. Wis ngetutno Kanjeng Nabi ae paling enak. Mergo Kanjeng Nabi niku menungso, awake dhewe menungso. Kadang-kadang awake dhewe niku mremakno awake dhewe kaya malaikat. Menungso ya menungso. Ngetutno Kanjeng Nabi paling enak. Menungso sing ngerti menungso, tur menungsakno menungso. Kula pun cerita nanti cerita tengene anu niku. Ning ngene endi? Masjid Agung Magelang. Kula nanti cerita. Tahu urusan tengene kantor ora tak kandakno kantore mangke ndak sampean selidiki. Ini akeh polisi. Kantor niku mriki meja dawa. Mriki meja dawa. Mereka masyarakat sing ajeng urusan mriki pegawai. Mriki meja, mereka masyarakat sing ajeng urusan, mriki pegawai. Ngurine pegawai onten komputer. Lah niki model komputerisasi. Jadi ora kok nyatet neh nganggo buku tulis ngoten niku mboten nganggo komputer. Kula teko keng mriku. Ajeng urusan. Kok takok kali. Pak, saya mau ngurus ini, Pak. Ambil formulirnya di mana? Lagi ambake pas madep mereka ngadepi komputer. Lho niku melengak ae ora. Pak, kula baleni, Pak. Mbok menawa budek badan kula. Kula banterake, Pak. Saya mau ngurus ini formulirnya di mana ngambilnya? Yo tetep ae. Lho iki piye to? Jarine ndekne abdi masyarakat. Lah aku iki masyarakat. Aku termasuk masyarakat. Lah ini tak abdiku, aku tak bendaraan. Mestine gito-gito nyambut aku. Badhe ngesake napa? Mesti ngono lho. Kok iki malah diceluki kok malah kramlengak blas. Akhirnya terus rodok gembor kula. Pak, ngambil pemilnya di mana? Lha kula ngajari niku mboten melengak tapi tangane ngeten. Greget napa kesan. Tapi wong kula warga negara yang baik jadi. Jadi kula tutno drijine niku. Tapi sak durunge ngetutno driji kula jinjit-jinjit ndelok jane ra kek nggarap apa sih. Kok bendarane teko ora diapa. Gape iki rong kula delok la ilaha illallah main game. Masya Allah. Iki sing ngerusak negara ya ngene iki. Bayari saben wulan nang penggaweane game tok ae ngantek bendarane teko barang ora direwes. On kula ngisi formulir. Lakek ngetunu ngisi formulir wonten swara. Pertanyaan-pertanyaane aneh banget. Maaf, Pak. Bapak apa? Bapak Gusmus. Lho iki kok takon anak lucu ae ngoten niku. Bapak apa? Bapak Gusmus. Ngoten niku. Iki kok ana wong aneh badhe nanti. Takok kok ngono iku. Terus kula toleh jebule wong niku wau. Sing game niku wau. Lho kok tekan kene wong iki. Terus kula rada nyengkreng. Iya. Ada apa?
saya memang Bapak Gus Musun. Kalau nggih melak-melak ya Mbak ya Bapak Bapak Gus Musun paham ta ora dene. Ada apa? Ini Bapak kepala kepengin ketemu sama Bapak Gus Musun. Kepala siapa? Ibu-ibu gak ngerti lah. Ya kepala kantor ini Pak. Di mana? Ya monggo kula derekake. Kok jadi berubah ini sih kabeh. Terus kok diderekake teng ngene kepala karo ruang kepala itu. Kepalane roh kula terus wah kula dirangkul. Dari mana Gus? Dari rumah. Ngapa mau urusan itu? Wah ngono kok tindak dhewe, mbok nimbali. Gawe ini kok meneng ae ngono. Tak lirik meneng ae. Tenger-tenger digetak sisan kok kepalane. Lho, kok diam saja? Bikinkan kopi, Gus Mas. Mangkelku terus ilang. Mangkelku mau terus ilang ora. Terus gaekno kopi ya soalnya. Untunge batin kula, untunge aku kok duwe Gus Mas. Ora nduwe Gus Mas kaya apa aku. Nanti wong mulyakno niku mergo kula gak ada Gus Mas. Nek ora percaya jajal sampean mangkel nggih dikelewer kaya wau. Bareng ngerti nek duwe Gus Mas lagi yang dimulyakno. Wah, kula niku wau dikirim pengawal kok ke Kapolda. Nuhun. Mergo nututi acara Semarang kula tesih teng ngene kajen. Nututi. Terus sopane ra karuan polisi Polda, nge-SMS dhisik. Bila berkenan kami akan mengawal Bapak. Mobilnya apa? Terus kalau ada mobil saya K1A1K. Oh kiai ku ya, ya kiai. Wah rasanya kayak penggede ku loh. Truk mikir kiri. Beda motor berapa? Insya Allah. Angkat angkat mikir mikir angkat. 120 kilometer per jam. Atau beti-beti sini. Masya Allah. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora peduli sapa sing sowan. Kabeh dihormati dengan baik. Kenapa? Mergo teng Quran ya Mbak Gusti Allah ndauhake walaqad karamna bani Adam. Yang dimulyakno Gusti Ayus menusa kuwi. Anak putune Adam kuwi ora peduli kowe sugih nek ora. Dimulyakke. Ora peduli pangkat ra pangkat. Duwe Gusmu ta ora. Potongannya Jawa polo ora peduli. Sedaya dimulyakno karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulyakno kabeh. Walakat karena mergo sedaya sing didhawuhke teng Quran iki sadurunge disampekno teng umat niku dilakoni dhisik kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muga bae niku nek pidhato irtijalan. Wah luar biasa mangke sampeyan. Dewi-dewi mulane sak mampumu niki sak mampune masing-masing. Sing mampu maca surat dawa-dawa ya maca surat dawa-dawa. Kula mboten mampu isane mok patekah tok ya patekah tok. Wong ora iso maca patekah mawon iso sembahyang kok. Kasil engko patekah dereng saged niku Pak. Allahu Akbar gak iso kok. Saged nek Allahu Akbar gawene ngrungokno wong demo niku Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya wis, wis mbayang. Lah sepundi carane? Ya Allahu Akbar terus Allahu Akbar ping pitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping pitu terus Allahu Akbar neh. Sami Allah durung iso dereng, ya Allahu Akbar neh. Wantem Allah Akbar wis. Wong sak mampu, mampu melake Allahu Akbar piye. Ngoten.
Jadi orang tiang sing petentangan iki dino ini gak paham. Rumangsane Kanjeng Nabi niku malaikat. Kanjeng Nabi niku manusa sing paling manusa. Contone manusa sing asli ini Kanjeng Nabi. Ana lali ne macam-macam. Nek ngetutno Kanjeng Nabi kok sampean kabotan. Sampean sing kudu ngrayangi awake dhewe. Aja-aja aku iki wis gak pati wong. Lho, sampean ampun guyu. Wonten tiyang ganteng bringose kaya Pak Yusuf kalah ban. Kuwi dirasani wong. Hati-hati lho ganteng tapi ku buaya darat. Ngoten lho. Berarti ra wis ora wong lho, mok lejengane tok sing wongku. Wong kedo ngarani buaya darat. Wayune ra karuan. Masyaallah. Ora nganggo lipstik kae wis wabang bulanang lambene. Masa tapi hati-hati lho yu. Napa? Ula. Lah nek ula kon ngetutno manusa ya angel. Boyo kon ngetutno manusa mesti angel. Tapi nek manusa ngetutno manusa mesti gampang. Ngaten nggih. Niki mangke sing badhe ngendikan tesih kata. Wis niki tok mawon nggih. Pesen kula sampean tetep dadi manusa. Aja sering-sering ning kebon bidatang. Senajan sampean ngingoni pitik aja sering-sering ning kandang pitik. Mundak kepengin kaya pitik. Dulu wong niku kepinginan, kepinginan. Ana iklan ngene kepengin, ngene kepengin, ngoten niku. Ana macan niku nenggone bon bin terus kepengin, wah gagah ya. Mulih terus bojone digrauti. Ana grauti bojone niku wong dipiyen dilamar-lamar dhewe kok saiki digrauti, mergo kepengin niru macan ketek ya wong sing ganteng-ganteng api-api ngene ya kok kepengin dadi ketek barang niku kadang-kadang manusa niku aneh ra karuan. Manusa niku tangan kiwa nyekel roti, tangan tengen nyekel ikan. Jajal sampean tawani. Monggo jambu Mas. Wah matur nuwun mesti ngoten. Mergo tangane wis entek. Ngoten. Nek ketek ora ini roti, ini gedang, sampai tawani jambu, sikil tak maju gitu. Serakai, masya Allah. Mangan buat temeriki-meriki ini, kumpulan yang beriki-meriki ini. Wah, tetap ada di manusia mawon, semua enak-enak wong di manusia mawon. Ojo pindah-pindah. Nah, insya Allah, jadi manusia niku enak, ngetok no Kanjeng Rasul, gak kepenak. Urip ning akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul niku kudu syukur sing gedhe. Lha sampean iki kira-kira kalih niku sing peteta-petete kaya makiri malaikat Jibril niku Jakarta niku nek potongane ngoten niku kira-kira nek dilahirno zaman Kanjeng Nabi kira-kira melok Kanjeng Nabi napa melok Abu Jahal to. Nek ndelok potongane melok Abu Jahal niku. Nanti awake dhewe kudu syukur ya. Jujune kok diparingi urip akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umpama kok dilahirno zaman Kanjeng Nabi, ora hitungan awake dhewe iki. Siki apa makhluk kok ngene iki? Wis melok Abu Jahal ae ngono. Nggih Bu nggih. Syukur kalih sedengan mawon. Mekaten irang langkungipun nyuwun ageng kagem benten wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul islam wal muslimin khairu indonesia wa indonesiyin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman-teman, jalan-jalan dulu yuk di sekitar Kabupaten Malang. Sudah tahu belum kalau ada kecamatan yang berada di sisi tenggara Kota Malang, namanya Kecamatan Turen. Jadi, kawan, jalur ini tergolong sangat ramai karena sebagai jalan menuju pantai selatan dan tempat wisata lainnya. Nah, asal-usul nama Turen sendiri ada kaitannya dengan kerajaan besar dan kuno. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Watu Godek yang ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen. Dijelaskan, konon Turen sebagai daerah perdikan yang diberikan Pusindo pada abad ke-10 kepada seorang pendeta bernama Turian Tapada. Dari nama pendeta itulah tempat ini diberi nama Turen. Jika berpatokan pada isi prasasti itu, maka Turen sudah menjadi tempat pemukiman jauh sebelum kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit berdiri. Nama Turen sendiri baru tercatat dalam sejarah peradaban modern sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pabrik tepung tapioka di daerah Turen pada akhir abad ke-19. Dan masuknya pengaruh Belanda ini pula yang diduga membawa bibit-bibit peradaban kota besar ke wilayah Turen. Untuk mengarah ke daerah Turen sendiri, kawan, sangat mudah. Kalau Anda dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Simpang Gadang atau Pasar Gadang. Lurus saja, kemudian sampai di pos polisi Kendal Paya, ambil arah ke kiri, Jalan Raya Tambak Rejo, lurus saja sampai Bulu Lawang. Kalau sudah sampai di res area JLB, Anda ambil kanan ke Jalan Raya Krebet, kemudian ikuti jalan sampai ke Gondang Legi. Sampailah Anda di kawasan Turen. Kalau Anda jalan-jalan ke Turen, akan banyak sekali destinasi wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Masjid Tiban, Bonpreng Andeman, Pemandian Sumber Alam, dan Pasar Turen. Jangan lupa juga, kalau Anda mau jalan-jalan ke Turen, share keseruan Anda di sosial media kami, City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, Anda lagi ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota? Nah, saya punya rekomendasi nih kawan. Coban Jahe bisa menjadi salah satu jawabannya. Coban Jahe terletak di Dusun Kerajaan, Desa Taji, sekitar 25 km dari pusat kota Malang. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 1 jam melalui arah tumpang. Akses jalannya sudah cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 hingga area parkir. Begitu tiba di kawasan Coban Jahe, suasana hutan langsung terasa. Pepohonan tinggi, termasuk deretan pohon mahoni, membuat jalur menuju air terjun terasa teduh. Dan di area parkir, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 300 meter untuk sampai ke titik utama air terjun. Coban Jahe kawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter. Airnya jatuh dari tebing batu yang dipenuhi lumut dan tanaman rambat. Dan di bagian bawah terbentuk kolam alami dengan bebatuan besar di sekitarnya. Saat terkena sinar matahari, percikan air sering membentuk pelangi kecil yang menjadi daya tarik visual bagi pengunjung. Selain keindahan alam, Coban Jahe juga memiliki nilai sejarah. Nama Jahe berasal dari kata pejahe yang berarti meninggal dunia. Di kawasan ini kawan, pernah terjadi peristiwa pertempuran pada masa perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak jauh dari lokasi air terjun, terdapat Taman Makam Pahlawan Kali Jahe yang menjadi tempat dimakamkannya puluhan pejuang. Kawasan ini juga menyediakan area camping ground. Banyak pengunjung datang untuk bermalam dan menikmati suasana hutan yang tenang. Selain itu, terdapat kafe unik yang berada di tengah aliran sungai, di mana pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman sambil merasakan aliran air di sekitarnya. Dari sisi fasilitas, Coban Jahe sudah sangat lengkap. Tersedia area parkir, toilet, musola, hingga warung makan, serta pusat informasi. Apalagi harga tiketnya juga sangat terjangkau. Coban Jahe buka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Dengan kombinasi air terjun setinggi puluhan meter, suasana hutan yang masih alami, dan nilai sejarah perjuangan kemerdekaan, Coban Jahe menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Jadi cocok ya kawan, untuk yang mau relaksasi dari aktivitas perkotaan. Jika Anda ingin menikmati wisata air terjun yang tidak terlalu jauh dari kota Malang, dengan akses mudah dan suasana alam yang masih terjaga, Coban Jahe di Jabung bisa menjadi pilihan dengan rute yang sangat mudah. Dari sisi utara kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Pakis hingga Jabung, Kabupaten Malang. Setiap persimpangan, ada petunjuk jalan yang mudah Anda temui. Jadi, jangan khawatir kawan dan selamat berwisata.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, pelecehan seksual oknum pengasuh ponpes terhadap santriwati diduga sudah berlangsung puluhan tahun. Dugaan pencabulan oknum pengasuh ponpes di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang terungkap setelah komunitas sosial spiritual yang didirikan Gus Tuba bernama Yakuza Maneges membuat laporan ke Polres Malang. Tim hukum Yakuza Maneges Malang Raya Muhammad Zaki menyampaikan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam mendampingi penanganan kasus dugaan pelecehan terhadap sejumlah santriwati. Sampai saat ini, kasus sedang dalam penanganan pihak Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polres Malang. Kawan, Pemprov Jatim percepat penambahan koridor baru Trans Jatim di Malang Raya. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan, persiapan pengoperasian koridor baru Trans Jatim di Malang Raya terus berjalan dan sudah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur. Nyono menambahkan, target awal pengoperasian direncanakan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 pemerintah Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan, pihaknya melihat semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan bus Trans Jatim. Kawan, Kejagung minta BGN segera distribusi motor listrik MBG yang tidak disita. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi memastikan pihaknya tidak akan menyita seluruh motor listrik yang tersedia. Justru Kejagung minta Badan Gizi Nasional atau BGN segera mendistribusikan motor listrik yang sudah ada di gudang agar dimanfaatkan dan tidak didiamkan saja di gudang. Syarif menegaskan pihaknya hanya membutuhkan rekam jejak pengadaan motor listrik yang bermasalah sehingga tidak perlu semua motor listrik dilakukan penyitaan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Bulan Indriani. Selamat pagi.
1: Hot News.

Sirigen 9 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi pastinya. Hari Senin 15 Juni 2026, saya Nurul Fitriani menyapa Anda pagi hari ini. Yang sudah mulai beraktivitas atau barangkali juga yang sudah mulai perjalanan pagi hari ini, entah untuk berangkat kerja atau juga mengantar putra-putrinya untuk sekolah kawan ya. Hari Senin, meskipun hari Senin tapi besok tanggal merah. Nah ini kalau untuk Anda juga ya, yang mungkin hari ini ada yang ambil cuti biar dapat long weekend. Nah ini bisa di-share juga kawan. Barangkali juga menikmati long weekend dengan jalan-jalan. Nanti rute perjalanan Anda juga kemana sajakah, boleh terus untuk Anda sampaikan ya informasi soal kondisi traffic maupun juga cuaca via WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kalau soal cuaca kawan, alhamdulillahnya pagi hari ini disambut dengan kondisi cuaca yang cerah ya di sekitaran Trogomas. Sama juga ketika saya perjalanan tadi dari arah Kota Batu menuju ke area sekitaran Trogomas, cuaca juga masih rata kawan cerahnya. Dan kalau Anda mengarah ke timur pastinya juga siap sedia untuk kacamata hitamnya, karena juga matahari bersinarnya cukup terang ya pagi hari ini. Jadi cukup silau kalau Anda dari arah barat untuk mengarah ke timurnya. Tapi untuk seharian penuh ini nanti seperti apakah pantauan soal kondisi cuaca, saya update dulu kawan informasi yang kita terima dari Prakirawan BMKG Juanda. Kita dapat informasi sekitar jam 4 pagi lewat 5 menit tadi disampaikan untuk di wilayah Jawa Timur secara keseluruhan mulai dari pagi hari ini cuaca itu diperkirakan ada yang cerah. Selain itu juga masih ada peluang cuaca hujan ringan. Tapi kalau yang di area Kota Batu ya, termasuk juga di Kota Malang, bisa dikategorikan kondisi cuacanya yang cerah. Kemudian untuk yang di siang sampai sore nanti juga masih sama, selain di beberapa area diperkirakan cerah, ada juga yang masih berpeluang untuk hujan ringan. Kalau saya cek juga kawan, sampai di malam maupun dini hari nanti juga sama, ternyata kondisi cuaca cenderung lebih cerah berawan ya, dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Itu untuk perkiraan bagaimanakah kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur. Kemudian untuk suhu udara di hari ini, suhu terendah ada di angka 12 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu terpanas ya ada di angka 34 derajat Celcius. Sekali lagi ini di wilayah Jawa Timur. Kalau di area Anda, berapakah suhunya pagi hari ini, termasuk yang 12 derajat Celcius kah? Atau yang masih normal-normal saja? Karena kalau yang di Trogomas, pagi ini masih di angka 23 derajat Celcius. Jadi nggak yang terlalu dingin gitu. Kemudian untuk kelembapan udara ada di angka 47-100%, yang artinya memang potensi untuk hujan masih cukup kecil kawan ya, atau minim. Kemudian untuk angin kawan, bagaimanakah untuk di hari ini? Untuk anginnya sendiri dari arah timur laut dengan kecepatan 5-34 km/jam, yang artinya masih cukup rendah ya adanya potensi untuk angin kencang. Itu kawan informasi yang saya bacakan dari Prakirawan BMKG Juanda. Karena masih ada potensi untuk hujan ya, meskipun sekarang ini sudah masuk di musim kemarau. Tapi kalau dilihat kawan, selama 2 hari terakhir ya, hujan ini masih terjadi di beberapa area wilayah Malang Raya. Jadi tidak ada salahnya untuk prepare. Anda kemanapun juga pasti perlu siap sedia payung gitu ya. Apalagi yang berencana untuk menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk jas hujannya. Untuk yang lainnya lagi, informasi-informasinya nanti boleh terus untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami ya. Anda bisa manfaatkan langsung di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
6: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
5: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
6: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
5: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
7: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini, terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Setelah tadi di segmen sebelumnya, saya update untuk kondisi cuaca pagi hari ini. Seperti apakah untuk perkiraan dari BMKG Jawa Timur. Dan kalau untuk yang di wilayah Malang, Batu, tadi kategorinya masuk yang cerah gitu ya. Selain cerah, ada juga yang berpotensi untuk mengalami hujan ringan. Tapi untuk di wilayah lainnya, kawan, ini tadi ada informasi yang kita terima. Ada dari Bu Husnul. Selamat pagi Bu Husnul. Waduh, sudah simak Sirikir FM nih. Pagi hari ini dingin kawan untuk di daerah Wajak. Dan untuk kondisi suhu ada di angka 22 derajat Celcius. Baru saja informasi dari Bu Husnul ya. Terima kasih Bu Husnul untuk infonya. Tadi ada juga Pak Yudi yang mengabarkan kondisi cuaca. Waduh, ini masih berawan. Kalau daerah Malang Timur, daerah Sawo Jajar dan sekitarnya ini malah cenderung berawan. Kalau informasi dari Pak Yudi, ada fotonya juga kawan yang dikirimkan. Coba saya tampilkan dulu di visual radio kami. Anda bisa lihat. Untuk suhu berapa Pak di sana? Kategorinya masih yang cukup dingin kah atau juga yang masih cukup normal sewajarnya pagi hari? Nanti boleh di-update juga. Karena biasanya kalau di awal musim kemarau ya, itu bisa dibilang juga bisa ada istilahnya bediding. Jadi kalau pas malam sampai pagi hari itu kadang kondisinya cenderung dingin suhu udara. Kemudian nanti kalau pas siang hari itu suhu udaranya justru bakal lebih panas dari biasanya. Seperti itu kawan. Kemudian tadi ada tambahan juga. Ada informasi dari Pak Khairul Sumarsono. Selamat pagi Pak Khairul, sudah mulai beraktivitas juga kah? Pagi hari ini posisi lagi di daerah Jabung. Untuk kondisinya masih berawan dengan suhu ada di angka 20 derajat Celcius. Informasi dari Pak Khairul. Terima kasih kawannya untuk informasi-informasi dari Anda. Pak Yudi tadi yang sebelumnya mengabarkan kalau yang di daerah Sawo Jajar ini masih berawan. Tadi sempat saya tanyakan suhunya seperti apakah, masih masuk kategori yang cukup dingin kah atau yang normal pagi hari ini. Kabarnya sih masih normal kawan. Kemarin malam itu yang cenderung sumu. Oh baik, terima kasih ya Pak Yudi untuk informasinya. Itu kawan untuk beberapa info soal kondisi cuaca di wilayah Kota Malang. Kalau Anda mau menambahkan lagi, boleh ya untuk Anda sampaikan infonya langsung di 0811-3600-911. Dan juga kawan, pagi tadi kita sempat terima informasi dari Bu Yanti. Jadi Bu Yanti ini mengirimkan kabar gitu ya melalui sosial media. Ini kabarnya di daerah Singosari. Informasinya ini tadi kita terima kabar sekitar beberapa menit yang lalu ya. Informasinya itu ada orang yang mengalami laka. Kalau informasi lebih lengkapnya itu di daerah Singosari mana, nanti boleh dilengkapi ya. Kalau dari captionnya sih di daerah Singosari ini perlu untuk hati-hati karena di lokasi itu ada beberapa kabel yang kondisinya menggantung atau juga kondisinya itu kendor akibat ada kendaraan berupa truk kawan yang tersangkut, kemudian kabelnya ini akhirnya kendor. Dan ini tadi sudah ada korban gitu ya, dan korbannya ini ada yang dibawa ke Rumah Sakit Prima Husada. Tadi informasi kita terima dari Bu Yanti. Ini boleh dilengkapi juga ya.

0: Singosarinya di sebelah mana? Kabarnya sih dekatnya lampu merah tuh. Nah, lampu merah yang di sebelah mana nanti boleh dilengkapi juga ya Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti untuk informasinya. Cuman untuk informasi awal tadi dari Bu Yanti tersebut kita sudah sampaikan juga ke staf Diskominfo Kabupaten Malang ya. Ada Pak Dodi juga untuk bisa dilakukan pengecekan tuh di sisir ya daerah Singosarinya. Untuk yang di wilayah lainnya lagi, ini tadi ada informasi dari pihak PVMBG. Nah, aktivitas di Gunung Semeru kawan ya, bagaimanakah untuk di malam sampai pagi hari ini? Kita sudah dapat rekapnya. Karena kemarin malam itu ada pendengar Sidikir FM, ada Pak Nick ya. Pak Nick sempat WhatsApp ke Sidikir FM, terasa abu Semeru mulai masuk mata di kawasan Borobudur. Jadi waspada, apalagi untuk pengendara roda 2 untuk menggunakan masker dan juga kacamata pelindung. Nah, ini apakah memang terjadi erupsi atau bagaimana gitu ya kemarin malam. Tapi kalau informasi yang kita dapat, memang dari aktivitas di area Gunung Semeru, kawan, mulai dari malam hari tadi sampai sekitaran jam 6 ini, itu memang tercatat ada beberapa kali letusan erupsi gitu ya. Tapi juga dengan berbagai amplitude, kawan, yang bisa dibilang juga masih cukup kecil. Tapi untuk lebih lengkapnya seperti apa, nanti coba saya update untuk Anda di segmen selanjutnya. Yang pasti untuk Anda yang mau menambahkan informasinya, bisa Anda share juga kawan di sosial media kami, karena saya juga lagi live ya di TikToknya Radio Sidikir FM. Jadi Anda bisa manfaatkan untuk berbagi informasi di sana, di akun @radiosidikir911FM.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari ataupun Pakis, pagi hari ini tampak masih terpantau lancar. Di sepanjang Pandaan tidak ada kepadatan, bahkan selepas dari Pandaan mengarah ke area Gempol, Bangil, Pasuruan, dan juga di area Probolinggo juga nihil antrian. Lanjut lagi, lepas dari Gempol, mengarah ke sekitar Sidoarjo, sampai di area Waru, kondisi juga masih terpantau lancar. Untuk Anda yang punya informasi juga seputar tol, Anda masih bisa berbagi kabar melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangan yang dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, untuk di pagi hari ini melanjutkan tadi yang sebelumnya sempat saya share ya, dari informasi soal aktivitas di Gunung Semeru, mengingat sekarang ini juga Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Nah, tadi kemarin ya ada pendengar sedikit FM juga, ada Pak Nik yang menyampaikan kalau terasa gitu ya abu Semeru mulai masuk mata di kawasan Borobudur. Jadi perlu waspada juga untuk pengendara roda 2, bisa kenakan masker atau kacamata pelindung. Karena kalau kemarin memang sempat saya cek kawan ya, data dari PVMBG, kabarnya memang di area Gunung Semeru kemarin mengalami erupsi gitu beberapa kali. Termasuk untuk di jam 12 dini hari tadi, kawan, sampai di jam 6 ini tadi, informasi yang kita terima, aktivitas di Gunung Semeru secara kegempaan ini tercatat letusan itu ada sebanyak 16 kali. Dan yang terakhir, kawan, itu pada jam 5 pagi tadi, 5 lewat 48 menit waktu Indonesia bagian Barat, Gunung Semeru ini mengalami erupsi kembali dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak, atau kalau dari atas permukaan laut atau MDPL-nya itu ada di angka kurang lebih 4.176 meter. Kolom abu teramati warnanya putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Kemudian juga erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 21 mm. Durasi 1 menit 37 detik, kawan. Dan dalam keterangan tersebut juga disertakan ya, mengingatkan untuk sekarang ini Gunung Semeru masih ada di status level 3 atau siaga. Jadi juga ada beberapa rekomendasi, kawan, ya, yang perlu untuk Anda lakukan. Dan untuk rekomendasi-rekomendasinya sudah sering untuk kita sampaikan, seperti dilarang ya aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak erupsi dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira fotonya seperti apakah Anda bisa lihat ya di visual radio kami, karena teramati untuk pantauan sekitar jam 5 lewat 46, 48 menit setelah mengalami erupsi pagi tadi, itu juga kondisi cuacanya masih cenderung cerah. Jadi nampak jelas, kawan, untuk pantauan Gunung Semeru yang mengalami erupsi. Dan kalau untuk pagi hari ini masih cukup amankah untuk Anda? Barangkali yang berkendara tadi sempat mobile juga, ini seperti apa kondisinya? Cukup amankah untuk di pagi hari ini soal kondisi abu gitu ya? Biasanya juga bakal berasa gitu untuk hujan abunya. Ini ada tambahan juga informasi sekitar jam 6 pas ya. Nah, di area Gunung Semeru pantauannya juga semakin cerah, tapi untuk kolom abu juga masih teramati ya untuk di lokasi. Anda bisa lihat, kawan, di visual radio kami, masih saya tampilkan. Ini dia kiriman foto dari pihak PVMBG bagaimanakah untuk aktivitas di Gunung Semeru pagi hari ini. Untuk yang lainnya, kawan, kita kembali untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Tadi ada informasi soal kondisi traffic, karena juga sekarang ini bisa dibilang masih menjelang libur panjang gitu ya, libur untuk anak sekolah. Kalau nggak salah di tanggal 20 berapa gitu ya, untuk anak-anak sekolah ini sudah mulai libur. Dan besok juga tanggal merah, tanggal 16. Tadi kalau informasi dari Pak Tribudi, pagi hari ini kondisi lalu lintas masih lancar-lancar saja. Di manakah ini Pak Tribudi? Saya play dulu videonya.
1: Selamat pagi. Ini melaporkan situasi di Jalan Toba ya, TL Toba. Keadaannya lengang ya, mungkin karena musim liburan ini. Keadaannya lengang, biasanya ini penuh, macet gitu. Untuk hari ini lengang. Itu informasi, selamat pagi.
0: Oke, terima kasih juga Pak Tribudi untuk infonya. Waduh, sudah mulai mobile, kawan, ya, sampai di area sekitaran area Danau Toba yang masih lengang. Di area lainnya lagi, info dari Anda ya yang sudah mulai mobile, sekali lagi boleh untuk Anda share juga pantauan traffic maupun juga cuaca langsung di 0811 3600 911.
2: City Guides Life Hacks. Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisen di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Serigen lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk pagi hari ini sebelum kembali saya update informasi yang sudah masuk di WhatsApp, saya juga masih punya rekomendasi dulu untuk Anda, apalagi juga mendekati di momen libur ya untuk putra-putri Anda. Biasanya banyak nih aktivitas di rumah saja. Nah, kalau di rumah pastinya juga entah itu nge-game ataupun juga belajar butuh internet gitu ya. Tapi kalau di rumah Anda internetnya udah mulai lemot, kalau lemot kan bikin emosi. Nah, waktunya kawan ya untuk Anda bisa pindah ke Captain Ratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Nah, Captain Ratel kawan hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis ya untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa hubungi langsung customer service Kapten Aratel di 0822-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa catat ya untuk customer service-nya, Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Atau kalau Anda bisa, pengen cek dulu di website-nya juga ada di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Untuk informasi juga kawan, nah ini tadi ada informasi soal libur anak-anak sekolah gitu ya. Info dari Pak Yudi, ini ada informasi untuk libur anak sekolah itu ada yang mulai 18 Juni.

area yang dilintasi itu ada sungai, sungainya kecil tapi kok warnanya hijau gitu ya. Tadi itu Pak Matius. Pak Matius mengirimkan sebuah video. Kemudian keterangannya izin ini hanya ingin menyampaikan gitu ya, aliran sungai kecil yang di daerah Mergosono dekatnya pos polisi itu kenapa ya airnya warnanya hijau. Dan ini mohon disampaikan ke pihak terkait, apakah karena limbah atau karena apa ya. Hijaunya seperti apa, tadi ada video yang dikirimkan, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Coba saya tampilkan ya. Ada durasi sekitar 56 detik dari Pak Matius, Anda bisa lihat. Oke, untuk audionya saya kecilkan. Dan ini untuk di lokasi memang nampak itu hijaunya seperti hijau cat gitu ya. Tapi kurang tahu juga tuh apakah limbah atau apa nih. Apakah sering terjadi juga? Apakah sudah sering terjadi ya untuk di lokasi aliran sungainya berwarna seperti ini? Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Dan itu juga cukup meluas ya. Lokasinya ada di daerah Mergosono. Ini masih ditampilkan juga oleh Pak Matius. Ini apakah juga normal atau karena limbah gitu ya yang ditanyakan dari Pak Matius. Terima kasih Pak Matius. Tadi sempat kita hubungi juga untuk minta Sherlocknya, tapi tadi karena lagi dalam perjalanan juga Pak Matius mengarah ke Surabaya. Tadi dijelaskan untuk lokasi tepatnya ada di pos polisi Mergosono, setelah di pom bensin Mergosono kawan. Kalau setahu dari Pak Matius, ini hampir 3 mingguan karena baru kali ini bisa share infonya gitu ya. Tapi kalau untuk di lokasi sih kelihatannya sudah 3 mingguan. Kalau baunya itu juga enggak ada. Itu info dari Pak Matius. Terima kasih Pak Matius ya untuk infonya. Mungkin kalau Anda warga sana nanti boleh di-update juga kawan. Ini apakah juga memang cukup normal untuk di area tersebut atau seperti apa? Beberapa hari terakhir ya kabarnya sih sudah 3 mingguan seperti itu. Jadi untuk laporannya tadi kita teruskan ke pihak DLH Kota Malang untuk bisa dicek gitu ya. Kita sudah sampaikan ke pengaduan DLH Kota Malang ada Bu Lintang. Dan untuk yang lainnya lagi dari Anda pagi hari ini yang mau menambahkan informasi, sekali lagi Anda boleh terus untuk sampaikan di 0811 3600 911.